4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa ikut berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu. Atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya. Kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Kak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah
0: Seperti
1: susu
0: apa?
1: keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah. Pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu. Di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak. Tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

0: Hidangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Oke, okay, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyang dan Kakak Nona, 34 menit melangkah dari pukul 8 pagi. Dan kita masih temani Bapak Mama semua di rangkaian Sasando Pagi. Ya, jam segini sesu panas sekali ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, laporan terbaru tahunan Kopernikus mencatat rekor terbaru. Ya, di mana sebanyak 2 zeta joule panas terserap dalam lautan dunia sepanjang tahun lalu. Hal ini yang membuat air laut jadi lebih panas, permukaan airnya makin tinggi serta makin sulit ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, lonjakan energi panas yang sangat besar ini hampir 40 kali lipat lebih banyak daripada seluruh energi yang digunakan umat manusia dalam setahun. Penyerapan ini memicu perubahan besar pada lautan dalam yang menjadi penopang utama kehidupan di bumi. Laut sendiri telah menyerap sekitar 1/3 dari seluruh karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia serta menampung sekitar 90% dari sisa panas yang berlebihan yang terperangkap dalam polusi gas rumah kaca di bumi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, yang pastinya lautan ini sudah semakin berubah ya. Pemanasan air laut, kenaikan permukaan air dan rusaknya ekosistem adalah tanda-tanda yang saling berkaitan dari perubahan besar yang berjangka panjang.

0: Kena top tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain ken-oh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru, tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken-oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kenatoptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken-oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken-oh atau kenatoptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan ken-oh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat ken-oh atau kenatoptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan ken-oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional ken-oh atau kenatoptobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, bapak, mama, abah, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, biasanya kota manfaatkan akhir pekan untuk beristirahat ya. Apalagi yang kemarin itu dong full kerja dari Senin sampai Jumat. Pas dapat libur di rumah tuh enaknya tidur ya. Wih, enak mati saja. Jadi yang capek dong kayak hilang. Jadi memang kalau kota punya aktivitas banyak ya, kota beristirahat itu identik dengan kota tidur. Jadi ketika tubuh rasanya lelah, pasti tidur jadi pilihan utama untuk mengembalikan energi. Tapi pernahkah kotong merasa bahwa kotong setidur cukup jung, kotong pun badan tetap lelah? Ya, karena memang rasa lelah ini sonde selalu berasal dari kurang tidur. Aktivitas sehari-hari juga bisa menguras energi secara mental, emosional, hingga sosial. Karena itu tidur saja sonde cukup ya untuk membuat tubuh dan pikiran benar-benar terasa pulih. Begitu. Dokter keluarga dari Louisville, Amerika Serikat, Alexa Davis, mengatakan kalau tuntutan dalam kehidupan sehari-hari ini bikin seseorang tetap merasa lelah meski dia sutidor ya, bahkan umumnya sutidor terlalu banyak tetap saja terasa lelah. Di dunia saat ini banyak dari kotong yang merasa lelah bahkan sudah dapat tidur yang cukup karena tuntutan yang kotong hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bapak, mama, abah, saudara, karena itu sebenarnya kotong harus menerapkan 7 jenis istirahat ya. Mulai dari istirahat fisik, mental, emosional, sosial, sensorik, kreatif, dan spiritual. Setiap jenis istirahat ini berkaitan dengan kebutuhan yang berbeda. Artinya, kalau seseorang rasa lelah, bentuk istirahat yang dibutuhkan belum tentu tidur ya. Seperti yang pertama adalah istirahat fisik. Istirahat fisik ini jenis istirahat yang paling mudah dikenali. Jadi bentuknya bukan hanya tidur di malam hari, tapi juga bisa tidur siang, peregangan, pijat, atau aktivitas ringan yang bantu tubuh mengurangi ketegangan. Yang kedua adalah istirahat mental. Berbagai aktivitas sehari-hari bikin otak terus bekerja, mulai dari memikirkan pekerjaan, membuat keputusan, mengingat berbagai hal, hingga merencanakan aktivitas berikutnya. Kondisi ini yang bikin seseorang butuh istirahat mental. Tanda-tanda antara lain ya, kalau kotong capek secara mental, kotong sulit konsentrasi, mudah lupa, melakukan kesalahan yang kecil, pikiran terus berpacu atau merasa kewalahan menghadapi pekerjaan sehari-hari. Kemudian istirahat selanjutnya yang kotong butuh ya, bapak mama semua, adalah istirahat emosional. Nah, ini berkaitan dengan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan jujur tanpa merasa harus terlihat selalu baik-baik saja. Misalnya kotong bilang, ibi baik-baik, padahal sonde ya, ini istirahat dulu. Kemudian kotong juga harus istirahat sosial. Kalau kotong berinteraksi dengan orang lain, kadang butuh energi juga ya. Karena itu seseorang kadang butuh istirahat sosial. Terutama setelah terlalu banyak menghabiskan waktu dalam lingkungan yang menguras energi. Istirahat sosial bukan berarti harus menghindari semua orang. Kebutuhan ini lebih berkaitan dengan mengimbangkan hubungan sosial dan memberikan waktu bagi diri sendiri. Ada juga istirahat sensorik ya, dari paparan suara bising, cahaya terang, layar gawai, notifikasi dan berbagai rangsangan lain juga bisa bikin kotong merasa kewalahan. Ya, sekali kotong simpan handphone lah ya. Mungkin menikmati waktu santai bersama dengan keluarga ya. Terus ada juga istirahat kreatif. Istirahat kreatif dibutuhkan ketika seseorang mulai kehilangan inspirasi, merasa pekerjaannya monoton atau kesulitan menemukan ide baru. Jenis istirahat yang satu ini bukan berarti kotong sonde boleh melakukan aktivitas sama sekali ya. Tapi kotong bagi ruang untuk kotong punya diri sendiri menikmati sesuatu tanpa adanya tuntutan menghasilkan sebuah karya. Dan yang terakhir adalah istirahat spiritual. Ini jenis istirahat yang berkaitan dengan kebutuhan untuk merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri serta menemukan makna dan tujuan hidup. Jadi memang sonde harus dimaknai dalam konteks agama, tapi bisa refleksi diri, kegiatan sosial, menjadi bagian dari komunitas, atau melakukan aktivitas yang sesuai dengan kotong punya nilai-nilai pribadi. Nah, itu dia bapak mama semua, 7 jenis istirahat yang kotong butuh ya, bukan hanya untuk tidur siang saja, tapi kotong juga butuh banyak istirahat, istirahat mental, istirahat sosial, dan beberapa istirahat lainnya yang sudah beta kasih tahu. Setelah ini kotong akan lanjut ke obrolan rekam sih ya, kita akan bincang-bincang pagi ini dengan kakak Aji Suksin dari Relawan Dompet Duafa NTT tentang program mereka itu Satu Asa untuk Flores. Tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

Seni olah vokal tradisional Mbata, Sanda, dan Danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Mbata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Mbata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tradisi masuk rumah baru masih dijalankan masyarakat Lama Baka, Desa Pasir Putih, sebagai upaya menjaga warisan leluhur dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini jadi bagian penting sebelum sebuah rumah mulai ditempati oleh keluarga. Lontana Lama Baka, Yohakim Kenu Debakang, mengatakan bahwa tradisi ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang dan terus diajarkan kepada generasi berikutnya agar tetap dilestarikan. Kita beralih ke informasi berikut. Layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah Flores NTT masih dilakukan LKC atau layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa NTT. Hasil pemantauan di sejumlah lokasi pengungsian menunjukkan bahwa keluhan kesehatan masyarakat didominasi penyakit fisik, terutama infeksi saluran pernapasan dan penyakit kronis. Ofisial Respon Darurat Kesehatan LKC Dompet Duafa NTT Muslina Usman mengatakan timnya yang telah turun ke lokasi pasca gempa pada 16 hingga 17 September, di mana layanan kesehatan hingga saat ini masih berlangsung di wilayah Manggarai yang melibatkan dokter relawan dari Rumah Sakit Reo. Tim juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak yang masih berada di relokasi pengungsian maupun wilayah yang membutuhkan layanan kesehatan. Informasi ini mengakhiri Berita Perompet ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu kembali lagi dalam obrolan Akamsi untuk kesempatan akhir pekan ya. Dan kali ini ketemu akan bicara tentang sebuah semangat kemanusiaan dan kepedulian dengan topik Satu Asa untuk Flores bersama Kita Peduli. Seperti apa gerakan kepedulian ini yang dilakukan oleh teman-teman relawan Dompet Duafa NTT? Ketemu akan bicara dengan Kakak Aji Suksin selaku relawan Dompet Duafa Fa NTT. Kita menyapa Kak Aji dari line teleponnya Perempat. Halo, selamat pagi Kak Aji.
2: Halo, selamat pagi Kakak.
1: Ya, ya Kak Aji, bagaimana kabar ini hari? Sehat kok.
2: Alhamdulillah sehat. Sehat Kakak.
1: Iya. Baik, Kak Aji, ini posisinya di Kupang kok atau ada di Flores ini?
2: Di Kupang Kak.
1: Di Kupang, iya. Baik, Kak Aji, ya. Ini kita berbicara tentang program dari Dompet Duafa ya, Satu Asa untuk Flores. Iya, baik.
2: Iya Kak.
1: Iya, baik. Dan mungkin Kak Aji bisa menjelaskan untuk kita semua seperti apa gerakan Satu Asa untuk Flores ini dan apa yang melatar belakanginya, Kak Aji, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih Kakak. Untuk gerakan Satu Asa ini sebenarnya diinisiasi oleh topik kalau di dari Dompet Duafa itu kan ada namanya Dompet Duafa Volunteer ya Kak.
1: Yeah.
2: Jadi saya diskusi sama teman-teman dari Dompet Duafa Volunteer yang dari cabang lain, dari provinsi lain, sama dari Jakarta, dari pusat. Jadi kita waktu diskusi pasca gempa itu tanggal di bulan Agustus kalau nggak salah, itu kita akhirnya kita mau buat gerakan nasional, yaitu gerakan Satu Asa, paket alat sekolah untuk anak-anak di Flores gitu. Jadi kemarin itu akhirnya kita semua serentak untuk membuat kampanye dari semua cabang DDV yang ada di Indonesia,
1: yeah.
2: dari Jakarta, Bali, Maluku, NTT dan lain-lain untuk gerakan paket alat sekolah di anak-anak sekolah di Flores gitu Kak. Dan sekarang alhamdulillah ada, kemarin saya dikontak sama teman-teman dari Dompet Duafa Volunteer Bali sama Dompet Duafa Volunteer Maluku.
1: Mm-hmm.
2: Mereka mau penyaluran juga untuk paket alat sekolah di chapter pertama Kak. Mungkin ada selanjutnya lagi gitu.
1: Oh oke, okay. Gerakan Satu Asa ya. Mm-hmm. Ini untuk penyaluran paket alat tulis begitu ya. Peralatan tulis ya?
2: Iya, alat tulis,
1: buku,
2: iya buku, tas sekolah, dan lain-lain.
1: Berarti ini melibatkan teman-teman DDV dari kota lain juga ya?
2: Iya, Kak.
1: Ini untuk gerakannya sendiri, ini dimulai kapan untuk chapter satunya, Kak Aji?
2: Kalau kita sih fleksibel, Kak. Jadi tergantung dari teman-teman yang dari cabang lain itu mau memulainya kapan. Jadi mereka juga bermitra atau berkolaborasi juga dengan yang lain juga gitu. Kayak misalnya kemarin itu kalau nggak salah dari Surabaya, Jatim kayaknya, itu berkolaborasi dengan teman-teman Pegadaian sama influencer apa gitu untuk gerakan Satu Asa ini.
1: Gitu. Oh, oke. Okay. Ini seperti apa untuk metode pengumpulan alat-alat tulisnya untuk gerakan Satu Asa ini?
2: Kalau dari Kak, oke okay, baik. Kalau dari kami untuk metode pengumpulannya, kita kayak misalnya kalau di NTT sendiri itu rencananya kita akan berkolaborasi dengan mitra juga.
1: Yeah.
2: Jadi kita sepakat itu mau kita penghimpunannya melalui dua pintu atau satu pintu gitu. Kalau misalnya kita berkolaborasi dengan teman-teman di RRI, berarti kita akan membuat open donasi dari dua pintu dari RRI sama dari Dompet Duafa sendiri. Gitu.
1: Kemudian baru disalurkan.
2: Sebenarnya
1: ya?
2: Tujuan dari Satu Asa ini sebenarnya untuk membangkitkan semangat anak-anak sekolah untuk mulai belajar kembali, Kak. Gitu. Karena di kita kan ada program sekolah darurat juga tuh yang kayak kita buat pola tapi dari terpal dan lain-lain gitu. Jadi pasti ada semangat yang kurang untuk belajar setelah gempa ini, yeah, mungkin yeah, mulai malas atau mulai takut akan beraktivitas lagi.
1: Ini seperti apa kondisi anak-anaknya yang ada di Flores setelah gempa ini? Bagaimana mereka begitu pelajaran belajar proses belajar mengajar mereka itu seperti apa sekarang ini? Sejauh yang kakak dari teman-teman yang berdua lihat nih.
2: Oke, okay, baik. Kalau yang kami lihat di lapangan kak, kan kami ada beberapa titik sekolah yang kita bangun, sekolah darurat ya. Mungkin sekitar 15 atau 20-an sekolah. Okay. Itu pada saat kami di lokasi memang kita sudah bangun sekolahnya pakai terpal, pakai kayu. Yeah. Sudah mulai beraktivitas gitu kan. Tapi memang di sana kan masih ada gempa-gempa susulan tuh kak. Dan itu memang anak-anak mereka tuh mulai takut gitu. Jadi gempa susulan 3, 4, langsung mereka lari keluar. Ada yang sambil gemetar gitu.
1: Si trauma.
2: Itu kak. Iya.
1: Berarti ini belum. Ya, gimana kak?
2: Gimana kak?
1: Ini berarti belum belum ini ya, belum benar-benar untuk mereka pulih. Belajar nih belum pulih betul ya kak Aji ya?
2: Iya kak, betul kak. Karena ada beberapa bangunan sekolah yang memang tidak layak huni lagi tuh kak. Jadi kita buat sekolah darurat untuk setidaknya mereka tetap aktivitas belajar mengajar dan bisa lanjut untuk mencapai cita-citanya sih gitu.
1: Aktivitas belajar mengajarnya juga terbatas begitu kok Kak Aji?
2: Iya, terbatas Kak dia. Karena di luar ruangan tuh Kak, jadi ya mungkin faktor panas juga di sana gitu. Kemarin juga kami beberapa hari lalu kita sempat dari DDV dari Dopo Gava Pusat, kita ada kolaborasi juga dengan Gramedia. 3 hari lalu kalau nggak salah, itu kita masih penyaluran di SMP Negeri 5 SSA Naga Keo. Itu wah luar biasa. Okay. Semangatnya anak-anak gitu. Dan mereka sangat bersyukur gitu kak.
1: Oke. Ini semangat anak-anak untuk belajar nih ternyata sangat luar biasa ya Kak Aji ya.
2: Iya.
1: Sekalipun masih ada
2: gempa keterbatasan
1: dalam keterbatasan mereka. Iya. Untuk gerakan Satu Asa ini menyasar berapa banyak sekolah Kak Aji?
2: Kalau target kita yang apa namanya? Yang intervensi kita dulu yang di sekolah darurat gitu kan.
1: Sekolah darurat.
2: Tapi kita iya. Itu juga tidak harus kita ngotot sampai semuanya, tidak juga. Kita dapat mampunya karena kita lihat juga channel kita juga di NTT, makanya kita mau mencari banyak berkolaborasi dengan mitra-mitra sama akhirnya kita berkolaborasi juga dengan teman-teman di cabang-cabang di Indonesia dan akhirnya mereka mau juga gitu untuk gerakan Satu Asa ini.
1: Jadi untuk beberapa sekolah dulu ya yang ditargetkan ya.
2: Iya kak.
1: SD atau SMP nih?
2: Siap. Kita targetnya ada beberapa jenjang sekolah kak, ada TK, SD, SMP.
1: Oh, oke. Dari TK ya?
2: Iya. TK juga kita ada bangun sekolah daruratnya juga, gitu.
1: Iya. Kak Aji, ini selama program yang dijalankan oleh teman-teman Dompet Duafa di Flores ini seperti apa pengalaman di lapangan? Begitu, ada tantangan-tantangan apa saja yang ditemui di sana nih Kak Aji?
2: Kalau tantangan-tantangan di kami sih mungkin faktor apa ya, apa namanya, jalan. Mungkin beberapa lokasi memang jalan yang sangat jauh. Terus ada juga yang ekstrim juga tuh, kayak kemarin kita ke SD Natekupe, itu memang harus melewati sungai, dan itu memang kita anak sekolah, guru pun memang setiap hari harus lewat sungai dan selutut itu kak, selutut orang dewasa sih. Itu yang lumayan terjal sama. Mungkin kalau untuk akses bantuan kita kekurangan, susah logistik juga kalau di Naga Keo gitu untuk bantuan. Jadi kita harus turun ke ND atau naik ke Bajawa.
1: Oke, okay. Akses jalan yang masih sulit begitu ya Kak Aji ya?
2: Iya kak.
1: Bentuk kolaborasi yang sebenarnya yang paling dibutuhkan antara relawan, masyarakat, komunitas, pemerintah dan lembaga sosial itu menurut Kak Aji seperti apa? Biar gampang ya untuk penyaluran bantuan dan berbagai aksi sosial lainnya yang mungkin akan dilaksanakan di Flores nanti.
2: Oke. Okay. Kalau dari kami, kalau dari pandangan saya kayak itu mungkin kita harus berkomunikasi dengan yang jelas, maksudnya biar tidak menumpuk secara bantuan dan lain-lain. Okay. Jadi kalau memang adanya sistem kerjasama antara pemerintah dan komunitas satu NGO, ya mungkin kita adakan pertemuan dan kita memplotkan mungkin di wilayah ini kita mengintervensi apa, bagian komunitas ini intervensi apa. Jadi setidaknya satu wilayah itu intervensinya penuh dan tidak menumpuk, atau tidak barang-barangnya tidak mubazir lah kak, maksudnya saya itu sih.
1: Iya, jadi benar-benar didata ya.
2: Iya, terus harus didata sih.
1: Kemudian memang juga harus ada kolaborasi dengan pemerintah setempat begitu ya Kak Aji, untuk berbagai program. Selain dari Satu Asa, dari Dompet Dova sendiri ada beberapa, kira-kira ada beberapa kegiatan lagi yang akan dilaksanakan begitu?
2: Mohon maaf Kak, bagaimana Kak? Selain Satu Asa ya? Iya,
1: selain Satu Asa ada gerakan apa lagi, program apa lagi yang mungkin selama ini sedang dijalankan oleh teman-teman Dompet Dova ataupun akan menjadi program kedepannya nanti Kak Aji?
2: Baik, kalau kami sekarang itu lagi ada renovasi sekolah SDI Waturedu di Nagakeo juga.
1: Iya.
2: Karena itu memang sekolah yang terdampak sekali yang sudah hancur, jadi ada pembangunan renovasi sekolah. Terus ada pembangunan huntara, hunian sementara untuk masyarakat di Tunggurambang. Iya, jadi ada beberapa lokal untuk masyarakat yang terdampak untuk bisa mendapatkan hunian yang agak layak lah untuk mereka hidup selanjutnya gitu kan.
1: Oke, ini di Maumere kok atau di mana?
2: Di Nagakeo Kak.
1: Nagakeo, untuk posisinya di Nagakeo Huntara ini ya.
2: Iya. Tapi rencana ini ada mau buat bangun juga di Manggarai Kak. Manggarai juga masih di asesmen.
1: Iya, awalnya Nagakeo dulu ya.
2: Iya Kak.
1: Untuk Huntara ini berapa itu bagaimana Kak Aji? Berapa banyak keluarga yang tinggal gitu? Apakah ini untuk beberapa keluarga atau masing-masing keluarga atau bagaimana untuk Huntara ini sendiri?
2: Kalau Huntaranya itu dia per kakak Kak.
1: Per kakak ya.
2: Per kepala keluarga. Iya.
1: Tapi
2: dan memang kita masih uji coba untuk 20 Huntara dulu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Itu Kak.
1: 20 Huntara terlebih dahulu ya untuk.
2: Iya.
1: Berarti ini harus ada pendataan ya dari teman-teman Duafa ya, agar mungkin ada beberapa keluarga yang layak untuk dapat huntara seperti itu ya, Haji.
2: Iya betul Kak. Jadi kita masih asesmen dulu selama seminggu untuk pastikan siapa yang betul-betul layak sih Kak gitu.
1: Ini kolaborasi di sana dengan pemerintah daerah. Dompet Duafa dengan
2: ya, kemarin
1: lagi?
2: Kita launching juga dengan pemerintah daerah. Kita launching juga sama yang diresmikan oleh Wakil Bupati Nagakeo juga Kak kemarin untuk peletakan batu pertama.
1: Seperti apa nih respon masyarakat begitu terhadap aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh teman-teman Dompet Duafa sendiri sejauh ini?
2: Kalau untuk masyarakat, Masya Allah ya Kak, mereka sangat bahagia, bersyukur gitu, terus saling membantu kita juga. Mungkin kita belum dapat di daerah ini, nanti mereka kontak, kayak misalnya kita dapat di ada PIC lokasi A untuk masyarakatnya lokasi A gitu kan, nanti mereka kontak bang ini kayaknya di lokasi B belum ada bantuan sembako atau yang lain-lain, atau apa mereka boleh asesmen. Jadi kita akhirnya dapat informasi juga dari masyarakat gitu juga Kak.
1: Seperti itu. Kalau untuk masyarakat yang jauh dari lokasi sasaran ini bagaimana mereka bisa ambil bagian begitu?
2: Kalau untuk kita intervensinya satu Nagakeo Kak, jadi pembagiannya per 7 kecamatan. Jadi kayak misalnya minggu ini kita intervensi 7 kecamatannya, kayak per satu kecamatan tuh kita ambil data berapa desa di dalam. Oh mungkin mereka kurang intervensi apa nih? Misalnya layanan kesehatan mereka belum ada, oke kita pengadaan kesehatan sekalian pembagian sembako gitu.
1: Oke, jadi bisa diketahui mana yang masyarakat yang benar-benar harus ini yang mendapatkan bantuan. Jadi terdata semua ya Kak Aji ya. Selain dari Huntara, mungkin akses-akses lain seperti layanan kesehatan, MCK dan lainnya juga apakah menjadi bagian dari aksi dari teman-teman Dompet Duafa?
2: Ya, kalau MCK kami ada sementara bangun juga MCK darurat di Riung, Ngada, sama beberapa titik juga di Nagakeo, Manggarai juga ada. Sama yang sekarang masih berjalan itu penyaluran air bersih, Kak, di wilayah-wilayah yang memang sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi kita pengadaan tandon sama penyaluran air bersih selama 2 hari sekali. Ya, sampai sekarang juga tim masih ada di sana, masih ada di lapangan, kemungkinan sampai akhir November atau Desember.
1: Jadi ini untuk penyaluran air bersih bagi masyarakat di sana yang kesulitan akses air bersih begitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Kak Aji, wih, luar biasa sekali ya teman-teman. Siap. Dompet Duafa ya, ini dalam misi kemanusiaan yang sangat luar biasa ya Bapak Mama, karena soalnya muda ini medannya juga sulit ya, Kak Aji di sana.
2: Iya.
1: Pengalaman-pengalaman yang paling berkesan begitu Kak Aji selama berkecimpung dalam kegiatan kemanusiaan ini, mungkin dari Kak Aji bisa sharing ke ketong semua.
2: Kalau pengalaman dari saya, pengalaman pribadi saya Kak, mungkin kalau kita di Kota Kupang sendiri, kayak misalnya kita kasih bantuan seperti air bersih atau paket sembako, selimut, terpal, mungkin kita anggap cuma sepele, tapi ada beberapa individu atau beberapa orang yang memang merasa itu sangat luar biasa, Kak. Jadi kemarin itu saya sempat ada di satu lokasi yang kita pembagian, dan ada beberapa warga yang saking bahagianya tuh mereka terima kasih dengan air mata, Kak, saking bahagianya. Itu yang membuat saya kayak kita di Kupang kayak rasanya biasa, tapi di sini sangat luar biasa bagi mereka gitu.
1: Jadi
2: saya pribadi sendiri sebenarnya aksi sosial untuk kemanusiaan ini sebagai ladang penghapus dosa saya sebenarnya, Kak.
1: Betul.
2: Untuk membantu orang-orang gitu.
1: Iya, ketika kita melihat mereka menerima bantuan itu dengan apa ya tadi dibilang sama Kak Aji, dengan air mata mungkin ya. Padahal kalau kita ya biasanya kalau kita di sini menerima itu seperti biasa-biasa begitu ya. Tapi untuk Pak Saudara yang mengalami kesulitan seperti ini, itu ya sesuatu yang sangat luar biasa sekali Kak Aji ya. Dan tentunya ini ada kebahagiaan tersendiri begitu yang dirasakan kalau kita bisa berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan seperti Pak Saudara Ketong di Flores. Nah, Kak Aji sendiri, adakah harapan begitu, pesan begitu dari gerakan Satu Asa untuk Flores ini? Apa yang paling Kak Aji harapkan, dan biar apa ya untuk gerakan ini juga ada dampaknya ke depan? Seperti apa Kak Aji?
2: Oke, baik. Khusus untuk gerakan Satu Asa, mungkin setelah bencana, waktu bencana kemarin memang kita sudah intervensi banyak untuk masyarakat semua. Ya, kita saling membantu untuk mengamankan masyarakat yang terdampak, terus sudah memastikan mereka aman setelah gempa. Itu memang langkah awal yang tepat, tapi kita harus pikir langkah selanjutnya bagaimana mereka bisa pulih kembali di setelah pasca gempa ini. Itu yang PR yang terbesar kami sebenarnya. PR terbesar untuk masyarakat yang terdampak. Jadi bagaimana langkah kecil kita ini bisa membangun semangat dan motivasi untuk anak-anak untuk bisa belajar lagi gitu. Karena itu yang PR selanjutnya untuk setelah pasca gempa ini gitu. Jadi saya harap semoga program Satu Asa ini bisa berjalan dengan baik, bisa banyak kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk kita menebar kebaikan, di bisa intervensi satu semua sekolah lah di Nagakeo yang terdampak gitu. Biar anak-anak kita bisa lebih semangat untuk lebih belajar lagi gitu, Kak.
1: Baik, luar biasa sekali ya untuk gerakan Satu Asa ini. Apakah masyarakat umum juga bisa terlibat dalam gerakan ini, Kak Aji?
2: Terlalu sangat bisa, Kak.
1: Itu bagaimana?
2: Mungkin teman-teman dari masyarakat mungkin merasa 5.000 itu hal kecil, tapi kalau 5.000 itu didonasikan melalui Dompet Duafa untuk okay, kita bisa beli untuk paket bulpen satu pak, itu mungkin bisa berdampak untuk satu orang anak gitu. Jadi dari hal kecil itu bisa berdampak besar sih sebenarnya, Kak. Tidak harus yang besar-besar berdonasi, Kak, untuk kita program Satu Asa ini.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Jadi teman-teman pendengar masyarakat umum juga bisa bergabung dengan program Satu Asa ini ya, Kak Aji ya.
2: Bisa. Nanti kita akan bagikan link untuk berdonasinya di mana.
1: Oke. Okay. Baik, kalau begitu kita harap ya dengan adanya gerakan Satu Asa ini bisa kita memberi apa ya, kita sama-sama merasakan begitu ya, secara tidak langsung juga bersama saudara yang mengalami kesulitan ya karena atau pasca gempa ini ya, karena memang seperti dibilang sama Kak Aji, sekecil apapun donasi yang diberikan itu sangat berarti bagi mereka ya Kak Aji, karena
2: iya,
1: ya, baik kalau menurut Kak Aji sendiri sebenarnya apa kebutuhan masyarakat yang seringkali sudah terlihat dari luar tapi sebenarnya itu sangat penting begitu, penguatan-penguatan kah mungkin atau bagaimana secara mental kah?
2: Kalau dari saya mungkin ada beberapa masyarakat itu memang kayak misalnya kemarin kita pelayanan kesehatan kan, mungkin kita mereka tuh tidak sakit sebenarnya, hanya mereka cuma butuh teman cerita.
1: Oh,
2: gitu. Paling cuma datang tensi terus cerita pengalaman. Saya ini begini. Oh iya mama. Jadi kita cuma hanya iya. Terus bagaimana itu sudah merasa membuat mereka merasa bahagia kak gitu. Itu dari layanan, mungkin ada layanan konseling juga untuk masyarakat di sana mungkin yang terdampak gitu ya. Terus apa ya, kalau untuk paket sembako alhamdulillah masih aman untuk mereka di sana. Hanya penguatan untuk secara mental aja sih kak yang saya rasa untuk bisa membangun masyarakat di sana.
1: Iya, ya karena pasti bahasa
2: sama.
1: Lanjut kak.
2: Sama pelayanan, bukan pelayanan ya, intervensi layanan publik gitu. Kayak misalnya masjid yang atau rumah ibadah, masjid gereja yang hancur, kita harus intervensi untuk biar mereka walaupun sudah sehat, intinya rohani, kebutuhan rohani mereka juga tercapai gitu, tersalurkan. Itu sih kak.
1: Iya betul ya. Ini satu hal juga yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama begitu ya. Kadang-kadang mereka tidak mengungkapkannya begitu, tapi kita kalau melihat saja kita bisa merasakannya begitu ya, Kak Aji. Oke. Okay.
2: Betul Kak.
1: Iya. Kalau bisa dibilang menjadi relawan itu tidak selalu mudah ya. Apa yang bikin teman-teman Dompet Duafa itu tetap bertahan dan tetap semangat bahkan terus bergerak begitu?
2: Kalau kita sih mungkin senyum dan bahagianya masyarakat yang kita bantu kak. Kalau bilang capek, kita capek sebenarnya. Kayak misalnya kita prepare, jadi asesmen pagi, pulang malam. Minggu pertama, minggu kedua kita mungkin prepare barang-barang, packing-packing barang. Oh itu capek sekali. Bahkan teman-teman kemarin tuh ada yang sampai diinfus.
1: Oh.
2: 5 orang kayaknya diinfus karena kelelahan. Tapi abis infus besok paginya langsung jalan. Karena... pada saat kita di lapangan, kita memberikan kebaikan atau bantuan ke masyarakat tuh baru mereka terima dengan bahagia. Itu kayak langsung ngecas, tercas tuh kak, semangatnya kita kembali. Itu sih kak.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Di tengah kelelahan, tapi kalau melihat orang yang kita bantu itu tersenyum, itu seperti obat penawar barangkali Kak Aji ya.
2: Iya.
1: Jadi teman-teman langsung semangat lagi. Aduh luar biasa semangat dari teman-teman
2: yang berdoa
1: ya. Baiklah kalau begitu. Kak Aji, terima kasih banyak ya untuk obrolan kita pagi hari ini. Semoga untuk program-program kedepannya lagi pasti ada ya, untuk setelah gerakan Satu Asa ini dapat berjalan yang baik untuk teman-teman Dompet Duafa ya di Tanah Flores ya, tetap semangat untuk teman-teman semua. Dan terakhir Kak Aji, dari obrolan kita pada pagi hari ini, adakah hal penting begitu, pesan penting yang ingin disampaikan oleh Kak Aji mewakili tim relawan dari Dompet Duafa NTT? Silakan Kak Aji.
2: Oke baik, mungkin terakhir saya mau menyampaikan kayaknya ada satu program yang akan kami jalankan di bulan Oktober ini, yaitu pelatihan kebencanaan di Kota Kupang sama di Nagakeo. Nah di Kota Kupang itu nanti akan kami buka untuk masyarakat umum juga, ada beberapa nanti kita untuk link pendaftaran untuk masyarakat yang mau daftar boleh, biar kami biar kita juga saling menjaga kira-kira apabila ada bencana apa yang kita harus lakukan pertama gitu, biar tidak panik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin harapan saya dalam program Satu Asa ini semoga bisa berjalan dengan sukses untuk masyarakat Kota Kupang, masyarakat NTT. Jangan berpikir kita harus berdonasi besar untuk bisa membantu orang. Dengan hal kecil pun kita bisa membantu orang. Dengan 5.000 atau 1.000 rupiah pun kita bisa membantu orang gitu. Ataupun teman-teman yang masyarakat yang mungkin mau berdonasi barang langsung juga bisa langsung ke dompet duafa. Kayak misalnya, oh saya mau beli buku nih untuk gerakan Satu Asa. Boleh langsung ke kantor dompet duafa untuk nanti kita kumpulkan dan kita salurkan di wilayah terdampak yang di Flores. Mungkin bisa, harapan saya mungkin gerakan Satu Asa ini bisa berdampak bagi masyarakat dan bisa membangun motivasi untuk anak-anak di Flores sendiri. Itu saja, Kak.
1: Oke, baik. Kak Aji, itu dia tadi ya. Program-program yang mungkin akan dijalankan dalam bulan ini ya, salah satunya adalah pelatihan kebencanaan. Kotong harap dengan adanya program ini juga bisa membuat Kotong lebih mawas lagi begitu ya, karena pastinya bencana itu datang tanpa Kotong tahu begitu, Kak Aji. Sukses selalu untuk Kak Aji dan teman-teman, dan yang ingin berdonasi nanti bisa langsung ke dompet duafa. Ini alamatnya di mana, Kak Aji?
2: Di Jalan Hati Mulia, Kak, Gang 3. Dekat ini, samping Garu-Garu Valeri dengan Roti Babi Koe, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Di Ebobo sini ya? Di alamat.
2: Iya, di Ebobo.
1: Iya. Baik, ini untuk pelayanan penerimaan bantuannya dibuka setiap hari ya, Kak Aji?
2: Dari Senin sampai Jumat,
1: Senin,
2: Kak.
1: Senin sampai Jumat, baik.
2: Iya, okay. Sampai jam 5 sore.
1: Iya, baik. Oke, terima kasih Kakak untuk obrolan pagi hari ini. Satu Asa untuk Flores bersama Kita Peduli, dan semoga untuk setiap gerakan Satu Asa ini dapat berjalan dengan baik ke depannya. Salam sukses untuk semua teman-teman Dompet Duafa. Terima Amin. Kasih. Ya, selamat pagi Kak Aji.
2: Iya. Pagi Kakak.
1: Baik. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, demikian Kotong punya obrolan pagi hari ini, obrolan Akamsi terkait dengan gerakan Satu Asa bersama Satu Asa untuk Flores bersama Kita Peduli ya. Jadi dari obrolan beta dengan Kak Aji tadi, Kotong kembali diingatkan bahwa kepedulian memang seandainya selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang hadir dari perhatian sederhana, dari kemauan untuk mendengar, berbagi, kotong royong, dan hadir bagi mereka yang membutuhkan. Satu Asa untuk Flores jadi pengingat bahwa ketika kepedulian dilakukan bersama, harapan bisa tumbuh lebih kuat ya. Karena pastinya Kotong semua orang ya punya ruang untuk mengambil bagian dalam yang namanya kebaikan. Beta lanjut lagi di rangkaian Sasando Siang, dan Kotong akan ketemu lagi untuk obrolan Akamsi di episode berikutnya, tentu hadir dengan topik-topik yang menarik. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz per 4 RRI Kupang.
0: Per 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Gong Waning merupakan salah satu alat musik tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Sika di Nusa Tenggara Timur. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, alat musik ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Gong Waning dibawa pedagang Cina, Jawa, dan Bugis untuk ditukar dengan barang kerajinan atau hasil bumi masyarakat Sika. Sebelumnya, orang Sika menggunakan alat musik letor yang terbuat dari kayu berbentuk bilahan yang disusun seperti gambang. Namun setelah mengenal alat musik Gong Waning, mereka mengganti letor dengan gong karena suara yang dikeluarkan mirip dengan letor. Sejak saat itu, mereka menggunakan Gong Waning berdampingan dengan alat musik letor dan mereka menyebutnya Gong Waning.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sahabat budaya, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5 x 4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul-pukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kecamatan Komodo jadi pusat utama aktivitas perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, dari 655 proyek unit unik yang tercatat dalam profil perdagangan dan perindustrian Manggarai Barat, ada 466 proyek atau sekitar 71,1% berada di Kecamatan Komodo. Kemudian, menurut Kepala Disdagrin Manggarai Barat Adrianus Ojo, profil ini hanya sekadar menjadi kumpulan angka, tapi diarahkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembinaan pelaku usaha. Ke informasi berikut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Badan Gizi Nasional meluncurkan Sentra Pemenuhan Pangan Gizi SPPG wilayah tertinggal terdepan dan terluar 3T di Pulau Misa, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo pada Kamis 2 Oktober yang lalu. Pulau Misa ditetapkan sebagai lokus peresmian SPPG Provinsi Wilayah Timur Indonesia sekaligus menandai dimulainya layanan MBG di wilayah kepulauan tersebut. Sekretaris Utama BGN Lili Kamilia mengatakan peluncuran SPPG 3T dilakukan serentak di 17 provinsi dan akan dilanjutkan secara bertahap pada pekan-pekan berikutnya. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada, maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Benik Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: record that was there.
1: Iya, Bapak Mama, Mbak Saudara, di informasi kuliner, kita akan coba dulu salah satu kuliner yang lahir dari kebiasaan masyarakat Sunda yang mengolah bahan pangan sederhana jadi hidangan yang mengenyangkan, itu nasi tutuk oncom. Berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, pada awalnya dikenal sebagai makanan yang dekat dengan kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Sekitar tahun 40-an, oncom ini jadi salah satu pilihan lauk karena harganya relatif terjangkau. Kondisi ekonomi saat itu bikin sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan pokok. Jadi untuk menyiasatinya, nasi kemudian dicampur dengan oncom agar porsinya lebih banyak dan terasa lebih mengenyangkan. Kebiasaan campur nasi dengan oncom kemudian berkembang menjadi hidangan yang dikenal dengan nasi tutuk oncom. Seiring berjalannya waktu, nasi tutuk oncom perlahan mengalami perubahan citra. Dari yang identik dengan masyarakat kelas bawah, kini dapat dinikmati dari berbagai kalangan. Nasi tutuk oncom bukan hanya dijajakan di warung atau kios sederhana, tapi juga hadir di berbagai restoran dengan pilihan menu Nusantara yang beragam.

0: Heko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi Heko Genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya bisa 15 hingga 25 orang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Suku Buna adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Buna sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Buna dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Buna juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Buna. Kaum laki-laki suku Buna diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun termasuk anak-anaknya sendiri.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, Manatika menyerupai olahraga Taekwondo, tetapi bedanya, Manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi Manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka Manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di NTT yang terdiri atas bangunan peribadatan, faskes, dan pendidikan keagamaan. Penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan kerusakan ringan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Beralih ke informasi berikut, komunitas Jejak Saman mendorong budaya membaca sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari di tengah kuatnya pengaruh gawe dan medsos. Gerakan literasi dinilai penting untuk membantu generasi muda memahami informasi sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Informasi ini mengakhiri berita perempuan Nikali Betajen. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo, dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar?
1: Hari ini sehat, baik.
0: Kabar baik ya, wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh ini namanya kayaknya agak unik ya Bapak Mama Bayar Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau molo itu apa sih?
1: Kalau molo orang Timur bilang kuning ya, karena saya memang orang Timur, jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo, jadi begitu mau buka usaha kayaknya kebab molo bagus juga
0: Oh,
1: nih.
0: Ini anak nama anak.
1: Iya, nama anak.
0: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
1: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya
0: 4 bulan.
1: Sekitar tanggal 4 September 2025. Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu Kak.
0: Oh,
1: Jadi
0: ada ceritanya
1: iya,
0: juga.
1: jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka. 4 September 2025.
0: Oke, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya.
1: 4 bulan
0: ya.
1: Lebih sedikit.
0: Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya, dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
1: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin punya buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dan sapa teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu, dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu Kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat Beta sah begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, lu mau, kalau mau nak ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih depan barang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak, langsung Ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah Ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya Kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu. Nama kira-kira yang cocok apa? Sudah kasih Kebab Molo saja. Begitu Kak, depo singkat cerita.
0: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
1: Kebab.
0: Oh, sama-sama kebab.
1: Sama-sama kebab. Oh, jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong sampai dia punya barang-barang semua ketong angkut.
0: Oke, jadi melanjutkan sama begitu tapi dengan versinya Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Sederhana, sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri ya, beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
1: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
0: daging sapi.
1: Daging sapi, daging sapi. Yang kayak kornet begitu Kak, yang ya. Pabrikan, terus ada ayam black pepper itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih ada sosis telur dan kebab ikan sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu, terutama karena ikan ini dia agak amis begitu. Jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
0: Jadi ya, masih depending
1: ya,
0: dulu
1: masih
0: nih.
1: Pending, ya.
0: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
1: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
0: Lumayan banyak ya?
1: Iya.
0: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
1: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya Kak, karena kotong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya kotong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar kotong pure resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang patty.
0: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha kebab Molo ini?
1: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena apa namanya, kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
0: Ini ada pembagian tugas ke Sonda nih?
1: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
0: Tim apa ya namanya, untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada?
1: Itu
0: dari suami tuh.
1: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang ini, itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
0: Terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
1: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini. Jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu kan.
0: Pantas ya. Jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
1: Pasti karena teman-teman yang coba katanya jepung bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru baru ini.
0: Berarti dari yang tadi hanya apa ya, kalau mau dibilang menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
1: Saya ini masak bisa Kak, hanya mungkin
0: suaminya
1: tidak sering.
0: Betul kok.
1: Masak bisa sebenarnya karena namanya di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah, saya kalau memasak masak, kalau tidak tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
0: Bisa ya, apalagi kalau untuk jualan berarti
1: ya,
0: harus
1: pasti
0: lebih.
1: Harus bisa karena ada uangnya.
0: Ada cuannya ya. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya beta harus buat tambah beberapa nih menu nih supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
1: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok, jadi
0: Dari
1: kita
0: pelanggan juga,
1: iya
0: pembeli juga
1: kayak
0: ya.
1: kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi santai saya biar so nanti nanti begitu. Nah per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini, kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ma tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi sepasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan
0: Iya,
1: begitu dong
0: iya.
1: kakak. Jadi saya su oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu. Jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus meni apa bikin variasi menu juga.
0: Oke, baik ya. Berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya, kayaknya.
1: Harus adaptif.
0: Adaptif dan mengikuti selera pasar, ya
1: Iya.
0: kan? Tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri. Ya, si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya,
1: Ada.
0: varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala ke sana nih dalam proses produksi nih, Bu Hajar.
1: Kendala pasti ada, Kak. Terutama untuk stok bahan-bahannya ya, Kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak, ya, untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim kadang kita tidak bisa tebak dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kitanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daun ya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri karena kita harus banyak berelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakaka, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual gitu. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi begitu bagaimana cara kotong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang begitu,
0: Masih
1: kotong masih kerja
0: handle sendiri
1: handle
0: ya.
1: sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun, kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini akhirnya buka molor dari itu kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
0: Baik. Nah, memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar.
1: Sangat berasa. Sangat
0: Jadi
1: berasa.
0: Akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, "Hi, ternyata ada orang jual yang lebih murah
1: Iya.
0: bahan-bahannya."
1: Kadang
0: Belajar juga akhirnya ya.
1: belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh, ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan berbilang, "Kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil." Aduh, karena mana su ini susun ada ini akhirnya kotong harus cari lagi putar. Dari situ kotong jadi belajar begitu kakak, oh ternyata jadi pedagang nih kotong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani, banyak ini karena stok itu kalau di sini son ada berarti kotong harus cari di sebelah dan seterusnya.
0: Baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar nih, Kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai
1: semua.
0: memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
1: cita rasa setiap menu tentunya kita harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan kita hanya asal cemplung pas dicoba, oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang tidak merasa seberbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depurasa pasti akan konsisten. Nah, kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis depur resep, terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri, jadi beta perlu depung tantangan harus ajar ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
0: Baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya.
1: Iya.
0: Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa ya Bapak Mama Bahasa Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona obrolan dengan Bu Hajar owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya.
1: Abis,
0: kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ketemu obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka. Mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka konsisten jam buka dan lain sebagainya. Mm-hmm. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Mm-hmm. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Mm-hmm. Jadi mungkin dia pun tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Okay. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli, terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Yeah. Karena merasa, oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, okay, ini dia ya, perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya, bapak-bapak, bapak, saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa, walaupun tadi tidur siangnya terpotong.
2: Ya, pulang dari kerja jam 3, buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit, yang penting tidur ke si apa mata, kalau bisa jutaan tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya ya? Harus prepare, harus lihat adik-adik prepare. Kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak, oh ini belum masak ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam. Jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, okay. Nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya. Karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak begitu. Yeah. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Bilang, karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu. Jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu ini kita harus ini apa evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketemu kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Okay. Respon positif dari
2: Positif.
1: pelanggan juga tentu jadi energi
2: Iya.
1: besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi ya, dan
2: Koreksi.
1: bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya
2: Bulan
1: sekarang ya.
2: keempat
1: Wow,
2: sekarang.
1: luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosannya.
2: Kalau menu andalan, mungkin yang kebab sapi ini saja sih, Kak. Tapi kalau untuk yang lain, sebenarnya Kotong ada burger juga. Iya,
1: Waduh,
2: ada
1: tambah komplit ya.
2: iya, ada burger dan
1: Tambah
2: ada
1: kok
2: takoyaki juga.
1: takoyaki juga.
2: Ya,
1: Kerjanya sambil
2: tapi
1: capek.
2: iya gitu. Jadi untuk di pemenu andalan itu, kalau kebab sapinya ya karena dia pabrikan begitu, Kak Kotong sen terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu.
1: Iya.
2: Tapi untuk yang ayam black pepper itu, yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu, Kakak, jadi Kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam
1: Iya.
2: begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang, walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu, Kakak,
1: Iya.
2: bumbu sampai meresap-meresap, tapi Kotong harus duduk apa namanya, karena Kotong suwir pakai apa alat, kan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender,
1: Iya,
2: blender
1: cuper,
2: lagi
1: cuper.
2: bukan, apa mixer,
1: Oh.
2: bisa mixer begini, tapi di hasil tuh kayak halus sekali begitu,
1: Oh,
2: jadi
1: iya.
2: kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga ini, ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang Kotong duduk pakai tangan sana, bayangkan setelah Kotong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ke ayam black
1: Oke.
2: pepper yang Kotong prepare dari awal itu sih yang
1: Oke,
2: tuh.
1: baik. Ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya.
2: Iya.
1: Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya. Dan ini bikin pelanggan tentunya, apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5 sampai 7 menit untuk satu ini, karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk tuh saus, terus dilipat panggang lagi, nah panggang juga, jadi ya 5 sampai 7 menit. Tapi
1: Oke.
2: kalau lagi rame ya
1: Tunggu
2: karena
1: sungguh.
2: kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang Kotong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok
1: Iya,
2: kasih-kasih, jadi
1: karena
2: kan
1: enaknya makan panas-panas.
2: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia, pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini Kotong harus butuh beberapa waktu untuk
1: Iya,
2: menunggu begitu.
1: baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya, kayak
2: Iya,
1: itu ya?
2: iya.
1: Itu langsung buka, langsung ini, atau pakai ada promosi-promosi dulu tuh?
2: Waktu itu kita langsung buka sih, Kak. Belum kayak belum promosi. Paling hanya lewat WA, saya kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini Kotong ada buka. Terus yang kedua, terus di TikTok sih. Karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antara Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang Kotong selalu update-nya tuh di TikTok, dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi saya dong bilang ini, Kak, Kotong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok ini luar biasa juga untuk promosi, karena
1: Iya,
2: mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyaknya
1: sudah zamannya
2: iya mereka
1: medsos
2: di
1: digital.
2: medsos ya, jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya, mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu, untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Oke, baik. Ya, berarti strategi promosinya belum ada ya. Pokoknya jalan saja dulu.
2: Jalan belum
1: Oke.
2: terpikirkan harus bagaimana,
1: Tapi
2: tapi
1: cukup relevan juga ya dengan sekarang ya kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu
2: Iya.
1: dengan cara-cara yang melalui media sosial
2: Sebenarnya
1: ya.
2: sempat terpikir kayak Kotong undang apa sih namanya yang food
1: Influencer,
2: ya,
1: blogger.
2: tapi kayak itu kayaknya Kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang ketong coba the power of TikTok lah, ketong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti ketong bisa undang.
1: Oke, baik. Nah, ada rencana kosongnya nih sejauh ini untuk buka cabang atau memperluas bisnisnya,
2: sebenarnya.
1: Usahanya ya? Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Mbak Molo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti, terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati yaitu di
1: Cukup
2: apa
1: rame ya.
2: Nun Bondela di NPD ini. Nah, sebenarnya yang pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sondek kepanasan, sondek kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya. Semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, mengajar ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke. Kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya. Banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya kayak gitu, dan itu sangat membantu sekali karena yang di situ tuh benar-benar oh kalau sudah ada kebab dia, beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Nun Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota
1: di Kota
2: Kupang
1: Kupang
2: apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Oke, ini pendekatan yang sehat ya.
2: Ya.
1: Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga, fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Kak Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah.
2: Iya.
1: Ini motivasinya gimana nih? Sampai ada sebut lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena kalau kita membayar orang, mungkin kita kayak punya tuntutan. Oh, karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah mereka sambil kuliah sambil sekolah jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja. Jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya.
1: Pengertian ya.
2: Mungkin itu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti, Kotong mau mudah-mudahan Kotong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin kita singgung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan. Biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu.
1: Iya,
2: Itu sih
1: benar,
2: mimpi
1: benar.
2: terbesar yang saat ini
1: Luar
2: masih
1: biasa.
2: ada di usaha aku, mudah-mudahan.
1: Oke. Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sona nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, depu tantangan, depu suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, ketong tetap jalan begitu. Ketong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau ketong tidak kuat mental, mungkin ketong akan berkungkung dengan kotong, ini kayaknya son laku ya, kotong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi beta adalah kuat kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang kotong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya kotong punya apa namanya, kotong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan kotong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu.
1: Iya,
2: Mungkin soalnya
1: benar-benar setuju.
2: sambil kotong belajar, sambil kotong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong, dan kakak Nana, ketemu obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Bapak harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama
2: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah,
2: Amin.
1: Ya, semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong, dan kakak Nana ya, ketemu punya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayedati Hajar, sangat menginspirasi kita semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani Bapak Mama Bahas Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bupati Rotendao Paulus Henuk membawa aspirasi pembangunan sekolah rakyat Ita Esa ke Kementerian Sosial RI. Aspirasi tersebut disampaikan Bupati saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial Jakarta kepada Kamis 1 Oktober 2026. Ia menyampaikan permohonan pembangunan sekolah rakyat Ita Esa di Kabupaten Rotendao Provinsi NTT yang menegaskan pendidikan menjadi investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah kepulauan. Pindah ke informasi berikut, Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpan sejuta pesona alam. Salah satu destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai eksotis adalah Pantai Inaburak. Secara geografis, ini pantai terletak di Desa Nihaone, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, atau berjarak sekitar 12 km dari kota Waiwerang. Di sisi selatan terhampar laut biru yang mengarah langsung ke mulut Selat Lamakera, dan pengunjung yang membawa anak-anak dihimbau untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan keselamatan saat bermain air. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat terdapat komunitas Helom seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helom merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helom ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helom berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut he lo, yang akhirnya menjadi Helom sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan dedu hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari dedu hine dan dedu mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat siang ya. Hari Sabtu begini kira-kira hati dong rasa karwana. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Sabtu siang ini biasanya punya suasana yang berbeda ya. Ada yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, ada yang masih sibuk bekerja, ada yang sedang jalan-jalan atau bepergian, atau mungkin ada juga yang pilih bersantai di rumah sambil menikmati makan siang. Beta juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat ketompong penyiar penyiar berbakat ya, sekaligus bintang radio 2024 ya, Kakak Isak Octavian, selamat ulang tahun ya. Hari Sabtu begini kayaknya traktir sesama penyiar enak nih. Ya, apapun aktivitas Bapak Mama Bapak Saudara hari ini, jangan lupa ya, kasih sedikit waktu untuk diri sendiri, tarik napas santai sejenak dan menikmati suasana Sabtu tentunya bersama dengan Pro 4.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ketersediaan air bersih dan sanitasi masih jadi catatan dalam penanganan masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut dirasakan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian dengan akses terbatas terhadap fasilitas MCK. Muslisna Usman selaku Officer Respon Darurat Kesehatan dari Layanan Kesehatan Cuma-Cuma atau LKC Dompet Duafa NTT mengatakan, untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, Dompet Duafa secara berkala menyalurkan air bersih ke sejumlah titik. Distribusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum maupun masyarakat di lokasi pengungsian utama. Pindah ke informasi berikut. Pantai Faifua di Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, menawarkan pesona pasir putih dan batu karang berbentuk hati. Destinasi ini menjadi salah satu wisata alam yang masih alami di Kabupaten Rotendao. Pantai Faifua berjarak sekitar 55 km dari Kota Ba'a. Perjalanan menuju lokasi bisa ditempuh sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Keasrian alam serta keunikan batu karang berbentuk hati menjadikan Pantai Faifua layak dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Ko hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: the turning.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, Fe.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, waktu menunjukkan 38 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Beta penasaran ini siang makan apa. Oh. Atau ada yang siap dia punya makanan dari rumah untuk bawa jalan-jalan, atau mungkin lebih pilih kayak makan di warung langganan, atau masih pikir-pikir ini hari makan apa ya. Ya, makan siang sendiri harus selalu istimewa, Bapak Mama, Bapak Saudara. Kadang nasi hangat dengan lauk sederhana justru terasa paling nikmat, apalagi kalau disantap bersama keluarga ya. Yang penting jangan lupa makan dan jangan sampai terlalu sibuk dengan aktivitas sampai lupa isi tenaga. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang sedang makan siang boleh sambil kirim salam juga ya untuk keluarga, teman dan orang-orang tersayang. Ketong temani waktu makan siang ini dengan lagu-lagu pilihan Bapak Mama, Bapak Saudara semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Lona. Sabtu siang tuh rasanya belum lengkap ya kalau belum menyapa orang-orang terdekat. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang lagi mendengarkan dari rumah ya, tempat kerja atau di kendaraan ya, ataupun lagi ngumpul bersama dengan keluarga, salam hangat dari Pro 4 RRI Kupang ya. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Mama, Bapak Saudara. Sebentar ada Pro Dangdut jam 3 sore sampai jam 5 sore buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong yang mau kirim-kirim salam atau menyapa orang-orang terkasih ya. Baca Rita dan Beta di studio juga boleh ya, melalui line telepon yang akan Beta buka nanti di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Setelah ini masih ada berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah, diikuti dengan ragam informasi menarik tentunya yang masih akan terus temani Bapak Mama, Bapak Saudara dong pung aktivitas.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang dengan dukungan UNICEF dan DBS Foundation menyelenggarakan pelatihan literasi dan numerasi kelas awal dan pendidikan gizi pada Rabu 30 September di Hotel Sylvia Premier. Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah NTT Yudhistira Yewangoe mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kupang atas komitmen dan kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak di Kabupaten Kupang. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan pendidikan bagi UNICEF bukan hanya pada akses anak terhadap pendidikan, melainkan pada kemampuan anak untuk benar-benar belajar. Pindah ke informasi berikut, Loku Jangi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana yang tenang dan asri. Lokasi wisata Loku Jangi juga sangat strategis karena hanya berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Waibakul. Ini kawasan justru jauh dari kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat maupun wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Alkisah di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Pemuda itu ya, kenapa aku sulit melupakannya? Ah, hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran, bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki. Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai, apakah kamu sedang mengandung? Perutmu semakin hari semakin terlihat membuncit."
3: Benar, ayahanda. Aku sedang berbadan dua. Hanya
2: apa anakku? Katakan, siapa ayah dari anak yang dikandungmu?
3: Ayah, engkau sendiri tahu, aku belum pernah berhubungan dengan seorang lelaki.
2: Tapi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
3: Ayah, biarlah alam dan Tuhan yang menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan perkasa dua bulan yang lalu. Tapi, aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, ibu, percayalah padaku.
4: Oh, anakku.
2: Putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi, bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?
4: Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?
2: Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini.

0: Putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buagai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buagai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buagai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buagai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buagai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Ha? Siapa yang mencuri tuakku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi, kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa, lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
3: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
2: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya, aku penasaran dari mana asalmu, kek.
3: Berbahagialah ibu yang melahirkanmu, nak. Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggulah 2 hari lagi. Kakek akan datang menemui ibumu. Dan pada saat itu juga, kakek akan memberimu hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari dalam lubang pohon tuak itu. Binatang itu harus kamu beri nama Kaba, kerbau, karena ia muncul pada saat kita kabau, makan makanan persembahan.
0: Usai berkata demikian, kakek itu tiba-tiba kembali berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tuak. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
4: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
2: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Gua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
2: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
4: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
3: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
2: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mese, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, Putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Laja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mese.

Pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh bapak nih, pagi-pagi sudah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat tuh, ini kangkung dong semulai hijau tuh.
0: Ais, bapak nih, buat repot, sah. Di pasar ada tuh. Tinggal pibeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi, toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih, kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida, lai.
0: Sar, ye. Kok hanya 2 atau 3 lembar sayur, ju? Di pasar, ju, beta sudah dapat banyak, ha?

0: Selamat pagi, Pak Benny.
1: Wih, Bapak pun tanaman di polybag nih. Pung subur-subur lai.
0: Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100 ribu lebe.
2: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, sah. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong su mulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cukup.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasakan dampaknya.

0: Ade, Sari, kenapa soalnya ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar na. Tukang sayur ju sonde lewat ah. Tapi tenang sa, bapak tadi su petik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tu. Sabar ya kakak, sedikit lebe tepi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak. Ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju, ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanah bisa rasa di pung manfaat toh.

0: kasih oh Bapak Benny. So mau bagi-bagi bibit dan ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah supunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sekuat di pempangan, ketong sana perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Ardi susun rapi ini. Besok ketong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai. Orang lain punya, masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu, lambang hitam itu pasti orang ada, miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya, sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Papa Mama, Mbak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa Alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa Alor bilang kur. Kur itu mahkota Alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau ketong bawa omong soal musik ya, ketempung pilihan hari ini tentu sangat beragam. Tinggal ketong buka, ketong punya gadget masing-masing, ketong bisa dengar berbagai jenis lagu dari musik pop, dangdut, jazz, sampai musik dari berbagai negara. Tapi nih, Bapak Mama, Bapak Saudara, di tengah derasnya musik modern, ada satu pertanyaan menarik. Masihkah musik tradisional punya tempat di ketempung hati? Nah, musik tradisional itu ternyata bukan sekedar musik bunyi dari alat musik yang diwariskan dari ketempu orang tua dulu atau leluhur-leluhur ya. Ternyata di dalamnya itu ada cerita, ada identitas dan kehidupan masyarakat. Setiap daerah tentunya punya dia pewarna musik sendiri. Ada alat musik, ada irama, lagu dan cara menyanyi yang jadi dompung ciri khas dari dompung daerah. Terutama kalau di ketempu provinsi tercinta di Nusa Tenggara Timur sendiri, ketempu begitu kaya dengan musik dan alat musik tradisional ya. Sasando dari rote, gong dan tambur, dan berbagai bentuk musik tradisional yang hidup di tengah masyarakat. Nah, tantangannya sekarang adalah bagaimana musik tradisional itu tetap dikenal ya oleh generasi muda. Bukan berarti kita harus memilih antara musik tradisional atau musik modern ya. Keduanya bisa berjalan sama-sama kok. Boleh tradisional, musik tradisional juga bisa dapat ruang baru ketika dipadukan dengan kreativitas masa kini tanpa kehilangan identitas dan dia punya nilai budaya. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara, mari ketong ingat kembali musik-musik tradisional yang mungkin dulu sering ketong dengar tapi sekarang mulai jarang terdengar.

0: daripada duduk-duduk sama gitu, coba kau luangkan waktu sadiki kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
1: Mama baru tete sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar nih. Tunggu sah, sabantar kok besok kok baru bete pi perbaiki sah.
0: Jangan begitu bapak, ini semusim panas sah. Biar tete sadiki ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya nanti katong yang susah air bapak nih.
1: Iya mama, sudah jangan marah-marah lai. Ini beta supi tutup rapat karena air nih. Sama kayak katong dua pung hati yang tertutup rapat deh.
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang, biar katong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.
3: Halo, Pak.
4: Halo, Seng. Bagaimana?
3: Kondi?

0: RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang.
1: RRI Kupang, suara budaya NTT.
0: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Belu soalnya berhenti pada produksi tapi mampu mengolah dan mengemas pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba SHMHUM saat membuka pameran pangan lokal tahun 2026 di Kabupaten Belu pada Jumat 2 Oktober 2026. Pameran ini mengusung tema kreasi lokal untuk ketahanan berkelanjutan dan diikuti 35 pelaku UMKM serta pelaku usaha kuliner. Kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mendorong pengembangan produk pangan lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Pindah ke informasi berikut, aktivitas menikmati suasana pantai pada sore hari jadi pilihan masyarakat untuk beristirahat setelah menjalani rutinitas harian. Hal ini terlihat di Pantai Kadelang yang ramai dikunjungi warga menjelang waktu matahari terbenam. Pantai Kadelang merupakan salah satu destinasi wisata populer yang ada di wilayah Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara. Depo lokasi ada di dalam kota, buat ini pantai mudah dijangkau tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Ya, perundang dendang tetangga kita. Selamat sore, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Waktu menunjukkan pukul 15 ya, dan saatnya kita masuk dalam suasana musik dangdut bersama dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, temani aktivitas sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dengan lagu-lagu pilihan yang bikin suasana akhir pekannya tuh semakin hidup ya. Buat yang baru selesai beraktivitas atau mungkin yang masih kerja lagi di perjalanan pulang atau mungkin lagi santai di rumah ya, tetap bersama dengan Pro 4 dan Bapak Mama, Bapak Saudara semua, Kakak Nyong, Kakak Nona bisa kirim salam ya, request lagu dangdut terbaik dan terkece yang kepingin sekali untuk didengar bersama melalui line telepon yang Beta sudah buka. Silahkan buat bapak-bapak saudara yang mau gabung di 0380 833 499, dan juga di SMS dan telepon di WA juga bisa 0811 3820 1043 ya. Sebelum lanjut ke tong buka sore ini dengan lagu-lagu dangdut terbaru dan terasik yang akan bikin bapak-bapak saudara kepingin bajoget juga, Beta putarkan dulu ya satu lagu lagi. Apa ya kira-kira? Ada satu dari miliknya Dika Sabrina dengan Helikopter Turun ke Padang.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, bagaimana suasana sore ini? Semoga tetap semangat ya, dan pekerjaan yang sementara dikerjakan juga bisa berjalan lancar. Waktunya ketong dengarkan lagu-lagu yang mau di request untuk dari bapak, mama, bapak, saudara, dan salam-salam. Beta masih menunggu. Silakan di 0380-833-499 dan juga di 0811-3820-1043. Ya, paling enak sore-sore begini ya, menunggu request lagu dari bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong deng, kakak Nona ya, dan tentunya menemani bapak, mama, bapak, saudara. Ya, kalau dipikir-pikir setiap orang pasti punya cerita ya hari ini. Mungkin ada yang dari pagi su kerja keras, ada yang mungkin sudah dapat kabar baik hari ini, ada yang ketemu teman lama, atau ada yang hari ini dapat rezeki, ya. Atau mungkin juga yang dari pagi menghadapi banyak hal dan sekarang cuma mau duduk sebentar, dan dengar lagu lalu tenangkan pikiran. Ya, ini hari bapak, mama, bapak, saudara punya cerita apa? Oh, dan oh iya, beta menyapa dulu yang baru mau bergabung. Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, Kakak Herman.
1: Hey, si tahun nol.
0: Iya dong, ini suara paling khas. Kakak Herman, ada pantun kok?
1: Sonde ada, Kakak.
0: Oke, sonde ada. Baik, lagunya mau ikutan atau ada pilihan sendiri nih? Silakan salam-salamnya Kakak Herman.
1: Pertama Kak Panjar duluan. Kak siapa?
0: Ini Beta Feli.
1: Oh, Kak Feli.
0: Iya.
1: Pertama-tama Kak Wati di Perumas. Kak Joyce. Sama Iye. Bu Endang. Bapak Juan di Aimere.
0: Iya.
1: Sampai uji selama familiar di Akura. Siapa lagi? Pokoknya semua saja yang pendengar kaget perempat.
0: Siap. Baik. Itu sako kakak? Halo.
1: Sudah kakak.
0: Oh sudah. Makasih kakak Herman. Selamat sore. Salam untuk semua
1: ya.
0: Oke. Terima kasih. Wow, Kakak Herman ya di Karvita jadi penelpon pertama hari ini. Bapak, mama, bapak, saudara, silakan yang mau bergabung lagi masih ada kesempatan sampai jam 5 sore. Sambil menunggu bapak, mama, bapak, saudara yang mau gabung, beta putarkan dulu ada nemen. Ini lagu bahasa Jawa ya, terjemahan Indonesia.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

0: Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, waktu menunjukkan hampir menuju jam 4 sore. Dan sebelum Beta baca berita jam 4 ya, Beta terima dulu satu yang mau bergabung ini. Ya, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Feli.
0: Halo, orang Ragnamo, langsung pantun sah, Kakak.
1: Oke. Ayam hitam telurnya putih.
0: Cakep.
1: Cat makan di pinggir kali. Mm-hmm. Nona hitam giginya putih. Kalau tertawa manis sekali.
0: Itu sako
1: satu
0: kakak.
1: Lagi.
0: Oh satu lah ini baru mantap nih.
1: Ayam putih jangan diikat. Mm-hmm. Kalau diikat kakinya merah. Mm-hmm. Nona putih jangan dicubit. Mm-hmm. Kalau dicubit pipinya merah.
0: Kasihan nih, jangan cubit-cubit.
1: Jangan, gosok-gosok di kepala sah, sapu-sapu orang rote bilang. Kok biar dia tidur sono sudah.
0: Oke, okay, Kak Endang, lagu apa oh?
1: Mati lampu dari Bunda Rita Sugiarto.
0: Oke, okay. Mati lampu kirim kasih sapa silahkan.
1: Oke, salam yang pertama buat si Hijau Daun di seberang lautan sana, selamat siang menjelang sore. Juga ada Mama Jessila Sama, Mama Susan Sikumana, juga ada Mama Jessila Logama sudah, Bunda Nana Nomleni di Ayopano.
0: Iya.
1: Juga ada Bung Joy Molo Tengah bersama Alina. Juga ada Bung siapa di mana nih? Bung, aduh, nama besu lupa nih Kak Filip. Ini juga ada ini Wati di Perumnas.
0: Oh, Kakak Wati, iya.
1: Iya, Kakak Wati di Perumnas. Juga ada Bung Teu kok di Sulamu. Bung Rislan juga di Sulamu.
0: Iya.
1: Juga ada Bung Firi di Soe. Mm-hmm. Pokoknya buat semua-semua saya.
0: Buat semua-semua, oke. Okay.
1: Ah, lagunya Beta tunggu, Mati Lampu.
0: Habis ini langsung ketong putar.
1: Oke, terima kasih Kakak cantik.
0: Terima kasih Kakak Endang, salam untuk semua ya. Selamat sore. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta langsung putarkan dulu Mati Lampu dari Rita Sugiarto sebelum ketong mendengarkan sama-sama berita Pro 4.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan adat dan budaya yang diwariskan para leluhur di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri peresmian rumah adat suku Salakwain Uma Dato Suri Usuk di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, pada Rabu 30 September 2026. Wakil Bupati Vicente pada kesempatan tersebut mengatakan rumah adat bukan sekedar bangunan, tapi menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, serta menjaga nilai-nilai adat dan kebersamaan. Pindah ke informasi berikut, Pantai Halmin menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini pantai menawarkan pemandangan laut biru jernih dengan hamparan pasir putih yang masih terlihat alami dan bersih. Suasana Pantai Halmin masih tergolong sepi pengunjung sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan saat berlibur. Depo lokasi yang jauh dari keramaian bikin Indi Pantai menghadirkan suasana yang nyaman bagi papa mama basodara yang mau menikmati keindahan alam sekitar. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah. Sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong, tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara, atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan, karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

0: 9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, kembali lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Beta sedang mengusahakan untuk bisa live TikTok ya, tapi sepertinya ada gangguan sedikit ya. Jadi buat Bapak, Mama, Bah, Saudara yang mau gabung, bisa gabung juga di 0380 833 499 ya. Bapak, Mama, Bah, Saudara, silahkan di SMS dan WA-nya Pro 4 juga. Kemudian di live TikTok-nya RRI Kupang juga boleh ya. Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta lagi live juga di live TikTok-nya RRI Kupang ya. Dan waktu menunjukkan 36 menit ya, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, kalau sujan begini suasana kota tuh biasanya mulai berubah ya. Bapak, Mama, Bah, Saudara, ada yang mulai berpikir jam berapa ya kalau ketemu pulang. Ada yang mungkin subereskan di pekerjaan. Mungkin ada yang mulai sibuk nih, mau jalan-jalan sore pas akhir pekan. Ya, buat Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakaknya dan Kakak Nona, ya mungkin lagi sibuk-sibuknya ya, beta mau temani sampai selesai ya, sampai di jam 5 nanti. Dan buat yang di rumah, mungkin sekarang lagi siapkan kopi atau teh ya. Ya, kalau ada kopi ada teh, ada cemilan tambah satu ya. Pro Dangdut lengkap sudah sore ini, Bapak, Mama, Bah, Saudara ya. Coba kasih tahu beta, kalau sore-sore begini Bapak, Mama, Bah, Saudara tuh paling suka bikin apa? Duduk santai, ngopi, masak ya, atau jaga toko, main dengan anak, atau justru tidur sebentar ya. Beta tunggu buat Bapak, Mama, Bah, Saudara yang masih mau gabung ya di Pro Dangdut sampai di jam 5 sore melalui line telepon yang sudah beta buka live TikToknya juga. Masih ada waktu ya sampai jam 5 sore. Beta menyapa dulu yang sugabung di live TikToknya RR Kupang, Kak Daiwan, Kak Farel, Kak Maramis, Kak Mei. Terima kasih sudah bergabung ya. Masih ada kesempatan sampai jam 5 sore. Sambil menunggu Bapak, Mama, Bah, Saudara, beta putarkan dulu ada apa ini ya, Siti Badriah Bikin Candu.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati gak kelabu. Aku kangen kamu, dua atau satu, cuma satu untuk kamu.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, Suresmi jadi pengendara."
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, waktu menunjukkan hampir mendekati jam 5 sore dan sudah terasa ya, ketong susu sampai di ujung perjumpaan. Terima kasih buat bapak, mama, bapak, saudara dong yang supantau dari jam 11 siang tadi sampai sekarang, dan sudah saatnya ketong bapisa. Habis ini masih ada kakak Rogan yang akan temani bapak, mama, bapak, saudara sampai di jam 12 malam nanti. Yang belum sempat gabung di Pro Dangdut masih ada besok ya, jangan khawatir karena hampir jam 5 sore nih, ketong masih bisa jumpa besok di jam yang sama dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadi kalau dikasih kesempatan langsung gercep ya. Beta Feli pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat berakhir pekan untuk bapak, mama, bapak, saudara. Salam budaya. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ketersediaan air bersih dan sanitasi masih menjadi catatan dalam penanganan masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ini kondisi dirasakan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian dengan akses terbatas terhadap fasilitas MCK. Muhlinas Usman, selaku ofisir respon darurat kesehatan dari layanan kesehatan Cuma-Cuma, Dompet Duafa NTT mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dompet Duafa secara berkala menyalurkan air bersih ke sejumlah titik. Distribusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum maupun masyarakat di lokasi pengungsian utama. Pindah ke informasi berikut, lebatnya hutan colol di Desa Uluwae, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cunca Radin Tangis. Ini destinasi menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Menurut kisah warga lokal, ini kawasan air terjun dahulu menjadi tempat bersarangnya burung elang. Bagi para pecinta alam dan pemburu keasrian yang mencari sensasi petualangan baru, air terjun Cunca Radin Tangis adalah destinasi wajib yang menawarkan keajaiban alam dalam satu paket utuh yang tak terlupakan. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bahas saudara dong semua. Golomori Sunset Run 2026 kembali digelar untuk kedua kalinya di kawasan The Golomori pada Sabtu 3 Oktober 2026. Setelah sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus. Ini kegiatan ditunda akibat bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Beralih Piko Tompung informasi berikut. 5 pelari perwakilan Kabupaten ND mengikuti Golomori Sunset Run 2026 yang berlangsung di Golomori Manggarai Barat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kelima pelari tersebut yakini Tevi Seda, Gadi Andi Jingga, Usrasi Nando Raja, dan Marno Jando. Mereka juga merupakan perwakilan kelimuturan komunitas lari yang berasal dari Kabupaten ND. Keikutsertaan dalam Golomori Sunset Run 2026 menjadi kesempatan bagi para pelari untuk menguji kesiapan fisik sekaligus menikmati karakter lintas panorama kawasan Golomori. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali Beto Rogan kembali hadir untuk temani bahas saudara dong semua. Tentunya di edisi malam hari ini di Sasando Malam untuk edisi malam minggu ya di awal bulan Oktober ya. Selamat malam, selamat berapa saja untuk bahas saudara dong semua. Semoga di malam hari ini semuanya berjalan dengan baik, apapun yang akan kotong lakukan. Dan juga mungkin ya planning dengan keluarga malam hari ini kira-kira mau malam minggu di mana nih. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat malam saja, selamat berapa saja seperti biasa di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 malam ya, dengan informasi-informasi tentang kotong pembudaya dan hiburan lagu-lagu daerah yang bikin akan kotong semua patah pinggang untuk lebih semangat lagi dari hari-hari kemarin. Untuk itu selamat malam dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Matekio merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: anak dari Nusa Kenari, tak ada lawan bos.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, Pantai Koka memang ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik ya untuk ketong kunjungi yang berada di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Karena di sana, bapak, saudara semua, ketong akan lihat keindahan pasir putih, air laut yang jernih, serta di pemandangan perbukitan. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri ya buat untuk ketong ya berlama-lama dan untuk terus menikmati suasana pantai. Untuk itu salah seorang pengunjung ya yang berasal dari Kabupaten Ende ini mengaku terkesan dengan keindahan Pantai Koka saat berkunjung bersama keluarga. Nah, karena menurutnya bahwa suasana alam yang masih asri ini ternyata memberikan pengalaman tersendiri untuk bisa melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari. Memang pantai ini ya, bapak saudara semua, kalau ketong yang selama seminggu atau sebulan ya bekerja ya dengan pekerjaan yang banyak, memang terkadang ketong butuh refreshing atau jalan-jalan untuk menikmati tempat-tempat wisata yang baru. Jangankan wisata yang baru, yang penting tempat wisata yang mana untuk bisa merefleksikan ketong pun pikiran yang kemarin mungkin dengan banyak tugas, banyak tekanan ya dari atasan, ya ketong memang harus butuh liburan. Nah, ini pantai, bapak saudara semua, memang sangat cocok ya kalau ketong yang ingin mencari suasana tenang ya, ingin menikmati liburan bersama keluarga. Memang ini tempat paling enak sudah. Karena perjalanan menuju Pantai Koka ini akan melalui jalur darat yang dapat ketong tempuh ya dari Ende itu sekitar 100 km. Nah, ini menjadi bagian menarik dari pengalaman berwisata. Pemandangan alam ya sepanjang perjalanan ini yang pastinya akan membuat ya kunjungan ketong ke pantai tersebut ini terasa semakin menyenangkan karena banyak pemandangan-pemandangan indah yang berada di sepanjang jalan. Jadi, sonde yang ketong hanya lihat bangunan yang tinggi, yang ramai, tetapi ketong akan melihat bagaimana pemandangan hutan, pemandangan pantai yang berada di seputaran jalan ya untuk menuju ke Pantai Koka.

0: RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, Himpunan Pariwisata Pramuwisata Indonesia atau HPI Cabang ND ini mendorong ya penerapan wisata ramah lingkungan ya sebagai upaya untuk menjaga kelestarian destinasi sekaligus ya meningkatkan kualitas pariwisata daerah, yang mana kesadaran wisatawan dan masyarakat ini bahwa dinilai untuk menjadi kunci agar potensi wisata ini tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Desa Wisata Wai Lolos yang berada di Kabupaten Manggarai Barat ini kembali menunjukkan dia mempesona sebagai salah satu destinasi wisata alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, kali ini sejumlah para wisatawan mancanegara pencinta alam ini mengunjungi Desa Langgo, yang mana mereka ini mengikuti kegiatan pengamatan burung atau bird watching, yang mana salah satu atraksi wisata yang semakin diminati karena memang di tempat ini menghadirkan pengamatan menikmati satwa liar di habitat alaminya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Krisis air bersih melanda desa Sisir, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Selama 4 bulan terakhir, sumur-sumur warga mengering sehingga masyarakat harus bangun dini hari dan mengantri berjam-jam untuk mendapatkan air. Kondisi tersebut memaksa warga untuk menempuh jarak 1 hingga 3 km untuk mencari air. Bahkan untuk mengangkut air dalam jumlah banyak, warga harus menyewa sepeda motor dengan biaya Rp10.000 per jerigen. Beralih ke Kotongpung, informasi berikut. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Manggarai bergerak cepat merespon dampak kebakaran di tengah pembuangan akhir atau TPA Ancolang, Desa Pocok, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai. Sebagai bentuk penanganan darurat, PMI membagikan sebanyak 960 masker kepada masyarakat terdampak pada Rabu 30 September 2026. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pumbar Rita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Selamat malam untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Apa kabar di malam hari ini? Seperti biasa di obrolan budaya, Kotong ya akan berbicara mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk topik Kotong di malam hari ini mengenai adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban. Untuk itu di malam hari ini sendiri kita sudah terhubung dengan narasumber kita melalui via Zoom yang akan berbicara mengenai apa itu adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban. Untuk itu saat ini di line Zoom kita sudah terhubung dengan Bapak Immanuel David Bansai. Halo, selamat malam Bapak.
3: Selamat malam.
2: Iya, baik. Ya, untuk itu Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara semua di malam hari ini juga yang sementara mendengarkan Kotong di Pro 4 malam hari ini yang ingin bertanya mengenai adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban, Bapak Saudara dong semua bisa gabung bersama Kotong di Kotong punya line

0: sebenarnya apa yang dimaksud dengan adat perkawinan dalam masyarakat Timor Amanuban ini?
1: Adat perkawinan, kita merujuk pada praktik atau ritual, norma sosial tradisional yang mengatur tentang budaya aturan masyarakat tertentu. Dilaksanakan turun-temurun. Jadi adat perkawinan itu sesuai dengan sosial dan budaya masing-masing daerah. Contohnya budaya Amanuban berarti harus sesuai dengan budaya Amanuban. Misalnya wanitanya orang Amanuban. Ini tradisi perkawinan orang, kalau orang Amanuban itu akan terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita berhubungan dan memasuki kawinan, maka kita harus mengurus terlebih dahulu urus adatnya. Kita urus adatnya berarti kita akan adakan suatu pertemuan antara kedua belah pihak, laki-laki dan pihak perempuan. Pihak perempuan akan om, paman atau saudara laki-laki dari ibu kandung wanita. Nah, tentukan waktu untuk kita makan siri, istilah orang di sini bilang makan siri untuk kita membicarakan tata cara adat ini. Begitu, Pak.
0: Iya. Nah, bagaimana untuk proses berlangsungnya tradisi adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban ini? Karena setiap kali kita ingin melakukan sebuah tradisi atau adat, ini memiliki proses. Nah, mungkin Bapak David bisa menceritakan kepada Kotong di malam hari ini, apa saja langkah-langkah atau prosesi dalam membuat tradisi perkawinan Timor Amanuban ini?
1: Prosesnya pertama, apabila mereka pasangan pria dan wanita ini sudah setuju untuk menjalin rumah tangga, maka kita adakan pertemuan keluarga, yaitu istilah siri. Jadi kita makan siri itu kita membicarakan, kita dari pihak perempuan akan memberitahukan kepada pihak laki-laki tata cara untuk pernikahan adat, yaitu apa yang harus laki-laki bawa untuk wanita. Yaitu untuk yang pertama, kalau istilah sekarang bilang dulang. Ada dulang untuk ini om dari wanita itu. Dan laki-laki dari saudara atau kakak, adik laki-laki dari wanita yang mau menikah itu. Serta yang ketiga itu tempat siri untuk bapak dan mamanya. Tujuh siri itu akan diisi dengan ya berupa selimut dan uang, tapi pihak perempuan tidak menentukan. Tidak menentukan karena kita tidak bisa memaksakan keluarga laki-laki. Apabila kita memaksakan keluarga laki-laki dan keluarga laki-laki belum mampu, berarti acara adat ini tidak akan berjalan, Pak.
0: Iya.
1: Nah, setelah mereka setuju, maka acara masuk Minang, itu mereka akan bawa itu, dan di saat masuk Minang itu akan terselenggara lah pesta adat itu. Jadi lebih jelasnya untuk orang tuanya, mungkin di dalam tempat siri itu ada pinang dua buah, dan serta sarung satu, berarti itu untuk sarungnya untuk ibu kandung dari nona, dan selimut itu untuk bapak kandung dari nona tersebut, Pak.
0: Iya.
1: Dan kalau berarti sapi dua ekor. Kalau tidak ada itu berarti mungkin mereka taruh uang. Misalnya uang 1 juta berarti itu uang 1 juta untuk bapak dan mama. Sedangkan untuk omnya misalnya berarti ada 4 envelope dan mungkin 4 selimut. Begitu. Nanti mereka akan tulis namanya. Dan yang satu lagi untuk saudara kandungnya, kakak laki-laki atau adik laki-lakinya, berarti di situ tidak ditentukan. Misalnya selimut kakak saudaranya ada tiga, saudara laki-laki tiga, berarti selimut tiga lembar itu sudah ada isi nama dan envelope-nya sudah ada isi nama. Kalau zaman dahulu uang perak, tapi karena sekarang uang perak berarti pakai uang kertas. Dan itu tidak kita tidak paksa untuk laki-laki harus taruh misalnya 10 juta, 20 juta. Karena kalau kita paksakan kehendak, maka acara adat ini tidak akan terlaksana.
0: Iya, berarti Bapak David, dalam prosesi adat masyarakat Timor Amanuban ini, apakah ada sesuatu yang memang harus dan tidak boleh kurang dari apa yang sudah ditentukan? Seperti itu misalnya hewan, jumlah uang, ataupun jumlah kain yang nantinya akan dibawa oleh mempelai pria.
1: Karena waktu pertama kita makan siri itu sudah tentukan. Misalnya laki-laki selimut, ya berarti kita harus

0: sesuaikan, karena adat ini harus sesuaikan zaman, Pak. Yeah, kalau kita misalnya kita perak atau kita minta sapi, nah sapi punya sapi atau uang perak, berarti acara adat ini tidak akan berlangsung, Pak.
1: Baik, apakah tradisi-tradisi ini hanya diberlakukan untuk orang-orang yang mau dibilang sudah berada di kota atau di kampung pun juga ketika apa yang sudah disetujui pada saat malam pembicaraan antara kedua belah pihak keluarga bahwa hak antaranya seperti ini dan itu. Nanti ketika pada saat hari hanya, ketika barang yang mereka bawa kurang atau misalnya membawa seperti uang atau kain atau hewan pun kurang, ini apakah ada semacam denda adat seperti itu, Bapak?
0: Tidak ada, karena kalau mereka misalnya sampai saat kita tentukan tanggal, misalnya tanggal dan mereka belum siap, berarti ada datang, katakan datang memberitahu kita bahwa mereka ada halangan. Dan nanti tanpa siri itu datang beritahu dengan tanpa siri. Jadi kalau tidak, misalnya kita mau tunda, ya nanti akan tunda dengan alasan berupa bermacam-macam alasan. Tapi waktu kesepakatan waktu makan siri itu sudah sepakat. Misalnya kita makan siri hari Sabtu, hari Rabu mereka datang antar, itu adat, berarti itu sudah fix, Pak.
1: Sudah fix, iya. Berarti tidak boleh ada kurang dari pembicaraan yang sudah dilakukan sebelumnya.
0: Tidak ada kurang, karena kita sudah sepakat bersama.
1: Baik, Bapak. Ternyata memang ketika kita ingin meminang seorang wanita dari Timor Amanuban ini, ternyata memiliki banyak prosesinya. Nah, prosesi-prosesi ini, apakah ada nominal-nominal tertentu yang memang ini sudah menjadi salah satu nominal yang tidak bisa lebih, tidak bisa kurang? Karena ada juga kan dari pihak laki-laki yang mampu dan tidak mampu seperti itu. Apakah ini diberikan seperti toleransi lah? Ketika ada seorang pria yang memang memiliki niat ingin meminang seorang wanita dari Amanuban, tetapi dengan nominal uang atau seserahan yang dia bawa ini kurang daripada apa yang diminta.
0: Itu bisa terjadi apabila laki-laki, dan dari laki-laki belum ada persiapan, ya kita adakan pernikahan secara agama,
1: iya.
0: Dan mereka cari, mereka usaha. Kalau sudah dapat, ya mereka bisa datang kasih secara cicil.
1: Oh gitu. Gitu.
0: Karena kembangan zaman, kita mau tekan mereka, mereka belum punya, ya laki-laki bisa tinggalkan anak perempuan kita.
1: Nah, apakah ini berlaku hanya untuk keluarga-keluarga tertentu? Mau dibilang kan ada yang keluarga yang sudah mengerti, ada juga yang mau bilang kalau di kampung kan dia bilang A, ya A. Kalau memang tidak sanggup, ya silahkan mundur begitu.
0: Tapi di kampung juga sama, karena perang ini semua pada membutuhkan uang. Nah, adat itu kita utamakan materi, berarti adat itu tidak akan berjalan karena dari pihak laki-laki belum ada. Kalau dia bilang saya belum ada, kita paksakan, berarti dia akan pergi. Dan dia pergi mungkin dia lari ke Jakarta, lari ke...
1: Ya, baik Bapak David, ini menarik. Bapak David bilang kalau misalnya seorang pria ini ketika ingin meminang wanita dari Amanuban, tetapi dengan uang atau seserahan yang memang belum cukup, tetapi bisa mengizinkan berkat gereja dulu, dan untuk seserahannya ini nanti setelah mereka menikah, baru dibayar juga itu secara cicil. Nah itu bagaimana itu? Apakah itu kesepakatan yang memang dibuat secara zaman yang berkembang ini, atau memang dari dulu memang sudah diterapkan seperti ini?
0: Kalau zaman dahulu itu, Pak, orang mau menikah itu berarti dia sudah siap. Nah, zaman sekarang kan kadangkala terjadi ada kecelakaan.
1: Iya.
0: Adanya ada kecelakaan dan kita mempertahankan adat, berarti laki-laki itu bisa pergi. Karena adat itu dia tidak terlalu mengikat, kecuali... Iya. Ada nikah pemerintah, nikah gereja, dia bisa menuntut dia secara hukum karena ada akte nikah dari pemerintah dan dari gereja. Nah, adat itu hanya tradisi kebiasaan yang turun temurun. Tapi untuk kita tidak menghilangkan adat, berarti kita tidak boleh ikut yang tradisi yang lama. Kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman, Pak. Karena kalau kita ikut lama, misalnya adatnya harus kasih kerbau 5. Nah, zaman sekarang kita beli kerbau harus cari sampai di Timor.
1: Iya.
0: Sehingga adat itu tidak boleh terikat. tapi dia harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kan istilahnya pemerintah, adat, agama harus jalan bersama.
1: Jalan bersama. Iya.
0: Terjadi. Kita tekan dia harus nikah adat, tapi dia harus di kantornya menuntut harus ada akte nikah dari catatan sipil.
1: Iya.
0: Nah, dengan adat. Kalau kita tuntut adatnya terlalu besar atau terlalu tinggi, kita lihat dari tempat siri itu harus isi uang 10 juta untuk bapak, mak bapaknya 10 juta, mama 10 juta, tohuknya 55 juta.
1: Iya.
0: Dan seolah-olah kita menyusahkan anak kita berdua.
1: Iya.
0: Kita berbicara ini pasti ada banyak yang protes, tapi
1: bagaimana
0: adat ini bukan kita pemerhati untuk kita ikut yang tradisi yang lama, tapi kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman.
1: Iya, baik. Berarti ini kalau memang besok-besok ya ada orang yang ketika ingin meminang seorang wanita ya dari Amanuban, dan memang kalau misalnya dapat seperti jubir seperti bapak yang bisa mengarahkan bahwa kita harus bisa mengerti dengan keadaan yang mungkin. Tapi ada juga yang memang dia sonde mau tahu. Pokoknya apa yang sudah ditentukan ya harus itu ya.
0: Dia tentukan harus itu, nanti akan terjadi hal-hal yang
1: tidak diinginkan.
0: Karena sekarang terjadi misalnya orang minta adat besar. Akhirnya laki-laki misalnya dia punya uang minta 500 juta. Dia punya uang hanya 100 juta. Akhirnya dia pikiran dia jalan di jalan motor bisa tabrak dia dan terjadi sesuatu yang fatal begitu.
1: Iya, baik. Seperti yang tadi Pak David bilang, bahwa ketika meminang, bahwa ada laki-laki yang dengan semampunya dan tidak semampunya. Nah, kalau seandainya seorang pria meminang seorang wanita yang berasal dari masyarakat Timor Amanuban, tanpa adanya kecelakaan ya, atau hal yang tidak diinginkan, apakah ini prosesnya sama, atau prosesnya agak berbeda, seperti ada denda dahulu?
0: Ya, kalau misalnya dia nikah belum terjadi apa-apa, berarti waktu makan siri itu kita bicara dan dia mampu dan dia setuju, dia akan laksanakan sampai terakhir. Waktu pesta masuk Minang, setelah pesta masuk Minang, misalnya dia mampu, seperti zaman dulu, berarti dia akan bawa anak perempuan kita. Sebelum dia bawa juga, dari keluarga wanita akan memberikan bekal, yaitu dengan istilah Ike Suti itu, memberikan bekal untuk anaknya, yaitu misalnya sapi satu pasang, jantan satu, betina satu, babi satu pasang, jantan satu, betina satu, ayam, kambing. Kalau orang tua perempuan yang mengerti dan punya, karena ini laki-laki juga mampu, perempuan juga mampu, berarti itu akan jalan mulus dan akan terjadi prosesi yang sangat indah. Karena waktu masuk Minang itu,
1: iya,
0: nanti wanita akan siap satu selimut untuk kasih pakai suami, dan dari pihak laki-laki akan siap sarung satu untuk kasih dia punya istri. Dan malam itu adatnya berjalan dengan lancar. Setelah itu dia membawa istrinya, dari keluarga orang tua perempuan akan memberikan bekal, yaitu disebut Ike Suti. Itu berarti dia orang tuanya akan berikan dia, misalnya dia punya sapi, berarti sapi jantan umur 1 tahun atau 2 tahun, satu, betina satu, ada kambing kasih satu-satu pasang, kambing satu pasang, ayam satu pasang, dan selanjutnya. Dan kalau mungkin dia punya tanah, dia akan berikan tanah 1 bidang.
1: Yeah.
0: Apabila mereka punya tanah, berarti bisa membangun rumah di itu tanah. Nah, setelah dia pergi dengan suaminya, ada istilah lagi bilang nasin nubif, zaman sekarang bilang balas gereja. Nanti keluar, pergi ikut anaknya di sana, pergi ikut. Setelah kita kembali dari sana, orang tua laki-laki itu akan kasih kita misalnya tebu, kelapa, pisang, apa begitu.
1: Iya.
0: Apabila kedua belah pihak itu sudah setuju waktu makan siri, berarti itu prosesnya akan jalan mulus, Pak.
1: Iya.
0: Tapi yang saya tekankan di sini, adat itu tradisi. Nah, tradisi itu jangan kita utamakan materinya.
1: Iya.
0: Kita utamakan materinya, terjadi sesuatu, tapi sesuatu yang kita tidak rencanakan. Mm-hmm. Karena apabila tidak mampu, berarti acara adat tidak jalan.
1: Iya.
0: Jalan, itu saya hanya siap untuk nikah gereja dan nikah pemerintah. Mm-hmm. Itu kita bikin acara. Nanti adat setelah saya nikah, saya cari uang dulu, baru saya datang. Misalnya kita tentukan, dia punya total pakai uang 100 juta. Ya, oke, semua 100 juta untuk segala-galanya. Saya punya uang 25 juta, saya serahkan 25 juta, nanti yang sisanya saya akan cicil. Iya. Nah, kalau kita perempuan bersikeras untuk bilang adat, ya sudah terjadi.
1: Berarti ini kembali lagi tergantung kepada pihak keluarga ya. Kalau memang mereka saling mengerti bisa jadi. Tapi kalau yang bersikeras bahwa tidak boleh, bahwa harus seperti adat yang memang sudah ada dan tidak bisa dirubah.
0: Iya. Nah, memang adat itu kita tidak bisa rubah. Itu secara turun temurun dan diwariskan. Hmm. Tapi ada tetapinya.
1: Iya.
0: Ada tetap. Tetapinya itu terlalu menuntut ya orang itu terjadi apabila waktu makan siri itu pertemuan antara kedua belah pihak itu kalau jalan mulus berarti acara akan jalan mulus itu dengan atoni-atoni yang indah apa segala macam dengan pantun-pantun semua yang indah-indah nah, itu dia nah kita juga sebagai keluarga perempuan kita jangan terlalu menuntut orang.
1: Iya.
0: Lalu menuntut itu modern ini kadang-kadang zaman yang modern ini orang misalnya dia tapi kalau dia di Jakarta, dia kerja di Jakarta dia mau datang ke timur, dia bilang, sudah kita nikah di sini saja.
1: Nanti satu iya, betul tuh. Ya, baik Bapak David, ini terlepas dari bagaimana prosesi yang dilakukan antara datang secara baik-baik dan ketika sudah terjadi sesuatu atau kecelakaan. Nah, sebenarnya dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban, siapa sih yang paling berhak ya atau mempunyai hak untuk duduk omong? Biasanya kan kalau di Rote ada dopunto odorang. Nah, kira-kira di Timor Amanuban ini omnya kah atau kembali lagi ke orang tuanya yang mempunyai hak yang paling tinggi dalam membicarakan budaya atau acara peminangan masyarakat Timor Amanuban ini?
0: Di masyarakat Timor terkenal dia punya adat itu tidak terlalu mahal.
1: Mm-mm.
0: Nah, orang Amanuban ini dia ini orang yang baik. Dia kami di daerah wilayah Amanuban ini tidak ada belis. Hanya yang misalnya Pak, kalau saya contohnya, kalau orang beragam, mamanya belum keluarga wanita tidak akan tutup. Nah, begitu. Yang paling utama di situ ya orang tua kandung dan kaum kandung sudah ada. Tapi yang presentasinya itu orang tua. Karena kalau misalnya saya sudah ada istri saya, berarti tos punya atau pro itu dia bisa berbicara. Dan saya tidak boleh menuntut lebih dari yang saya sudah, misalnya adatnya 15 juta. Saya tidak boleh minta lebih dari 15 juta.
1: Iya.
0: Harus sesuatu lima juta mungkin tanpa ciri segala macam tapi dia tidak boleh melebihi 15 juta karena kalau dia melebihi 15 juta juga nanti resikonya ada juga karena tradisi adat harus kita buat sesuai dengan adat perkawinan ya kita misalnya kita menikah adatnya hanya untuk sapi 2 ekor tapi kita tidak boleh minta sapi 4 ekor karena itu akan fatal
1: iya. Baik, apalagi Bapak David, ini saya potong sebentar, kan zaman kan semakin modern. Ada juga yang meminta dari pihak keluarga itu, meminta besar kecilnya uang peminangan itu tergantung dari pendidikan dan pekerjaan. Ada yang kalau anaknya sudah bekerja, itu harganya beda lagi dengan orang yang masih duduk di bangku kuliah ataupun juga yang tidak bekerja. Apakah itu seperti apa, Bapak David?
0: Di Amanuban tidak ada begitu. Mm-mm. Dia mau anaknya dia biar dia mau wakil bupati.
1: Yeah.
0: Ya kita adat. Mama punya adat. Dia punya mama punya adat. Kalau dia punya mama punya adat. Misalnya total uang 25 juta. Ya kita minta pas 25 juta. Kalau lebih juga kita tidak mau. Karena nanti ada efeknya.
1: Mm-mm.
0: Karena adat. Kita mencari adat. Kita yang akan dapat risikonya. Misalnya. Saya minta adat, saya waktu nikah, isi saya adat 25 juta.
1: Iya.
0: Habis saya minta, berarti nanti satu saat akan terjadi sesuatu. Anak saya mungkin dia menikah tapi tidak punya anak. Nanti
1: iya.
0: Jalan ke sini, tanya-tanya anak orang, istilah orang timur bilang nak keti, berdoa,
1: iya.
0: Bikin doa.
1: Mm-hmm.
0: Tanya, atau orang tua bilang, dulu lu minta adat lebih dari lu punya istri.
1: Mm-hmm.
0: Nah, begitu. Nah, adat itu... Kalau saya berbicara dengan Pak, ini nanti banyak yang protes.
1: Iya, karena seperti Bapak David ini kayak orang yang meluruskan ya tanpa harus mempersulit ketika orang ingin menikah.
0: Karena kita ini harus sesuaikan dengan perkembangan zaman.
1: Mm-hmm.
0: Misalnya anak kita, pemerintah ke Australia, dia jadi orang di Australia. Ini pasti dia nikah di Australia, karena dia utamakan nikah gereja dan nikah ini. Nanti ada dia datang misalnya. Dia datang karena usahanya bagus, dia datang, dia bilang, Bapak ini saya dengan anak usaha sudah dapat berkat, mungkin dia taruh 100 juta. Padahal waktu dia punya mama nikah mungkin ada 5 juta saja.
1: Iya.
0: Oh, dulu harga paling top kalau di uang kan 500 rupiah, kalau iya. Dia kasih kerbau 10 ekor ya paling 5 ribu.
1: Mm-mm.
0: Nah sekarang kerbau 10 ekor Pak dengan harga 50 juta. 500 juta.
1: Iya.
0: Belum lagi yang uang perak apa segala macam. Sekarang kita mau cari sampai di Belanda.
1: Iya.
0: Kita harus dengan zaman, Pak. Jadi adat dia akan berlangsung apabila kita tidak mengutamakan materialis, materi.
1: Iya.
0: Adat itu apabila dia akan tidak akan punah apabila kita tidak mengutamakan materi.
1: Iya. Baik. Nah, untuk itu Bapak David, apakah dalam prosesi upacara yang dilakukan sebelum dan setelah pernikahan ini dilakukan, adakah dia punya proses yang berbeda? Kalau seperti tadi kita ingin meminang, bahwa akan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apakah setelah menikah pun juga ada tradisi-tradisi lain yang memang harus dilakukan?
0: Ada. Kalau dia sudah penuhi adat, saya sebagai orang tua, dia sudah adat. Dan dia sudah BS, nikah gereja. Kan kalau ada misalnya waktu pernikahan, malam pernikahan itu kan resepsi toh istilah sekarang.
1: Yeah.
0: Resepsi.
1: Mm-hmm.
0: Ya, keluarga laki-laki kita minta misalnya uang dapur. Kita sepakat misalnya laki-laki bawa hewan 2 ekor. Perempuan juga kita bawa hewan 2 ekor.
1: Mm-hmm.
0: Nah, mungkin dengan uang untuk apa segala macam misalnya dananya. Orang mereka sudah hitung semua 50 juta berarti ya kalau kita sayang anak berarti dari pihak laki-laki 25 juta kita pihak perempuan 25 juta kan kita tidak boleh memang kita tidak boleh artinya kita kalau dia kita 5 juta dia 45 juta ini orang bilang wah sebenarnya dia tidak ada uang
1: tapi yeah.
0: Dia tentu bawa 45 juta nah, kita juga harus mengingat anak-anak kita di kemudian. Kalau kita tuntut terlalu mahal, nanti mereka kos-kosan seumur hidup.
1: Iya. Ini berarti kalau besok-besok ada yang nikah, kayaknya untuk Bapak David jadi jubir bisa nih ya.
0: Ini namanya kita adat itu, kita tidak bisa hilangkan. Tapi adat jangan sampai menjebak orang masuk jurang.
1: Baik. Iya, Bapak David. Adakah waktu-waktu tertentu yang harus ditentukan ketika ingin melangsungkan acara peminangan ini? Misalnya, saya mau nikah di bulan Juni. Nah, adatnya ini apakah harus ditentukan terlebih dahulu bahwa bulan ini yang bagusnya nanti dilakukan? Jadi tidak sembarang bulan atau tanggal yang suka-suka kotong tentukan.
0: Sekarang Pak, yang penting kan ada nih biasa nikah itu, nikah adat itu nikah gereja dan nikah pemerintah Pak. Mm-hmm. Jadi sekarang kita juga hidup dengan aturan. Aturan gereja, aturan pemerintah. Jadi kalau misalnya kita sudah sepakat dan tentukan, misalnya Pak tadi bilang bulan Juni. Yeah. Pak, sudah bulan Juni. Nanti waktu kita ngomong, kan keluarga perempuan tanya, kapan mau nikah? Kan kita pertemuan awal itu, kapan mau nikah? Bulan Juni. Oke, bulan Juni tanggal berapa? Tapi tidak boleh hari Sabtu. Karena hari Sabtu gereja larang.
1: Iya.
0: Buat orang tidak pergi gereja. Jadi, kita adat juga harus sesuaikan dengan gereja dan pemerintah. Begitu, Pak.
1: Berarti untuk sekarang ini tidak terlalu ya, bagaimana ketika orang ingin nikah, tanggal atau bulan itu harus ditentukan secara adat.
0: Karena di Soe ini ada empat suku, yaitu Amanuban, Amanatun, Molo. Nah, ada yang suku lain, artinya kita lari keluar sedikit. Suku iya. Lain ada istilah, kalau Amanatun Utara nikah masuk. Di Selatan, ya nikah yang kita bawa keluar perempuan. Mm-mm. Tapi kalau Amanatun Utara, kita harus tinggal di keluarga perempuan.
1: Iya.
0: Amanuban itu tidak ada terlalu neko-neko.
1: Iya.
0: Amanuban ini, seluruh Amanuban tidak terlalu neko-neko.
1: Berarti istilahnya mereka ini nikah masuk atau nikah keluar Amanuban?
0: Amanuban keluar. Sehingga ada adat, toh Pak. Ada iya. Adat dan ada ike suti dan ada balas gereja. Kita pun keluar berarti kita harus ikut dia, ikut bekas kakinya. Nah, istilahnya itu bila nasi nubif.
1: Nah itu seperti apa tradisi itu?
0: Sekarang ke orang Rote juga balas gereja itu. Jadi kita ikut kita. Nah, kita pergi ke sana, mungkin kita antar barang-barangnya. Nah, misalnya dia keluar harus bawa ini waktu mereka jalan itu pas resepsi habis langsung. Resepsi nikah itu mereka sudah bawa anaknya, nanti barang-barangnya kita antar. Nah, hewannya kita antar, lemari, apa segala macam.
1: Iya.
0: Untuk kita punya rumah yang baru.
1: Mm-hmm. Ya baik Bapak David, apakah ada larangan khusus dalam adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban yang memang harus dihindari oleh pasangan yang ingin menikah ini?
0: Ya kalau tradisi saya kan orang Amanuban, jadi saya tidak boleh minta adat lebih dari istri saya. Misalnya istri saya kerbau 10 ekor, ya berarti saya perhitungkan kerbau 10 ekor. Tidak boleh 11 atau 11,5. Itu sudah melangkahi adat itu.
1: Iya.
0: Adat itu terjadi apabila kita sudah adat istri kita. Kalau kita belum adat, berarti pesta adat itu tidak akan terjadi. Contohnya, anak mau menikah, saya tuntut adat kecuali saya sudah bayar adat istri, saya sudah adat juga istri saya. Tapi kalau belum, berarti saya belum bisa minta adat.
1: Iya.
0: Adakan pesta resepsi, nikah gereja, dan nikah pemerintah. PS pemerintah. Lupa.
1: Iya.
0: Jadi adat dilaksanakan turun temurun, tapi ada tetapinya.
1: Iya.
0: Kalau istri anak pasangan cewek itu mamanya belum adat, berarti dia waktu pertemuan dan mereka singgung adat, kita kasih tanpa siri bahwa adat jangan dulu, kita nikah gereja dan pemerintah saja.
1: Berarti semua kembali lagi patokannya di orang tuanya. Kalau orang tua saat menikah belum beres lah ya, dikatakan belum beres untuk melakukan adat mereka dulu, berarti ketika anak mereka yang ingin menikah, berarti memang tidak boleh juga melakukan adat.
0: Kenapa?
1: Nah, kalau seandainya dilanggar, apakah ada semacam hal-hal yang nantinya ibarat kata seperti nanti kotong kenala dia punya hari sial atau apa di kemudian hari.
0: Kita kena misalnya kita kena karma atau pak nanti keluarga bilang heh waktu pertemuan itu kan ada keluarga,
1: iya,
0: saudara. Nah kalau kamu belum ada istri kamu kok kamu minta adat anak kamu? Tidak boleh. Tiba-tiba kamu minta adat dan setelah acara kamu meninggal. Iya. Karena adat itu kita langgar adat. Contohnya kita buat pagar. Tapi kalau kita buat pagar, habis itu kita yang sendiri bongkar pagar untuk sapi masuk, ya kita yang salah. Nah adat juga begitu pak. Jadi adat itu terjadi, adat perkawinan itu terjadi apabila seperti tadi saya bilang pak,
1: iya,
0: saya sudah adat, berarti saya boleh. Nanti setelah mungkin anak saya sudah menikah pergi 10 tahun kemudian, saya ada berkat, saya adat istri saya akan panggil mereka. Sekarang kita tahu saudaramu, keluargamu datang untuk kita membicarakan adat istrimu. Nah, begitu.
1: Iya. Baik. Nah, untuk sekarang ini kan zaman semakin modern nih, Bapak David. Nah, bagaimana Bapak melihat perkembangan tradisi pernikahan masyarakat Timor Amanuban dalam menghadapi pengaruh modernisasi saat ini?
0: Di zaman modern ini, adat itu hanya kita laksanakan karena itu tradisi turun-temurun. Tapi dia tidak tuntut materi apa. Yang penting, yang utama sekarang itu, Pak, yang utama itu nikah gereja dan pemerintah. Karena kita mau dapat ada akte nikah.
1: Iya.
0: Kecuali kita sudah nikah. Jadi adat itu kalau dia mau jalan juga serempak. Tapi tidak boleh ada tuntutan-tuntutan. Kalau tuntutannya terlalu tinggi nanti orang bilang, ah, sudah biar saya nikah ini pemerintah saja. Nah sekarang perkembangan zaman ini, pak, anak sekolah masuk sekolah harus ada kakak, ada akte.
1: Iya.
0: Nah kalau tidak ada, jadi adat itu dia juga mesti ikut perkembangan zaman, pemerintah, artinya pemerintah dan gereja.
1: Iya, baik. Ya. Baik, untuk itu Bapak David, ini karena berhubung di pengakhir kita, mungkin harapan dari Bapak David mengenai tradisi perkawinan masyarakat Timor di Amanuban ini seperti apa? Silakan Bapak.
0: Saya menghimbau, adat boleh kita laksanakan, tapi jangan sampai kita buat adat itu terlalu berlebihan dan akan terjadi adat itu orang bisa lupakan. Karena di zaman modern ini, orang tua, anak-anak kita yang zaman sekarang, dia tidak ngerti adat. Nah,
1: iya,
0: bagaimana kita harus pertahankan, ya kita buat adat itu, ya jangan terlalu merumit, rumit-rumit lah. Nah, jadi boleh laksanakan adat, boleh. Nah, kita laksanakan pesta adat. Nah, pesta adat tapi jangan adat sendiri. Harus ada pesta adat, pesta nikah gereja, nikah pemerintah. Karena kalau kita tuntut adat, nanti kita buat pesta dua kali.
1: Iya.
0: Tidak boleh tuntut, kita tidak boleh utamakan materi. Materi itu paling utama. Karena kita utamakan materi, akan terjadi hal-hal yang tidak kita senang.
1: Iya.
0: Karena sekarang sudah gini, orang bilang, lu tuntut adat terlalu, kok ini laki-laki gantung diri, lu pengharga terlalu mahal.
1: Bisa jadi.
0: Perempuan ini perbandingannya 8-1. Nah.
1: Iya.
0: Perempuan saya mau diberi, ada 7 lagi yang tunggu beta di sana.
1: Iya.
0: Misalnya, camat. Dia mau nikah, tapi kalau dia laki-lakinya jabatannya ada.
1: Iya.
0: Dia menikah tapi kita tidak ada uang. Dia tidak ada uang. Dia bilang adatnya terlalu, kebutuhannya terlalu mahal. Jadi dia putus dengan anak kita. Kan kita rugi, Pak.
1: Iya. Baik.
0: Kalau tidak terlalu mahal, nanti menikah dia lupa anak. Lu meninggal betul semua lepas bepar istri pintu. Karena lu betul subayar bilis mahal. Nah. Adat itu kok istilah tidak ada bilis di dalam.
1: Iya.
0: Yang itu seolah-olah itu dihitung belis dan penilaian orang seolah-olah ini orang dijual di puanan. Sekarang teknologi canggih ini, IT canggih, Yang kita gini tiba-tiba dia dengar dia sendiri posting, dia sendiri.
1: Iya.
0: Adat itu boleh kita laksanakan, boleh laksanakan. Harus, bukan boleh. Semua daerah punya tradisi perkawinan adat. Khususnya kami di Amanuban ini, mungkin di TTS, orang Amanuban ini adatnya tidak terlalu rumit, Pak.
1: Iya.
0: Tidak terlalu rumit. Mungkin yang paling gampang dari TTS ini orang Amanuban.
1: Iya, baik.
0: Orang Amanuban ini dia utamakan persaudaraan. Ya tidak terlalu rumit-rumit adatnya.
1: Iya.
0: Kalau percaya nanti satu saat ada pesta saya undang Bapak datang langsung ikuti langsung dari mulai peminangan adatnya, adatnya bagaimana, mungkin Pak juga bisa lihat oh ini waktu isi amplopnya berapa, ini berapa, ini berapa, dulangnya ada berapa, itu kan nanti Pak bisa lihat dan bisa oh betul berarti yang Pak Emmanuel pernah omong itu betul. Jadi adat itu boleh ada, tapi nanti ditentukan oleh orang tua dari nona dan pauk dari nona. Kalau dia bilang adat boleh dilaksanakan, nah, sudah lu taruh total semua 5 juta. Karena dia merasa dia punya anak sudah dapat pasangan hidup yang orang bertanggung jawab, kedudukan bagus. Kan dia pernah tidak susah. Tapi kalau lu kita tunggu ada dan kemudian kita punya anak susah, percuma saja. Nanti satu saat di zaman-zaman Pak, mereka Pak, kita punya anak memang hebat, sudah memang arti adat. Jadi nikah gereja, nikah pemerintah, akhirnya adat ini dilupakan. Padahal itu budaya yang harus kita jaga sehingga dia tidak boleh punah. Nah budaya itu bagaimana budaya tidak boleh punah? Ya budaya tidak boleh punah, kita harus modifikasi dia. Modif dia. Tapi kalau kita tidak modif, kita ikut zaman dulu harus kerbau, uang, perak, apa segala macam. Zaman sekarang orang beli kerbau satu ekor 50 ribu, 50 juta. Nah kita modif dia.
1: Iya.
0: Dari 50 juta, 500 ribu. Nah, jadi dikali 10 berarti 5 juta.
1: Iya.
0: Itu cuma simbol aja. Yang penting kita laksanakan. Jadi himbauan saya itu, jangan sampai adat itu menyusahkan salah satu pihak.
1: Iya.
0: Karena kita harus ingat anak nasib anak-anak kita. Kalau kita tuntut terlalu banyak, terakhir yang untung orang yang punya kos-kosan.
1: Iya. Iya. Baik.
0: Yang laki-laki dia kumpul uang selama 10 tahun untuk nikah. Nanti setelah tidak ada pinjaman di bank, apa segala macam. Jadi kita itu adat itu harus ikuti perkembangan zaman. Yeah. Saya bicara begini, protes silakan, tapi adat itu sebenarnya dia harus ikut perkembangan zaman.
1: Iya, yeah, baik. Baik, Bapak David. Memang seperti yang sudah Bapak David sampaikan bahwa memang untuk perkembangan adat ini ya harus kembali lagi kepada keluarga masing-masing sebenarnya bagaimana tradisi dan budaya kita yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur.
0: Jadi kalau adatnya misalnya adat di daerah lain misalnya 50 juta kita jangan dengar orang luar yang mengatur acara kita. Kita harus bilang ya 50 juta mampu waktu duduk. Makan siri mampu, dia bilang saya belum mampu. Oke, kita boleh laksanakan pesta pernikahan gereja dan pemerintah. Adat nanti baru kita bicarakan. Dia bilang saya belum mampu. Saya siap 50 juta, tapi saat sekarang saya belum bisa kasih. Ya, oke, nikah. Nikah. Kita dari kecelakaan yang aneh-aneh.
1: Baik. Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak Emmanuel David Bansai yang sudah berbicara mengenai adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya di malam hari ini sudah berbagi cerita pengalaman bagaimana ketika kita ingin meminang seorang wanita dari Amanuban ternyata prosesnya tidak terlalu susah. Yang penting kotong pun niat baik dan juga mendapatkan keluarga yang mengerti. Tapi kalau soal mengerti itu yang berbahaya.
0: Betul, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Emmanuel David ya, seorang pemerhati budaya Timor Amanuban di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sukses terus untuk kedepannya, Bapak.
0: Makasih, shalom.
1: Shalom. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Demikian ketumpu obrolan di malam hari ini dengan Bapak Immanuel David Bansae, pemerhati budaya Timor Amanuban, dengan topik mengenal adat perkawinan masyarakat Timor Amanuban. Dan Beta masih akan terus temani Bapak-Bapak, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua di malam hari ini dengan hiburan lagu-lagu daerah dan juga ragam informasi mengenai ketumpu kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya.

0: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini ya. Selamat malam, selamat bermalam minggu saja untuk Bapak Saudara dong semua ya, yang lagi berapa saja bersama keluarga ataupun juga malam hari ini yang lagi duduk ya di rumah saja untuk menikmati malam minggu. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini akan beta hadirkan ya untuk Kotong semua album legenda ya, untuk temani ya selama 20 menit ke depan ya, sampai nanti di pukul 20 ya lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu

0: keputusan Romo sendiri. Namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf Romo, Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf Romo, sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan Romo...
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inukertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai Putri Kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa Putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, Putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, Simbok Tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga

0: terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
1: Well, adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
0: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
2: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
0: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
1: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
2: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
1: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
2: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
1: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
2: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
1: Wah. Kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
2: Terima kasih ya, Mbok.
0: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
3: Siapa kau?
4: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
3: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
4: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
3: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
0: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
5: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini, kakek tidak makan.
3: Ini kek, ada sedikit makanan.
5: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
3: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
5: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
3: Baiklah, terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
5: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
3: Baiklah, kek.
0: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
3: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
2: Iya, sebentar.
3: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
2: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
3: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
2: Terima kasih banyak, Raden.
0: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
1: Siapa itu, Kirana?
2: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inukertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
1: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
3: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
2: Iya, Simbok. Mau kan?
1: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
2: Terima kasih banyak ya, Mbok.
3: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
0: Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Indu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: 104 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kalau tadi ada obrolan budaya kali ini ya, Kotong lanjutkan lagi dengan obrolan di malam hari ini, Kecapi, Kotong Baca Puisi. Ini merupakan obrolan yang setiap malam minggu akan hadir untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua. Dan kalau dua minggu kemarin ya, sempat obrolan ini tidak ada atau sonde ada ya, karena berhubung narasumber kita juga berada di Pulau Flores. Dan kali ini ya, dari Kakak Noong sendiri ya, sudah ini bersedia ya untuk bisa Kotong omong lagi tentang puisi. Kotong sapa dulu untuk Kanong di malam hari ini. Halo, malam Kanong.
2: Halo, selamat malam Kak Roga.
1: Apa kabar malam hari ini, Kakak?
2: Baik, seperti biasa kalau bicara puisi, kita bicara tentang segala rasa yang perlu kita luapkan, Kak Rokan.
1: Iya, aduh, betul. Ini memang kalau tentang puisi, apalagi soal kerinduan, jangan dipendam, tetapi dikeluarkan, diungkapkan ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, baik. Untuk itu, Kotong sapa dulu ya, untuk Kotong punya pendengar dong semua yang ada di rumah, yang sementara mendengarkan Kotong di malam hari ini di Kecapi. Kotong baca puisi tentunya dengan topik ya di malam hari ini, mengenai rindu yang tumbuh diam-diam. Nah, ini kata puisi. Seperti apa kata puisi tentang sebuah rindu yang tumbuh diam-diam? Apakah ini rindu yang muncul terus karena tatapan pertama kok, atau karena mungkin setelah melihat dia saat itu ya? Nah, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua bisa bergabung bersama Kotong nanti di line telepon di 0380-833-499, dan juga di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di jam 9. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang ingin bergabung, sekali lagi bisa bergabung ya di line telepon, SMS, dan juga line WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Baik, Kanong, rindu yang tumbuh diam-diam, ini kata puisi. Seperti apa rindu yang tumbuh secara diam-diam di balik ini kata puisi?
2: Baik, Kak Rogan. Malam ini kita membicarakan hal yang paling inti dari puisi. Mm-mm. Karena pada dasarnya puisi itu adalah rasa yang bicara. Dan ketika kita bicara tentang rindu yang diam-diam, rindu itu merupakan salah satu rasa yang menjadi jiwa dari puisi-puisi romantisme. Kak Rogan, kalau kita bicara rindu di dalam konteks sastra, khususnya puisi, rindu itu bukan sekadar emosi mentah, tetapi rindu itu adalah ruang di mana segala bentuk ingatan untuk hadir sebagai rasa. Dan kalau kita melihat dari konsep sastra, sebentar saya akan jelaskan jenis-jenis rindu itu seperti apa. Mm-mm. Kemudian wujud-wujud rindu dalam simbol-simbol sastra itu seperti apa. Dan yang paling utama itu, saya akan menjelaskan tentang bagaimana gaya-gaya penyair, mm-mm, untuk menggambarkan rindu, baik itu secara regional yang tataran NTT, secara nasional, bahkan internasional. Mm-mm. Para penyair menggambarkan rindu itu seperti apa. Mm-mm. Kak Noong, apakah suara saya masih terdengar?
1: Masih terdengar sangat jelas, Kak Noong.
2: Iya, iya. Jadi, karena kita tahu bahwa kekuatan puisi itu kan ada pada tiga hal, Kak Rogan. Ada pada diksi, yeah, ada pada imajinasi, ada pada diksi, ada pada imajinasi, mm-hmm, dan ada pada gaya bahasa. Nah, di dalam diksi itu, sebentar kita lihat, ternyata rindu itu tidak dikatakan secara utuh sebagai rindu di dalam karya sastra, tetapi dihadirkan lambang-lambang untuk menunjukkan seberapa dalam rindu itu dipelihara. Lalu saya perlu tekankan seperti ini, Kak Rogan. Sastra itu bukan karya yang egois. Artinya bahwa sastra itu tidak boleh hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, dengan bahasa yang menyulitkan orang lain. Sastra itu harus dinikmati sebagai nilai yang begitu gampang dicerna oleh orang yang membaca karya sastra, oleh orang yang mendengarkan karya sastra sebenarnya. Kak Rogan, kalau kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono, beliau menjelaskan bahwa karya sastra itu adalah suatu karya yang dapat dinikmati saat kata pertama dibacakan sampai kata terakhir dibacakan.
1: Yeah.
2: Berarti dinikmati dari kata pertama sampai kata terakhir dengan cara paling sederhana.
1: Mm-mm.
2: Jadi saya perlu tekankan bahwa sebelum kita menjelaskan tentang rindu yang diam-diam dan ini kata puisi, saya mau sampaikan bahwa karya sastra itu tidak mengerutkan dahi untuk memahami maksud.
1: Iya.
2: Tetapi memberikan pencerahan dengan cara yang paling sederhana.
1: Mm-mm.
2: Makanya kalau kita membaca karya Sapardi Djoko Damono yang lebih sering dikutip, aku ingin, itu kan bahasanya sederhana,
1: iya.
2: Kak Rogan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu.
1: Yeah.
2: Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi enak sekali itu kalau kita menikmati puisi dengan bahasa paling sederhana itu, Kak Rogan.
1: Iya. Yeah. Yeah. Baik, ya memang hampir ya, mungkin ada juga yang bisa memaknai atau seorang penulis menuliskan sebuah karya, ternyata karya mereka ini bukan hanya sebagai penikmat segelintir orang, tetapi ini dipukul semua bahwa semua wajib ya untuk menikmati, jadi bukan orang-orang tertentu saja. Tetapi ada juga penyair yang memang ketika karyanya dibuat, seakan-akan kotong ingin tahu, kotong harus cari ini penyiar. Ya, jadi bukan kotong harus cari ini penyair ya, tetapi bukan yang tentang ya tanpa dia harus mencari, tetapi dia sudah bisa mengerti arti dan maksud dari seorang penyair membuat sebuah karya itu.
2: Betul. Apalagi ketika kita menerjemahkan rindu, Kak Roga.
1: Iya.
2: Rindu itu kan kalau penulis-penulis biasa yang klise itu kan selalu mengategorikan bahwa rindu itu ruangnya ada di kalbu, ruangnya ada di hati. Misalnya rinduku kusimpan utuh di dalam hati. Itu klise, Rogan. Itu
1: tidak
2: indah. Tetapi penulis-penulis, penyair-penyair yang punya jam terbang tinggi, itu mengubahnya lebih indah. Saya beri contoh. Saya akan mulai seperti ini.
1: Yeah.
2: Rindu itu masih terjebak di kedua sudut matamu. Sebelah kiri adalah luka yang menganga. Sebelah kanan adalah impian yang terluka. Jadi bayangkan mata sendiri adalah luka yang menganga, sebelah kanan yang menyebabkan rindu.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita mencermati lirik sederhana itu, Kak Rogan, di dalam teori sastra kita mengenal dengan teori semiotika.
1: Iya.
2: Semiotika itu bagaimana memahami makna yang tidak tersampaikan secara tersurat.
1: Iya.
2: Jadi ketika seseorang merindukan sesuatu, entah itu orang, entah itu suasana, itu pada dasarnya.
1: Mm-hmm.
2: Dia sedang memperkenalkan dirinya bahwa dirinya itu tidak utuh. Jadi keutuhan dirinya itu apabila dia bisa memanggil pulang kenangan, dia bisa memanggil pulang cerita, bahkan dia bisa memanggil pulang segala luka untuk memberi ruang permenungan yang lengkap tentang perihal melepaskan. Jadi rindu itu kan hadir karena kita tidak punya keputusan.
1: Iya.
2: Apakah kita putuskan untuk dia abadi bersama kita, atau kita putuskan untuk kita lepaskan sesuatu itu secara utuh.
1: Mm-hmm.
2: Jadi pada dasarnya rindu adalah sebuah kebimbangan yang paling indah dalam hidup.
1: Iya, baik. Ini Kanong, sebenarnya perasaan yang paling kuat yang sebenarnya ingin disampaikan ya oleh seorang penyair di dalam kata rindu itu seperti apa, Kanong?
2: Kalau kita cermati dari jenis-jenis rindunya itu, Kak Rogan,
1: iya.
2: Saya belum bisa menjelaskan rindu itu secara tunggal.
1: Iya.
2: Karena rindu selalu punya banyak wajah bagi setiap orang yang merasakan rindu itu. Di dalam konsep sastra kita mengenal ada rindu romantis,
1: iya.
2: Kemudian ada rindu nostalgis,
1: iya.
2: Kemudian ada rindu eksistensial, dan ada rindu transcendental atau rindu spiritual.
1: Mm-hmm.
2: Saya jelaskan satu persatu, Kak Rokan.
1: Iya.
2: Mm-hmm. Yang pertama, rindu romantis itu terjadi apabila jarak yang memisahkan emosi dan memberi semacam ruang tidak adanya perjumpaan fisik antara seseorang dengan seseorang yang lain. Mm-mm. Makanya itu disebut rindu romantis.
1: Iya.
2: Jadi fokus utama dari rindu romantis itu adalah keinginan untuk berjumpa dan bersua. Itu rindu romantis.
1: Iya.
2: Yang kedua itu rindu nostalgis.
1: Mm-mm.
2: Rindu nostalgis
1: yeah.
2: Itu merupakan kerinduan mendalam terhadap kampung halaman,
1: yeah.
2: Terhadap tanah kelahiran,
1: mm-hmm.
2: Terhadap ruang masa lalu. Jadi muncul itu sebagai panggilan untuk pulang kembali,
1: yeah.
2: Pulang ke rumah, pulang ke kampung,
1: mm-hmm.
2: Pulang ke tanah kelahiran, seperti itu. Itu rindu nostalgis.
1: Yeah.
2: Kemudian yang ketiga itu adalah rindu eksistensial. Kakak Rogan, rindu eksistensial itu selalu menggiring seseorang untuk menggambarkan kesepiannya.
1: Iya.
2: Jadi rindu eksistensial itu adalah kerinduan tanpa objek personal yang jelas.
1: Iya.
2: Jadi dia itu memiliki kerinduan, tetapi dia tidak tahu pada sosok apa atau pada hal apa dia sedang merindukan itu.
1: Mm-mm.
2: Dan kerinduan eksistensial itu hanya ada pada orang yang sedang kehilangan arah. Jadi orang yang sedang kehilangan arah,
1: yeah.
2: Orang yang bimbang mengambil keputusan, orang yang bahkan mempertanyakan dirinya sendiri.
1: Mm-mm.
2: Jadi kerinduan eksistensial itu menggambarkan bahwa ada seseorang yang berjalan dengan tanpa arah yang pasti, dengan tanpa tujuan yang jelas.
1: Iya. Yeah. Baik.
2: Itu rindu eksistensial. Ada satu lagi yang tersisa, mm-hmm. Kekerokan, yaitu rindu spiritual. Rindu yeah. spiritual itu adalah kerinduan jiwa manusia untuk kembali menyatu dengan Sang Pencipta.
1: Yeah.
2: Jadi rindu spiritual itu selalu muncul pada orang-orang dengan usia lanjut yang menginginkan mengakhiri perjalanan semesta untuk memulai perjalanan setelah kehidupan ini.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itu adalah empat jenis rindu yang selalu ada di dalam karya sastra, terkhususnya pada karya puisi Kak Rogan.
1: Iya, baik. Ini memang kerinduan-kerinduan yang selama ini Kotong hanya berpikir bahwa ternyata rindu ini cuma satu. Artinya rindu memiliki sebuah objek yang harus tersampaikan. Ternyata setelah dipilah-pilah dari Kanong ini sendiri berkaitan dengan sastra, dan ini ternyata rindu ini banyak macam. Dari rindu romantis, rindu nostalgis, eksistensial, dan juga sampai spiritual. Apakah dari keempat kerinduan ini semuanya ini diangkat ya menjadi sebuah karya sastra yang memang menggambarkan kerinduan itu akan seseorang, akan kampung halaman, atau memang karena kerinduan yang memang tanpa bertemu seseorang pun, atau kerinduan yang akan ingin cepat bertemu dengan Sang Pencipta, Kanong?
2: Ya, saya memberikan beberapa contoh puisi ya, Kak Rogan. Yang pertama itu adalah puisinya Taufik Ismail.
1: Iya.
2: Dengan judul Berida Kusumba. Bayangkan, Berida Kusumba itu lahir atas kerinduan Taufik Ismail terhadap penyair asal Sumba, yaitu Umbulandu Perangi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itu rindu nostalgis. Jadi beliau menulis, rinduku pada Sumba.
1: Iya.
2: Adalah rindu ringkikan kudang, ringkikan kuda, sabana, rumput, dan seterusnya. Jadi itu adalah contoh rindu nostalgis,
1: iya.
2: yang ditulis oleh Taufik Ismail tentang Sumba yang ia dengarkan melalui Umbulandu Perangi. Mm-hmm. Itu yang pertama. Lalu kalau rindu romantis, Kak Rogan, di dalam buku saya dengan judul Rindu Yang Jatuh Dari Kedua Sudut Matamu Adalah Luka.
1: Yeah.
2: Itu adalah rindu-rindu yang bersifat romantis dan rindu-rindu yang bersifat spiritual.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana saya menggambarkan seorang anak kecil merindukan Tuhan melalui nyala lilin? Mm-hmm. Jadi ada hal-hal unik yang kita hadirkan sebagai rindu, tetapi dengan jenis yang berbeda di dalam karya-karya puisi.
1: Yeah.
2: Jadi Kak Rogan, setiap penyair menulis rindu di dalam karya puisi itu tidak monomakna, tidak satu makna. Apakah kita kan selalu mengartikan itu sebagai romantisme rindu.
1: Iya.
2: Padahal penyair jarang sekali untuk mengartikan romantisme rindu di dalam karyanya. Kak Rogan.
1: Iya. Baik, berarti bisa juga dari keempat kerinduan ini digabung ya menjadi salah satu puisi seperti Kanom punya sendiri, bahwa ternyata dari kerinduan romantis dan juga spiritual itu digabung dalam satu puisi.
2: Jarang sekali kita menemukan empat-empatnya.
1: Iya.
2: Tetapi digabungkan dalam satu buku puisi iya. Tetapi digabungkan dalam satu puisi jarang. Tetapi kita menemukan ada paling kurang dua rindu. Misalnya rindu nostalgis itu selalu identik dengan rindu eksistensial. Kemudian rindu romantis itu selalu dipasangkan dengan rindu spiritual. Jadi bagaimana romantisme antara dua manusia itu menggambarkan keharmonisan hubungan mereka dengan Tuhan.
1: Iya.
2: Karena menurut penyair Kak Rogan,
1: iya,
2: apapun yang kita tampilkan ketika kita bersama dengan kehidupan masyarakat atau orang-orang di sekitar kita, mm-hmm, itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan.
1: Iya.
2: Jadi seberapa dekat kita dengan Tuhan itu tergambar melalui seberapa akrab kita membangun kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Iya.
2: Seperti itu Kak Roba.
1: Baik, dari semua kerinduan ini, berarti ini mau dibilang tidak semua penyiar bisa menggambarkan kerinduan itu sendiri. Tetapi bagaimana kerinduan itu hadir dari seorang penyair yang ingin menggambarkan kerinduan dia akan seseorang kah, akan kampung halaman, atau lebih kepada sang pencipta, seperti itu Kak Nong?
2: Ya, saya mau sampaikan seperti ini Kak Rogan. Tidak semua rindu diterjemahkan secara total oleh setiap orang yang merasakan rindu. Tetapi penyair selalu menggambarkan lengkap tentang kerinduan yang bermakna lain di dalam karyanya. Karena puisi itu Kak Rogan, kita tulis begini dengan maksud begitu. Jadi ketika kita mengatakan rindu pada kampung halaman, apakah itu menggambarkan kampung halaman secara fisik? Kan tidak.
1: Yeah.
2: Yang menciptakan rindu bukan kampung halamannya. Mm-hmm. Yang menciptakan rindu adalah suasana yang memberi ruang bagi orang yang ada di kampung itu,
1: yeah,
2: untuk tidak menggantikan posisi itu pada ingatan orang yang merindukan. Yeah. Lalu saya mau sampaikan seperti ini Kak Rogan.
1: Yeah.
2: Ternyata yang menciptakan rindu itu bukan jarak Kak Rogan. Yang menciptakan rindu itu bukan jarak.
1: Yeah.
2: Yang menciptakan rindu itu adalah kesan.
1: Mm-mm.
2: Jadi kita bisa mengatakan bahwa jarak memberi ruang bagi kita untuk rindu. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang dipisahkan oleh jarak saling merindu? Kan tidak.
1: Iya.
2: Tetapi setiap orang yang pernah mendalami kesan perjumpaan akan merindukan perjumpaan itu untuk diulang beberapa kali lagi. Karena pada dasarnya bukan jarak yang menciptakan rindu, tetapi kesanlah yang menciptakan rindu. Saya mau sampaikan dengan bahasa yang sederhana Kak Rogan.
1: Iya.
2: Setiap orang bisa memberikan pesan, tetapi tidak semua pesan berkesan.
1: Iya.
2: Jadi yang abadi di dalam kita sebagai rasa adalah setiap pesan yang selalu meninggalkan kesan pada setiap perjumpaan.
1: Iya.
2: Begitu Kak Rong.
1: Berarti dalam setiap perjumpaan ketika ada cerita-cerita yang memang harus diingat, itu juga bisa menjadi sebuah kesan yang nantinya sonde dilupakan.
2: Betul itu seperti itu.
1: Iya, baik Kanong. Kalau Kanong tadi sudah menjelaskan bagaimana jenis-jenis rindu itu seperti apa ya dalam dunia sastra itu, dan wujud rindu itu Kanong itu seperti apa? Apakah wujud ini juga sama halnya seperti jenis rindu ini sendiri, atau sedikit berbeda dari kata ya, jenis rindu ataupun wujud rindu?
2: Kak Rogan, rindu itu kan sebenarnya rasa yang terjebak di dalam keinginan untuk berjumpa. Entah rasa itu romantis, entah rasa itu nostalgis, ya, entah rasa itu eksistensial, dan juga rasa itu spiritual. Jadi rindu itu sebenarnya rasa yang terjebak di dalam kebingungan keputusan. Apakah kita mau berjumpa atau kita mau bertahan? Makanya di dalam puisi, rindu itu dihadirkan dengan wujud yang berbeda, atau dihadirkan dengan pengandaian-pengandaian, metafora-metafora.
1: Yeah.
2: Saya beri contoh, di beberapa karya kalau kita baca, justru rindu itu selalu dihadirkan dengan dua hal yang berpasangan.
1: Mm-hmm.
2: Contoh yang pertama itu adalah hujan dan gerimis. jadi rindu itu adalah hujan dan gerimis. Mengapa hujan dan gerimis? Karena hujan dan gerimis itu selalu menyimbolkan peluruhan air mata, suasana sendu, dan jembatan ingatan yang turun dari langit menuju bumi. Artinya bahwa langit dan bumi itu adalah dua hal yang hanya dipisahkan melalui sesuatu yang tidak bisa mempertemukan mereka. Jadi hujan dan gerimis itu adalah simbol untuk menggambarkan rindu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah senja dan malam, kakak Rokan. Mengapa senja dan malam? Karena senja itu biasanya kita kalau merindukan itu kita mengumpulkan hal indah. Ada di dalam ingatan, kemudian keindahan itu akan membuat kita perlahan-lahan merenung. Jadi kita akan tenang setelah kita mulai senyum sendiri. Setelah itu kita diam sendiri. Iya tidak keterokan?
1: Iya betul. Kenapa ya setiap kali kerinduan harus menunggu momen-momen seperti senja?
2: Iya. Karena senja itu indah, tetapi setelah senja itu lewat, itu muncul malam. Jadi kita bisa tersenyum menikmati keindahan, dan kita bisa termenung menikmati kesunyian. Jadi rindu seperti itu. Rindu itu adalah kegiatan kita memanggil pulang kenangan-kenangan, lalu kita merenung atas kenangan yang kita panggil pulang itu. Lalu bayangkan yang paling unik di sini adalah rindu itu dihadirkan sebagai surat dan angin. Bayangkan
1: surat dan angin. Ini kayak beda angin. Jauh sekali kakak. Surat dan angin.
2: Betul. Iya. Jadi surat itu kan pembawa pesan.
1: Iya.
2: Sementara angin itu kan pengantar rasa. Jadi surat adalah pembawa pesan dan angin adalah pengantar rasa. Maka rindu itu adalah bagaimana pengantar pesan membawa bersamaan dengan pengantar rasa. Karena setiap pesan yang diantar tanpa disematkan dengan rasa itu bukan rindu. Rindu adalah segala pesan yang diantar yang disematkan dengan rasa. Dan bayangkan angin itu kan menembus batasan ruang. Angin kan menembus batasan ruang. Rindu juga menembus batasan ruang. Jadi Karogan pasti kaget bahwa ada penyair yang justru menyimbolkan rindu itu sebagai surat atau dan angin. Dan ini memang jarang sekali kita dengar.
1: Betul.
2: Jarang sekali kita dengar.
1: Iya. Kalau tadi kedua masih bisa lah, mendung dan juga gerimis ya, gerimis dan hujan. Terus senja dan malam. Artinya ini satu hal yang memang dua-duanya ini berdekatan. Dan setelah habis itu pasti yang itu. Tetapi ketika angin dan surat, surat dan angin, ini sesuatu yang memang lain dari yang lain.
2: Betul kata Rokan, dan penyair itu selalu menghadirkan simbol yang tidak dapat ditebak oleh pembaca, tetapi dinikmati maknanya oleh penikmat sastra. Seperti tadi ketika saya jelaskan kan kata Rokan mulai paham bahwa ternyata surat dan angin itu melambangkan kelengkapan rindu paling sempurna. Ketimbang senja dan malam, ketimbang ini dan ini, laut dan pantai dan seterusnya. Jadi memang penyair itu selalu menciptakan kejutan dalam memilih diksi untuk mewakili sesuatu. Itu penyair.
1: Baik, berarti dalam setiap penyair ini bisa dikatakan mereka memiliki salah satu kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh orang-orang lain ya. Bisa saja dikatakan bahwa ketika dia mempunyai talenta dalam sastra menulis, belum tentu dia juga bisa membuat sebuah karya seperti lirik lagu.
2: Betul. Penyair itu adalah orang yang menjalani hidupnya dengan 80% melibatkan perasaannya. Itu penyair. Bukan pemikirannya, perasaannya.
1: Perasaan.
2: Karena pemikiran itu bisa ditebak, tetapi perasaan tidak bisa ditebak. Saya beri contoh, ketika perempuan mengatakan tidak, itu bukan berarti tidak, tetapi dia mau.
1: Iya betul. Kalau itu betul karena ada yang bilang tidak, sebenarnya dia mau. Itu yang harus kita bolak-balik ya kata itu.
2: Betul sekali. Jadi kalau kita mau memahami puisi, sebenarnya cukup kita pahami perempuan. Karena perempuan itu adalah makhluk makhluk paling sempurna untuk mendefinisikan apa itu puisi. Iya.
1: Betul.
2: Jadi kembali ke tadi, ke kerogan. Penyair seperti apa yang bisa menghadirkan diksi-diksi kejutan yang tidak pernah diduga oleh orang lain? Penyair yang punya kontemplasi, punya daya permenungan tingkat tinggi dengan menyederhanakan kata-kata di dalam karyanya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Kak Rogan, karya sastra yang elegan adalah karya sastra yang dapat dinikmati dari kata pertama dibaca sampai kata terakhir diucapkan.
1: Iya.
2: Itu adalah karya sastra. Dan sastrawan paling keren adalah sastrawan yang dengan menggunakan bahasa paling sederhana untuk memahamkan apa itu puisi pada setiap orang yang mendengarkan. Itu sastrawan. Jadi hal ini yang menjadi tekanan utama dari diskusi kita tentang rindu dalam perspektif puisi, Kak Rogan.
1: Iya, baik. Berarti dikatakan rindu, ini bukan berarti rindu yang semerta-merta bahwa namanya rindu semua dalam kondisi apapun ini digabung di dalam rindu. Tetapi memiliki setiap kata yang membedakan rindu itu mau dikemanakan, rindu apa dia. Jadi ini bukan tentang rindu seseorang atau rindu objek atau rindu spiritual yang lebih kepada sang pencipta. Berarti di dalam kata rindu, ini setiap puisi-puisi yang memiliki kata rindu, ini ternyata kalau kita betul-betul pahami, ini ternyata rindu yang bukan sekedar, oh kotong rindu dia, rindu orang, tetapi memiliki makna rindu yang lain-lain, Kak Kenong.
2: Betul, dan sebenarnya, rindu itu adalah perdebatan yang paling rumit di dalam diri seseorang. Kak Rogan bayangkan, bagaimana Kak Rogan menghadirkan keindahan dalam bentuk memanggil pulang ingatan. Itu kan penyiksaan yang paling menyenangkan. Kita menyiksa diri kita dengan memanggil pulang keindahan, kita tersenyum sendiri, ternyata itu hanya sebatas bayangan. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di dalam bayangan kita, suasana yang ada di dalam bayangan kita, ternyata tidak nyata. Dia hanya indah, dia hanya indah sebagai bayangan, tetapi menyiksa sebagai fakta.
1: Iya, betul. Tetapi, jadi, iya, baik-baik, lanjutkan dong.
2: Iya, dan orang-orang yang memutuskan untuk merindu adalah orang-orang yang siap terima bahwa dia akan menikmati keindahan sebagai sebuah imajinasi dan dia akan menemukan penderitaan dalam bentuk fakta. Tetapi, apakah rindu itu tidak boleh dinikmati sebagai sebuah imajinasi? Bisa. Yang kadang-kadang itu kan orang bilang begini, luka yang paling dalam adalah ketika kita berhasil menciptakan rindu untuk orang lain, tetapi kita tidak memiliki waktu untuk menjawab rindu itu secara faktual. Itu yang luka yang paling dalam. Bayangkan Kak Rindu, Kak Rogan, bayangkan kita, kebiasaan kita, cara kita memperlakukan orang lain, membuat orang merindukan untuk berjumpa dengan kita. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa kita harus berjumpa dengan mereka untuk mengobati rindu yang mereka pelihara tanpa kita. Betapa terlukanya mereka. Seperti itu. Dan penyair paham itu.
1: Iya, ini yang kadang-kadang memang penyair bisa membaca lebih ya daripada kondisi orang itu sendiri. Baik, Anong, ini yang menarik ya dari puisi tentang rindu, kerinduan yang menderita, yang bagaimana Kak Anong berbicara bahwa sebenarnya sudah tahu bagaimana sedikit nostalgia untuk merindukan hal-hal yang dulu sebenarnya tidak akan pernah terjadi lagi, dan ini akan selalu menyiksa. Tetapi ini merupakan kerinduan yang harus dinikmati, Kanong. Sebenarnya apa yang mau yang harus dibuat ya dari seseorang yang merindukan tetapi hal yang sebenarnya tidak akan pernah ada lagi.
2: Saya mau sampaikan dalam bentuk cerita, Kak Rogan. Kalau kita baca karya-karya sastra klasik, ada satu penjelasan yang paling komplit untuk menjawab pertanyaan Kak Rogan. Ada seorang pria yang sudah lama sekali tidak berjumpa dengan kekasihnya. Kemudian mereka berpisah kota. Kemudian sang perempuan itu sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya anak. Lalu sang laki-laki itu karena memang terlalu dalam mencintai perempuan itu, yeah, dia memilih untuk hidup tanpa jatuh cinta dengan yang lain. Karena cintanya kepada perempuan itu terlalu dalam. Mm-mm. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke kota itu untuk menjumpai sang perempuan. Tapi Kak Rogan tahu apa yang dia lakukan? Dia hanya pergi ke kota itu, dia berkeliling ke kotanya, tetapi tidak memutuskan untuk menemui perempuan itu.
1: Yeah.
2: Mengapa begitu? Karena dia ingin memanggil pulang suasana kebersamaan mereka tanpa memanggil pulang sosok yang menciptakan suasana itu.
1: Yeah.
2: Dan bagi dia, rindu yang paling lengkap adalah rindu yang memanggil pulang suasana tanpa memaksa sosok untuk menciptakan suasana yang sama. Karena pada dasarnya, ketika rindu itu tak lagi bertuan, maka kita harus bisa mengendalikan diri untuk menghadirkan rindu dalam wujud yang lain. Bayangkan kalau dia punya keberanian untuk menjumpai perempuan itu kan jadi kacau.
1: Yeah.
2: Karena perempuan itu sudah berkeluarga, sudah punya anak dan seterusnya.
1: Yeah.
2: Jadi gambaran tulisan itu memberikan batasan bahwa ternyata rindu juga harus tahu diri, Kak Roka.
1: Iya, betul. Betul. Jadi, ya, secara kasar seperti itu kan, Nong, rindu harus tahu diri.
2: Iya. Iya. Rindu juga, bahkan rindu juga harus tahu diri untuk itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi, gambaran ini memberikan penjelasan bahwa sastrawan sangat hati-hati untuk menerjemahkan rindu.
1: Mm-hmm.
2: Dari cerita tadi kan kita tahu bahwa rindu juga harus tahu diri.
1: Iya.
2: Rindu harus tahu diri. Jadi kalau kita baca sepintas, kita tidak memahami makna yang disematkan di dalam kisah itu, kita mengatakan bahwa laki-laki ini pengecut.
1: Iya.
2: Karena dia sudah pergi ke kota perempuan itu, tetapi tidak punya keberanian untuk berjumpa dengan perempuan itu.
1: Iya.
2: Tetapi sastrawan memberi batas atas hal-hal yang wajar.
1: Iya.
2: Kita bisa menerjemahkan bahwa itu adalah rindu yang tahu diri, rindu yang tahu batas.
1: Iya.
2: Dan pada dasarnya, karya sastra itu selalu mempertimbangkan etika kehidupan lebih tinggi daripada hasrat kehidupan itu sendiri.
1: Iya. Baik, Kanong.
2: Itu yang paling utama. Iya.
1: Baik, Kanong. Kalau rindu yang ibarat kata ketika kita bersama, kata rindu itu tidak pernah akan kita ucapkan. Tetapi ketika kita sudah kehilangan orang itu, baru namanya kerinduan itu ada. Itu sebenarnya masuk di dalam rindu apa, Kanong? Ketika kita bersama-sama, kata rindu itu jarang kita ucapkan bahwa buat apa ada kata rindu kalau kita selalu ada perjumpaan. Tetapi ketika kita merasa orang itu hilang dari pandangan kita, disitulah akan ada kata aku rindu. Itu kenapa rindu itu tidak bisa menggambarkan ketika kita bersama orang itu. Ketika orang sudah ada, baru kata rindu itu ada, Kanong.
2: Karena rindu itu sebenarnya usaha untuk memanggil pulang ingatan.
1: Mm-mm.
2: Jadi kalau orang itu ada sama kita, kan kita dapat ulang ingatan, karena dia sudah bersama dengan kita.
1: Iya.
2: Jadi ketika sosok itu tidak ada, baru kita berusaha untuk menghadirkan sosok itu dalam bentuk bayangan.
1: Iya.
2: Itulah disebut rindu.
1: Iya.
2: Kalau kita bersama dengan orang itu secara langsung, tidak disebut rindu, Kak Rokan, tetapi disebut perjumpaan.
1: Mm-mm.
2: Disebut perjumpaan. Jadi, saya mau sampaikan seperti ini. Rindu itu sebenarnya seperti doa, Kak Rokan.
1: Iya.
2: Doa itu kan kita tidak berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita menghadirkan bayangan Tuhan di dalam kita.
1: Iya,
2: bayangan kebaikan Tuhan, bayangan harapan kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Tetapi kita sebenarnya menjumpai Tuhan dalam bentuk bayangan.
1: Iya.
2: Di dalam doa. Begitupun di dalam rindu, kita menjumpai sosok, sesuatu, suasana di dalam bayangan. Dan bayangan itu memberikan sedikit kelegaan dalam diri kita untuk merasa tenang dan damai. Pada dasarnya, kalau kita mau bicara secara gamblang, rindu itu sebenarnya hadir sebagai bentuk yang sengaja kita hadirkan untuk memberikan ketenangan pada diri kita.
1: Mm-mm.
2: Itu yang menjadi hal utama dalam rindu, Kak Rogan.
1: Iya, baik. Tapi kalau dalam kerinduan itu sendiri, seperti Kanom bilang, itu seperti seakan-akan memanggil pulang. Tetapi ada kerinduan yang ingin memanggil pulang dan tidak kembali. Apakah ini yang dikatakan rindu itu menyiksa?
2: Sebenarnya semua rindu itu menyiksa sebenarnya.
1: Iya.
2: Mengapa menyiksa? Karena kita hanya menghadirkan sesuatu sebagai bayangan, tetapi tidak sebagai fakta. Jadi segala hal yang tidak hadir sebagai fakta dan hadir sebagai bayangan itu menyiksa kita sebenarnya.
1: Iya. Iya, berarti ini bisa dikatakan memang semua kata rindu itu bukan berarti sesuatu yang indah, tetapi mau dibilang kerinduan yang menderita ya.
2: Betul. Iya.
1: Iya, bagaimana kita sendiri memaknai kerinduan itu seperti apa? Apakah kita ini rindu yang romantis kah, nostalgis kah, atau yang mana nih kita ya?
2: Iya.
1: Baik, baik Kanong. Ini karena Kotong dibatasi oleh waktu Kanong. Baik Kanong, di dalam topik Kotong mengenai rindu yang tumbuh diam-diam ini kata Pusi. Sebenarnya makna apa yang bisa kita ambil dari topik Kotong di malam hari ini Kanong?
2: Rindu itu sebenarnya menggiring kita untuk diam, menggiring kita untuk hening, menggiring kita untuk menyadari bahwa sesuatu yang pernah kita lepaskan itu masih punya ruang untuk kita panggil pulang. Rindu itu sebenarnya kejujuran yang terlambat untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita telanjur melepaskan sesuatu dengan tanpa mempertimbangkan secara matang. Yang kedua, rindu itu adalah ruang permenungan yang paling lengkap. Kita berusaha untuk memanggil pulang segala bentuk kenangan, segala bentuk ingatan dalam wujud bayangan. Apakah kita merindukan sesuatu yang sudah kita lepaskan adalah dosa? Tidak. Tetapi tidak jujur akan sesuatu itu adalah dosa yang paling dasar dalam hidup. Rindu sebenarnya menggiring kita untuk bermuara pada analisis keputusan-keputusan kita sebelumnya. Puisi adalah rasa dan rindu adalah rasa. Jadi malam hari ini kita membicarakan rasa yang begitu keliru kita terjemahkan sebagai hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Karena dengan merindukan sesuatu, kita mengobati luka yang selama ini mungkin berdarah di dalam diri kita, mungkin menganga di dalam kalbu kita, untuk memberikan sedikit ruang tenang tentang keputusan-keputusan yang pernah kita ambil dan evaluasi atas keputusan itu. Makanya kadang rindu itu memanggil pulang untuk memberi rasa sembuh pada diri kita. Orang-orang yang merindukan sesuatu adalah orang-orang yang ada pada masa healing. Healing itu adalah penyembuhan dirinya sebenarnya. Kekerogan.
1: Aduh, baik Kanong, ini memang topik yang aduh. Ini sebenarnya topik yang sebenarnya tidak usah diperpanjang Kanong. Aduh, ini kata rindu memang yang betul. Aduh, ini menggambarkan bagaimana situasi yang memang ini semua orang pasti pernah mengalami ya, bagaimana kerinduan ini dialami ya, entah itu kepada sosok, kepada objek, atau kepada siapapun. Ini yang memang yang bisa diambil memang kembali lagi ya Kanong, kerinduan yang memang betul-betul menderita bagi mereka yang ketika merindukan bukan memanggil pulang, tetapi hanya sekedar untuk mengingat sosok ini pernah ada di dalam kehidupan mereka.
2: Betul.
1: Iya, baik Kanong, terima kasih banyak Kanong untuk waktunya di malam hari ini Kanong, dalam Kecapi Kotong Baca Puisi, yang mana topik untuk malam hari ini luar biasa Kanong. Ini bagi saudara semua yang ada di rumah yang betul-betul sementara merindukan ya, bukan hanya tentang orang, tetapi bagaimana merindukan tentang kampung halaman atau tentang situasi suasana yang pernah dilalui, apakah ini akan terulang lagi atau tidak. Dan memang topik ini sendiri memang ini mewakili semua kerinduan yang ada nih Kanong.
2: Iya, Kak Logan, selamat malam, salam puisi dan sampai jumpa. Titip salam untuk semua kru di Pro 4 RRI.
1: Baik, terima kasih Kanong, selamat malam. Kami juga tunggu Kanong kembali untuk bisa bersama kami langsung di Kota Kupang. Baik, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, demikian sudah Kotong punya obrolan di malam hari ini ya, tentang rindu yang tumbuh diam-diam ini, kata puisi. Bersama
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Selamat malam untuk saudara semua. Baru saja ya Kotong ikuti bersama ya Kecapi. Kotong baca puisi dengan topik rindu yang tumbuh diam-diam. Itu kata puisi. Tentunya dengan narasumber kita ada Kak Nong Yonson. Kali ini Pak saudara semua, Kotong kembali dan di Basenggol ya untuk edisi malam minggu di awal bulan Oktober. Seperti biasa, beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Ya sampai nanti di jam 11 malam ya, seperti biasa yang mau ingin gabung Basenggol, yang mau berbagi informasi ataupun

0: Ini dengan Panmutio, Bapak Maye.
1: Bapak Maye, apa kabar?
0: Baik-baik sama.
1: Baik, Bapak Maye, mau lagu apa? Lagu TB, Kojak, Iko, apa nih?
0: Ini TB, sah.
1: Lagu TB, oke baik, silakan. Mau senggol untuk siapa?
0: Senggolnya pertama untuk Opa Miller Jayapura. Terus Lelita di Batu Plat. Terus ini Mama apa lagi logam Mama Desi di Logama. Mama Aili di Niki-Niki. Mama Erni di Teta.
1: Iya.
0: Mama Erni di Nefono, no. Mama Anita di Teta. Ini Abanjo Takari, Natalia Takari. Terus Bapak di Odiani. Terus Bapak Dan di Lasi.
1: Iya.
0: Terus Bapak Malena di Knutu dengan pasangannya. Terus Am Apa di Manbela. Sopeu di Sulamu. Melki di Jamplong. Dengan semua-semua yang bergabung di Pro 4.
1: Iya, baik.
0: Sapu rata semua. Selamat malam, shalom.
1: Baik. Shalom, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Maieh yang ada di alamat ya di Panmuti ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja beta terima lagi dulu yang sudah bergabung di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong, selamat malam Kak Roga.
1: Senggol juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan Odi di Kokveu.
1: Dengan Kakak Odi. Apa kabar Kakak Odi?
2: Kabar baik Kakak.
1: Baik, ada bikin apa ini?
2: Kota duduk ram-ram baru makan bersama Kakak.
1: Woi, ada acara nih kok?
2: Ya, nak kota yang duduk berkumpul kok.
1: Woi, mantap. Itu dulu. Memang malam Minggu tuh paling enak duduk berkumpul, masak-masak, kotong makan ya.
2: Ada makan bersama.
1: Baik. Kak Odi mau lagu apa malam hari ini Kak Odi?
2: Yang nomor dua sekarang.
1: Yang nomor dua. Halo.
2: Iya Kakak.
1: Iya. Baik, silakan. Mau senggol untuk siapa?
2: Senggol yang pertama buat Bapak Maie yang barusan lewat. Selamat malam. Kakak Dangkat di Nuel Bakin. Ibu Wiga di Wonosogo. Selamat malam juga.
1: Iya. Yeah.
2: Kakak Dan di Pateluli. Kakak Firdi di Merdeka, Adik Melani di NBS bersama Ahmad Tommy,
1: yeah.
2: Bapak Akses di Patulego, Kakak Milky di Camplong, Kakak John Takari juga, Kakak John Camplong, Kakak Saka Periti, Kakak Revan di Desa Pantulan, Putra Molo Barat, Bapak Ako di Manubelon, Bapak Danu Inlasi, selamat malam, Bapak Miller Kause, selamat malam Bapak. Apa kabar?
1: Iya.
2: Bapak Dihane, Mama Aili Niki-Niki, selamat malam juga. Kakak Puni di Mutis bersama kekasihnya. Kakak Fir di Kampung Amat Soe. Kakak Jui Molo Tengah, selamat sore. Selamat malam Kakak Jui. Sudah sehat kok atau belum? Dan buat semua-semua yang pendengar setiap perempuan, selamat malam, Sapurata.
1: Iya.
2: Dan yang terakhir buat Kakak Rogan. Tetap semangat di studio, pulang hati di jalan. Shalom, selamat malam.
1: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya Kakak Odi yang ada di Kokveu. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya. Salam buat kawan-kawan dong semua ya Kakak Odi yang ada duduk makan bersama malam Minggu ya, masak-masak ya, makan bersama memang paling enak. Yang penting sekarang

0: Kotong mau kumpul berapa-berapa nih. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Pak Saudara semua masih di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di jam 11 ya. Untuk itu Pak Saudara semua yang ingin bergabung, selamat malam saja ya yang lagi berapa saja di malam hari ini ya, bermalam minggu, kira-kira malam minggu di mana nih? Duduk-duduk di seputaran bundaran kok, atau di Pantai Warna Oisapa, atau di mana, atau di Tamnos mungkin ya. Untuk itu beta langsung saja terima lagi dulu yang sudah gabung di line telepon. Mas Senggol, selamat malam. Halo Mas Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Australia.
0: Dengan orang Australia. Kakak Melki, apa kabar?
1: Ada leko-leko diak-diak.
0: Wih, mantap. Baik, be punya Kakak Melki. Silakan, mau senggol untuk siapa di ini malam?
1: Senggol pertama Kakak Budi yang baru lewat. Selamat malam kakak, terima kasih. Yang kedua Bapak Maie. Terima kasih Bapak Maie. Yang berikut Bapak Miller Kause. Mm-hmm. Adik Melani NBS. Kakak Mentari, kakak Tari Nomleni, kakak Lelita Batu Plat. Bapak Aku Manubelon. Mm-hmm. Bapak Anton Lekiama bersama istri. Kakak Tobi bersama istri dan anak-anak. Keduanya di Trans Bisolo.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Yang berikut Mbak Sila alias Mbak ini itu Ate. Mm-hmm. Selamat malam bayi. Yang berikut Bapak PU Sulamu.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Kakak Saka ini Pariti. Kakak Farlen Pantulan.
0: Iya. Yeah.
1: Bapak Luis Oeteta. Mm-hmm. Kakak Fendi Amanita. Mama Del Niku Batu.
0: Yeah.
1: Mama Harlan. Elboko. Mama Farlen. Mama Jessie Lelogama. Kakak Ferry Soe. Kakak Joey Molteng. Mama Foni Mutis.
0: Yeah.
1: Mama Aileen. Mm-hmm. Niki-Niki. Bapak Dano Inlasi, Bapak Dion Hane. Kembali Kupang, siapa lagi? Mama. Mama D, belum siapa.
0: Mm-hmm.
1: Yang di kakak Ana.
0: Iya. Ya baik. Iya, salam sapurata untuk semua.
1: Salam sapurata.
0: Iya, baik. Oke. Okay.
1: Terima kasih Kak Rogan.
0: Baik, terima selamat kasih malam. Kembali selamat malam untuk beta punya Kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih Kakak sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima lagi dulu masih di kotong punya line telepon. Mbak Senggol selamat malam. Ya, bisa dicoba lagi ya di 0380833499 untuk Pak Saudara Rong yang ingin bergabung di ini malam. Untuk itu Pak Saudara semua sambil kotong tunggu yang ingin gabung, langsung saya beta kasih dulu dua nomor lagu.

0: Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kering, di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari mata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan mereka anggap sebagai sumber kehidupan.
1: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pasenggol. Salam-salam dan minta lagu baru saja. Beta hadirkan dua nomor lagu untuk temani kotong semua di malam hari ini ya. Beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di kotong punya line SMS dan WhatsApp ya di 0811 3820 10 43. Untuk itu buat saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
0: Dengan Bepung Kakak Endang. Apa kabar?
1: Karogan kok?
0: Iya tuh, mau siapa lah?
1: Oh iya, karogan pun suara begitu lantang
0: nah. Woi, lantang sampai sore kenal, ini karmana nih?
1: Terus tambah semangat, jadi bisa kenal.
0: Iya. Bapak Kakek Endang, malam minggu ada bikin apa nih?
1: Ada mau ukur tanpa tidur panjang kali.
0: Ini tiap kali hanya ukur, saya kira-kira ada berubah sedikit soalnya dia pun ukur tanpa tidur nih.
1: Oh ini karogan motong balik kiri kosong, balik kanan kena radio.
0: Aduh.
1: Kena apa-apa
0: nah. Nah, son bisa pengadaan kok biar balik kiri ada yang beda begitu.
1: Cari-cari dia pun titik koordinat son dapat.
0: Oh, son udah dapat. Coba stel-stel yang agak bagus sedikit.
1: Oke, kadate.
0: Karogan. Iya. Yeah. Baik, Bepu Kakak Endang di malam hari ini mau lagu apa Kakak?
1: Lagu apa Kak?
0: Di Beta Puli sendiri malam hari ini ada Bosan Hala, ada Lian Moen Ana Atu Bijae, ada juga Lu Kenal Veronica ko, ada Panas Pela dan juga ada Wayase Seka.
1: Itu apa Bijae leh?
0: Ya.
1: Apa Bijae tadi itu?
0: Lian Moen Ana Atu Bijae.
1: Ah, yang Bijae itu sapi toh?
0: Betul itu.
1: Itu Bijae.
0: Baik, silakan Senggol untuk siapa?
1: Oke. Senggol yang pertama buat Opa ini di Tilong. Juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ada Mama Jesse bersama Bapak Oscar di Lelogama. Juga ada Nana Nomlini di Ayopanu. Juga ada Bunda Asmi Arnona, ada juga Mama Cantika di Penino, ada juga Bapak Peu di Sulamu, Bung Reflan di Sulamu juga ada Bung Dani di mana? Oh, Tete itu kok? Bung Dani Karogan.
0: Iya. Yeah.
1: Juga ada Melani di NBS, juga ada ini Beta pun Tomon di mana Fatu Kanutu, ada Mama Ani juga di situ, juga ada buat semua sakarogan.
0: Iya.
1: Beta kasih pantun satu dulu.
0: Oh begitu, baik silakan.
1: Ayam putih jangan diikat.
0: Cakep.
1: Kalau diikat kakinya merah.
0: Cakep.
1: Nona putih jangan dikisu, dikisu. Nona putih jangan dicubit.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dicubit pipinya merah.
0: Wih,
1: dia menangis lah.
0: Itu dia, siapa mau kasih dia mau?
1: Iya, bujuk-bujuk dia sama diam, kecuali kasih dia gula-gula satu.
0: Baik.
1: Oke, Karogan, satu lah itu.
0: Wih, boleh, silakan.
1: Ayam hitam telurnya putih.
0: Cakep.
1: Cari makan di pinggir kali. Nona hitam giginya putih. Kalau tertawa, aduh manis sekali.
0: Wih, mantap.
1: Nah, oke, nanti baru Karogan balas ya. Kapan-kapan juga.
0: Baik, oke Kakek Endang. Terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih kembali untuk Kakek Endang yang sudah kasih kotong dua pantun sekaligus ya. Ada Nona kulit putih, Nona putih, dan juga Nona kulit hitam ya. Nona hitam manis. Beta terima lagi dulu, masih di kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol juga. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ma Ina di Camplong Weltune.
0: Dengan Ma Ina di Camplong. Apa kabar Mama?
2: kabarnya ya kurang sehat, Kak Rogan.
0: Aduh, kurang sehat kenapa, Mama?
2: Aduh, malam-malam pesta ini.
0: Aduh, kan? Terus supi pesta atau su pulang atau belok sone pigi?
2: Tadi malam.
0: Oh, tadi malam. Woi, gacor sampai jam berapa, Maina?
2: Wih, sampai jam 1:30.
0: Wih, mantap. Ini Beb Maina ambil bagian yang mana? Yang dansa ko, yang goyang ko, atau yang teras ko, TB ko, jai ko?
2: Maina ambil yang bosan hala.
0: Wih, bosan hala. Terus?
2: Dengan ini TB.
0: TB, wih mantap. Itu dolo, memang kalau kotong pipes tatu harus bayar tuan pesta tatu yang goyang ya.
2: Betul, betul.
0: Itu
2: betul.
0: Dia, kalau kotong pi hanya mau makan sah, habis itu pulang naan dia. Ini yang kadang-kadang tuan pesta bilang, nah, iya. Sudah, bungkus kau bawa pulang makan di rumah, sudah. Baik, Beb Maina. Jadi ke mana? Ini badan lu ada saki-saki kok.
2: Ya, ini dengar Maina pun suara ini.
0: Aduh, sekitar
2: mana ya?
0: Ini suara kayak serak-serak basah ya. Ya.
2: Betul, betul sekali.
0: Ini pasti tadi malam, ini bukan kaki tangan yang goyang, ini suara juga ikut ini pasti, makanya suara hilang ini nah.
2: Karena koak, Kak Rogan. Kalau orang Timur bilang koak.
0: Oh, begitu. Baik, Beb Mama Ina mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Bisa minta lagu.
0: Mau lagu apa malam hari ini?
2: Kan lagunya apa ya?
0: Lagu ada Bosan Hala, ada Lu Kenal Veronica Ko, Panas Pela, ada juga Wayase Seka, dan juga ada Cuaca Saja.
2: Bosan Hala sekarang.
0: Oh, Bosan Hala lai.
2: Iya.
0: Wih, mantap.
2: Karena tidak puas tadi malam. Karena
0: oh, begitu. Memang kalau kotong habis goyang badan sakit-sakit harus balas supaya badan jangan sakit.
2: Iya, betul.
0: Baik, silakan Beta Mama Ina mau senggol untuk siapa, Mama?
2: Senggol pertama buat Bung Endang yang baru lewat, toh?
0: Iya.
2: Oh, betul. Seterusnya, keluarga di Waltune yang lagi duduk potong pinang, Pak Yadin bersama istri, bersama anak-anak, salam sehat ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus kita mau salam buat Opa Miller. Opa Miller sudah masuk kan?
0: Belum tuh.
2: Oh iya, salam ya buat Opa Miller. Masuk sudah Opa Miller.
0: Mm-hmm.
2: Terus salam buat semua keluarga yang ada di Waltune, dan beta salam buat Sapuraka Sakarogan,
0: iya,
2: karena beta baru, jadi
0: iya,
2: beta belum kenal semua Karogan.
0: Baik, Mama.
2: Oke, salam buat Karogan. Sebentar pulang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya.
2: Tuhan Yesus memberkati. Oke, salam.
0: Baik, salam. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Maina. Selamat bergabung saja di Perompat RRI Kupang ya. Untuk Maina yang ada di Camplong, jangan lupa untuk senggol Maina. Oh. Untuk itu, Pak Saudara semua, beta masih terima lagi di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Ya, sayang sekali bisa dicoba lagi di 0380833499 untuk Pak Saudara dong di ini malam yang ingin bergabung ya. Selamat malam untuk kita punya Pak Saudara dong semua yang berada di seputaran Lelogama, yang berada di seputaran Oesao, yang berada di seputaran Kota Kupang, dan juga yang ada di seputaran Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang ingin gabung, ayo kita tunggu di ini malam. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Salam, selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana? Oh.
3: Ini dengan Bapak Rianti di Wapiliki, Kakak.
0: Dengan Bapak Rianti. Apa kabar, Bapak?
3: Kabarnya leko-leko, Kakak.
0: Baik. Bapak Rianti ada bikin apa nih?
3: Iya.
0: Ada sementara bikin apa, Bapak?
3: Ada duduk sementara pantau pro empat, Kakak.
0: Baik. Asam dong, suku pas habis, kok.
3: Ini malam malam minggu, jadi Bapak Rianti berhenti kerja.
0: Itu dia, malam minggu berhenti, tahan dulu ya Bapak ya.
3: Ya, malam minggu ini harus kita berhenti.
0: Betul. Boleh kerja tapi ada saatnya berhenti dulu, habis itu baru ya, kerja ya, lagi. Bapak. Baik, Bapak Rianti silakan, mau senggol untuk siapa Bapak?
3: senggol pertama buat Kakak Ro yang lagi bertugas di studio. Terus yang baru lewat ini dari mana Kakak Ro?
0: Maina dari Camplong.
3: Oh, Maina dari Camplong. Salam kenal dari Bapak Rianti di Wepliki.
0: Baik.
3: Terus Mama Erni dari Nivenono. Kakak Revlan dari Sulamo. Kakak Saka dari Pariti. Kakak Milky dari Camplong. Opa Miller dari Papua. Bapak Ako Manubelon. Kakak Cui Molotenga. Kak Yuven. Bapak Dion dari Ane. Bapak Ino dari ini Supul.
0: Iya. Yeah.
3: Mama Jesse. Mama Aileen Niki-Niki. Mama Anita Diwateta. Kak Pin Diwateta. Kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Bapak Ma Iya Panmuti. Kakak John dari Takari. Cukuplah di situ Kakak Rogan.
0: Baik.
3: Katanya satu rata sah.
0: Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Iya, terima kasih untuk beta punya Bapak Rianti yang ada di Oikliki. Terima kasih Bapak sudah bergabung, sudah senggol-senggol untuk bahas saudara dong semua di malam hari ini. Untuk itu beta masih terima lagi di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam Kakak.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Adi di Molotenga, pendatang baru Kak.
0: Dengan Adi, apa kabar?
4: Baik, Kak.
0: Baik, Adi, apa kabar? Sementara bikin apa nih?
4: Ada baring-baring sambil bantu Pro 4 nih, Kakak.
0: Oh, begitu. Baik, silakan Adi, mau senggol untuk siapa?
4: Tadi, siapa-siapa yang baru lewat nih, Kakak?
0: Ada Bapak Rianti di Wekliki.
4: Oh iya, buat Bapak Rianti, salam kenal dari Adi. Mohon salam sapurata sakaka.
0: Baik, son ada salam spesial. Son ada salam spesial kok malam minggu.
4: Tidak ada kakak.
0: Son ada betul.
4: Spesial sebuat semua pendengar Pro 4 kakak.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Adi, selamat malam. Iya, baik, terima kasih untuk Adi yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang salam spesialnya untuk Bas Saudara Samuasa. Jadi Sonada ya, salam spesial untuk dia di sana, yang jauh di sana, yang malam berganti malam hanya dengan kabar ya, dengan menanyakan kabar ya di line telepon, line voice ya. Video call ya. Baik, untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja kita kasih dulu dua nomor lagu, diantaranya ada Lian Moneana, Atuk Bijay, dan juga ada Bosan Hala.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut, di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada, maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikkan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: janji ujung harong.
1: Janji ujung harong baru saja kita hadirkan untuk temani kotong semua di malam hari ini. Untuk itu Bapak Mama Kakak Ade dong beta terima doloh yang sudah bergabung lagi di kotong punya line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
2: Senggol selamat malam Kak Roga.
1: Malam juga. Malam Minggu juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Mak Jelo.
1: Dengan Mak Jelo, apa kabar?
2: Tuhan sehat selalu bersama keluarga.
1: Baik. Mak Jelo, sonde malam Minggu kok?
2: Malam Minggu di rumah dengan keluarga.
1: Oh, malam Minggu di rumah.
2: Iya.
1: Baik, malam Minggu ada yang sapa-sapa nih.
2: Sapa dengan anak-anak.
1: Baik, ya. Beta punya Mbak Jesse, mau lagu apa malam hari ini?
2: Pilihnya Karogan.
1: Di Beta Pulih sendiri malam hari ini ada Lu Kenal Veronica kok. Ada juga Panas Pela, ada juga Waya CCK, dan juga ada Cuaca Saja.
2: Sama Lu Kenal Veronica kok.
1: Baik, silakan Mbak Jesse, mau senggol untuk siapa?
2: Buat Kak Rogan, tetap semangat, sebentar pulang, hati-hati di jalan. Berikut tadi Mak Inako dari Camplong.
1: Iya.
2: Ini Camplong mana kok tadi itu? Well, Tune. Selamat malam, Mak Ina. Gabung terus, Berikut, Bapak Mak Ia di Panmuti, Bapak Tobias di Olio, Tomon di Panutu. Ada Mama Selmi tadi Nol Baki, mungkin sudah istirahat. Ada Kana Nana Mulini di Ayofano, Mak Erni Ponono, Mak Rantene Kokoko, Kak Jumo Lotenya, Kemarin Bapak Caras Kota Bes, Mama di Besmarak, Saka di Babau, berikut buat Mama Ima di Fatululi, Kak Dani, Mak Kanef di Camplong, Kak Milki Camplong, berikut buat saudara yang ada di Lalu Ramai yang lagi pantau, Bapak lagi, Bapak Lura Fatu Besi, Bapak Rianti di Epliki, dan Kayuven Marta di Fatu Leo. Kayuven di Fatu Veno, dan semua saja yang lagi pantau, ucapkan selamat malam Minggu. Terima kasih Kak Rogan, shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih kembali, selamat malam ya untuk beta punya Mak Jesse yang sudah bergabung ya malam hari ini. Terima kasih untuk Mak Jesse sudah bergabung. Kali ini masih di kota punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
1: Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Yuven di Fatu Veno.
1: Dengan kakak Yuven, apa kabar?
3: Kabar baik, kakak.
1: Aduh, suara ini kenapa ini?
3: Ini suara hilang, kakak.
1: Suara hilang kenapa? Ikut pesta juga?
3: Panas, jadi.
1: Badan ada panas-panas nih, kok. Ada hangat, kok.
3: Panas-panas, kakak.
1: Iya, berarti tadi orang tanya bilang karmana, bilang kabar buruk ya, kabar ada kurang bagus.
3: Jawab salah, kakak.
1: Aduh, itu dia memang ini suara hilang sekali nih.
3: Iya.
1: Baik, kakak Yuven, silakan. Mau lagu apa malam hari ini?
3: Ini di listnya, kakak.
1: Di beta pung list Cuaca Saja dari Lufut, ada juga Waya CCK dari Novia Bahmi, Toton Karibo featuring Jackson Seran, dan juga ada Panas Pela dari Vicky Salamor dan Freshly
3: kakak.
1: Oke, baik, silakan. Senggol untuk siapa?
3: Ya, salam pertama buat nomor satu, selamat malam. Mama Jesse yang baru lewat, makasih atas senggolannya, selamat malam. Mama Aileen di Niki-Niki, terus Kak Irni di Nefernono, ini Mama Ima Fatululi, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Jati, terus ini singkat warung buat semua-semua saja kakak. Satu selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
1: Baik.
3: Buat Pak Rogan, terima kasih Shalom.
1: Baik Shalom, terima kasih. Selamat malam untuk Kak Yuven ya. Semoga cepat sembuh ya, biar bisa beraktivitas lagi seperti biasa dengan sehat 45. Untuk itu Beta langsung saja terima lagi dulu, masih di kota punya line telepon. Mbak Sengko, selamat malam.
4: Selamat malam Pak Rogan.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih? Dengan siapa di OTT, tak?
4: Mama Anita, Kak Rogan.
1: Mama Anita, apa kabar?
4: Baik-baik saja.
1: Baik, Mama Anita ada pikir apa nih?
4: Lagi duduk nonton, Kak.
1: Oh, ada duduk nonton. Pantau perompat sonde.
4: Sonde.
1: Aduh, ini yang pelenggaran ini. Karma, nah ini telepon kotong di radio, mata di TV. baik, Ma Anita silakan. Mau senggol untuk siapa Mama ini malam?
4: Oh iya, salam pertama buat Bung Joy, Bapak Alo, Mak C, Bapak B, Bapak Hermindo, Bapak ini. Ada Mama Glenn, Mama Susan, Mama Madi, Mama Martin, Bapak Charles, Kak Dewa, Mama Becky, ada Kakak Lelita, Ibu Wiga, kakak-kakak Kakak Foni, buat Bung Ferry, Bung Ferdi, kakak-kakak Pariti, Bung Reklan, Bapak Fyodi Sulamu, Bapak Endang, ada Mama Stel, Bapak Pit, Mbak Isila, Bapak Men, Bapak Aldi bersama Mama, Oma Angel bersama Opa, ada Melki di Camplong, John Sakari Camplong, Mama Dian di Camplong, Bapak Dion di Hane, ada Mama France, Mama Irni, Bung John, Bung Janua, Bapak Vinsogen, Bapak Sakleh.
1: Siapa
4: lagi? Buat semua-semua, satu kerogan.
1: Iya, baik.
4: Buat kerogan, selamat bertugas, dan selalu berkat di studio. Sampai tuntas, belum hasil di jalan, sampai rumah dengan selamat.
1: Baik.
4: Makasih, Shalom.
1: Iya, Shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Mama Anita yang ada di OITETA. Terima kasih, Mama, sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Fendi di OITETA juga ya. Selamat malam untuk buat saudara dong semua juga ya yang berada di seputaran OITETA yang selalu setia untuk terus dengar Kotong di malam hari ini. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, buat saudara semua, Beta langsung saja kasih dulu ya beberapa nomor lagu yang sudah diminta, namun Beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Opa Juan dulu di Nobel Flores.
1: Dengan Opa Juan. Apa kabar Opa?
5: Puji Tuhan, baik-baik, sehat.
1: Baik, Opa Juan, malam minggu di Maumere, Karmana.
5: Aman-aman.
1: Aman-aman. Karmana?
5: Agak panas.
1: Agak panas, aduh. Baik, Beta Pak Opa Juan, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa, Opa?
5: Lagu.
1: Lagunya sudah ada, Opa.
5: Oh, iya, iya.
1: Baik, silakan senggol untuk siapa, Opa?
5: Singgup pertama buat Karogan, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan memberkati, hati-hati di jalan ketika pulang.
1: Iya.
5: Salam kenal buat Mama Anita di OTETA tadi yang baru lewat, Majelo, Adi di Morot Tengah, pendatang baru tadi, selamat malam, salam kenal. Opa ini di Silong. Bunda Asmi di Air Nona, Bang Endang, Bunda Anti, Bapak Alo di Fatuleu, Busel, Kakak John, Kakak Santili, Kakak Joy, Bunda Asmi di Air Nona, sudah, oke. Untuk semua.
1: Untuk semua.
5: Rompat.
1: Iya.
5: Kupang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Opa Juan yang ada di Maumere. Terima kasih Opa sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Langsung saja, lu kenal Veronica Ko dan juga ada Panas Pela yang akan kita hadirkan untuk teman di Kotong semua. Masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu.

mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, Kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basegol. Salam-salam dan minta lagu baru saja ya miliknya Toton Karibo featuring Jackson Seran dan Novia Bahmit ya dengan Waya CCK ya. Kalau Kotong yang berasal dari Ambon kalau dengerin lagu ya rasa-rasa Kotong ingin pulang kembali ke kampung halaman berkumpul dengan Bas Saudara dong semua. Untuk itu kita masih tunggu di 0380833499 untuk Bas Saudara dong yang ingin senggol-senggol ya untuk Bas Saudara dong di malam minggu. Beta langsung saja terima dulu yang sudah gabung lagi di line telepon. Bas Senggol selamat malam.
1: Halo, ke Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan saya.
0: Siapa tuh?
1: Tidak kenal lagi.
0: Iya, siapa kira-kira malam
1: orang
0: hari
1: poros.
0: Ini?
1: Orang poros.
0: Orang mana?
1: Orang poros tengah.
0: Orang poros tengah ada siapa?
1: Lupa-lupa ingat.
0: Itu dia, orang di luar bilang, ini siapa nih?
1: Bapak Alo, Tor.
0: Bapak Alo, Seran. Apa kabar, Bapak?
1: Kabarnya selalu sehat.
0: Baik, ada sementara bikin apa nih, Bapak?
1: Ini saya baru pulang dari rumah, jadi beda suruh di tempat.
0: Oke, baik. Bapak Alo, silakan mau lagu apa malam hari ini? Sisa ada cuaca saja dan juga ada miliknya PC Kota dengan sedikit lebih lama.
1: Milik kita.
0: Iya, baik silakan. Senggol untuk siapa?
1: Yang pertama buat Pak Dateng dulu. Selamat malam. Radio itu kita kasih kecil dulu.
0: Iya, tolong kasih kecil dulu. Habis itu nanti baru kasih besar lagi.
1: Terus? Sebentar kembali tadi di jalan di rumah dengan sehat loh sehat.
0: Iya.
1: Ketemu dengan keluarga dengan senang hati. Juga untuk Bapak Miller selamat malam, selamat berbahagia bersama keluarga. Bapak Sakta, Bapak Endang juga. Bapak P.U. Sulamu juga Bapak Randi di Oil Sapi Satelio Barat selamat malam juga untuk Mama Asti yang di Sulamu juga Mama Nini juga di Kupang, di apa lagi tadi, saya lupa ini di ya Mama Asti saja, Mama Nini saja, selamat malam. Juga untuk Mama Ima, juga Mama Selmite, juga Mama Marlin, juga Mama Del, juga anak Fendi, Papa Louis, Ferdi Bajo, Joey Malotenga, juga Ama Sabu yang di Panmuti itu. Siapa ini Pak?
0: Uh-huh.
1: Yang di Panmuti itu Pak siapa lagi? Bapak siapa lagi?
0: Bapak Maie. Bapak Maie.
1: Oh Maie. Selamat malam, selamat berbahagia bersama keluarga dan untuk semuanya saja.
0: Baik.
1: Shalom, selamat malam, nanti kembalah tadi di jalan.
0: Baik.
1: Diberi rumah dengan sehat, walafiat.
0: Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Alo Seran yang berada di alamatnya. Terima kasih ya Bapak Alo Seran menjadi penelpon terakhir dalam kebersamaan Bas Senggol di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Bas Saudara dong semua yang sudah bergabung, sudah meramaikan kotong puacara ini malam. Dan yang belum sempat gabung, jangan berkecil hati. Masih ada resok untuk bisa gabung lagi bersama kotong di perompat RRI Kupang tentunya di Bas Senggol. Salam-salam dan minta lagu. Dan Beta Rogan masih akan terus temani Bas Saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George Bernard Shaw.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar Prager sudah tugas, kami menemani Bapak Mama, Kakak Deba, Saudara Dong semua sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, Saudara dong semua, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Beta Christine menemani Bapak Mama Bas, Saudara di ini pagi dengan musik dan juga ragam informasi. Apa kabar buat Bapak Mama Bas, Saudara dong semua, sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan yang pasti di ini pagi Bapak Mama Bas, Saudara dong semua, kita akan mendengarkan informasi-informasi ringan seputaran Nusa Tenggara Timur di Bapoti dan juga rangkaian acara Sasando pagi ya. Dan tentunya juga seperti biasa di pagi ini kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, di hari yang baru. Dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan memberkati kita.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama saya Agnes Marian Alambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, bidang bimbingan masyarakat Kristen dalam renungan pagi hari ini. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, Bapa pemilik dan pemelihara kehidupan kami, kami berterima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri bagi kami sampai dengan pagi ini. Kalau kami boleh bangun pagi dan menikmati hari yang baru, dan kami mau berkarya di hari ini, kami tahu bahwa semua ini karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Berkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, mendapatkan tempat yang baik di hati kami, firman itu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik, menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, firman yang hidup itu, kepadamu kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada kesempatan pagi hari ini terpilih dari Kitab Mazmur pasal 103, ayatnya yang kedua, di bawah perikop, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayatnya yang kedua, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan Mazmur pasal 103 ayatnya yang kedua, tema renungan firman Tuhan pagi ini adalah Jangan Lupakan Kebaikan Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia seringkali mudah mengingat kegagalan, kekecewaan, masalah, hal-hal yang pahit, dan hal-hal yang belum dimiliki. Tetapi, kita sering lupa untuk mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Seandainya ketika doa kita belum dijawab, kita merasa Tuhan tidak peduli dengan saya. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, musibah, dan masalah, seringkali kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Padahal, kalau kita melihat kembali perjalanan hidup ini, ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Buktinya, pagi hari ini kita masih bisa bangun dan menikmati udara pagi hari ini. Mazmur pasal 103 adalah mazmur pujian dari Raja Daud. Daud sedang berbicara kepada dirinya sendiri dengan berkata, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemudian, ia memberikan perintah juga kepada dirinya sendiri, jangan lupakan segala kebaikannya. Daud tidak hanya mengajak orang lain untuk memuji,

Daud menyatakan, jangan lupakan segala kebaikannya. Ia menyadari dengan benar bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mudah melupakan kebaikan. Kita bisa mendapatkan 10 pertolongan Tuhan, tetapi ketika satu keinginan kita tidak terpenuhi, kita langsung merasa bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil. Oleh sebab itu, Daud berkata, jangan lupakan. Mengapa? Daud mengatakan kalimat jangan lupakan. Karena mengingat kebaikan Tuhan akan mengubah cara kita melihat kehidupan ini. Ketika kita mengingat Tuhan yang menyelamatkan kita. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang menghibur ketika kita berduka. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang memberikan keluarga dan orang-orang yang mengasihi kita. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Maka, hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari, jangan hanya kita menghitung apa yang belum kita punya. Jangan hanya kita menghitung apa yang belum kita miliki, tetapi mari, hitunglah juga berapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita. Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, kita sering melihat masalah itu begitu besar, sehingga kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari tantangan dan masalah yang ada. Daud mengajarkan kepada kita untuk melihat kembali perjalanan hidup. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam lembah kehidupan, tetapi lihatlah ke belakang, berapa kali Tuhan sudah menolong kita. Masalah yang dahulu kita pikir mungkin tidak bisa dilewati, ternyata bisa kita lewati. Kesulitan yang dahulu membuat kita menangis, ternyata Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapinya. Ingatlah bahwa pertolongan Tuhan di masa lalu bisa menjadi alasan bagi kita untuk tetap percaya kepadanya pada hari ini. Tuhan yang menolong kita kemarin adalah Tuhan yang sama, yang menyertai kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama dengan Daud. Kita berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan Tuhan ketika hidup kita diberkati dengan berkat-berkat jasmani. Jangan lupakan Tuhan juga ketika ada masalah yang datang. Jangan lupakan pertolongannya di masa yang lalu, dan jangan melupakan bahwa hidup kita sendiri, nafas yang kita punyai sampai dengan hari ini, adalah bukti dari kasih dan kebaikan Tuhan. Jangan terlalu sibuk menghitung masalah sampai kita lupa menghitung kebaikan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa, memohon ampun. Ampunilah kami jika seringkali kami lebih mengingat masalah daripada mengingat akan kebaikan dan pertolongan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengingat kasih, pengampunan, penyertaan, dan kesetiaan-Mu. Dan kiranya hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, dan hidup kami menjadi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami lakukan dalam tanggung jawab, di dalam rumah tangga, di dalam dunia kerja, bahkan dimanapun kami berada. Tuhan dimuliakan, dan setiap orang melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa dan harapan kami. Kami datang dan berharap hanya kepada Engkau. Haleluya. Amin.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bangunlah dengan doa, karena hari yang dimulai bersama Tuhan akan penuh berkat.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kelompok wanita tani di Dusun 3 OL Babua, Desa Manusa, Kabupaten Kupang melakukan panen perdana tanaman hortikultura. Hasil produksi tersebut akan dipasarkan ke sejumlah lokasi termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai salah satu pembeli. Saat menghadiri kegiatan panen perdana, Kepala SPPG Manusak Maliana Gonsalves menyatakan pihaknya siap untuk menyalurkan hasil panen kelompok tani. Namun perlu memperhatikan standar penyaluran dan kualitas bahan pangan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beralih ke informasi berikut, Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga nilai sejarah. Meski demikian, pengembangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas sejumlah destinasi lokal. Menurut Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026, Gilang Adi Prakasa. Potensi wisata di NTT dapat dipetakan ke dalam 3 klaster utama. Klaster pertama, yakni wisata alam yang mencakup kawasan pesisir hingga keajaiban alam Danau Kelimutu dan Labuan Bajo, kemudian wisata budaya yang hidup di desa-desa adat seperti Wairebo dan Wolugai, dan terakhir adalah wisata sejarah seperti situs Bung Karno di Kabupaten Ende yang menjadi rekam jejak lahirnya Pancasila. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Semoga semuanya dalam baik-baik saja, dalam keadaan maksudnya ya, dalam keadaan baik-baik saja, bahagia, sehat-sehat, dan juga yang pasti semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 ya. Dan untuk ini pagi, kotong Bapote tentang cuaca, Bapote tentang keamanan, kebersihan, dan juga hal-hal lain yang terjadi di seputaran tempat tinggal Bapak Mama, Bapak Saudara. Silakan yang mau sampaikan informasinya bisa melalui ketumpung line telepon di 0380833499. Atau yang mau menyapa orang-orang terkasih, memberikan ucapan selamat ulang tahun, semangat selalu ya, bisa ya. Atau mau dengar lagu kesukaan juga boleh. Silakan sampaikan salam-salamnya ataupun informasinya melalui ketumpung line telepon, sekali lagi di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah. Sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor.

sangat dihargai dan dihormati. Nama Marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat, karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara, atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan, karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timur Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Bagaimana keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Maba, Saudara? Minggu paginya cerahkah atau mungkin terasa sangat panas di pagi ini? Ya, beta berharap Bapak Maba dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu, ya semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di hari Minggu ini. Yang liburan, selamat berlibur. Yang mau bekerja, selamat bekerja ya. Karena memang sonde semua orang bisa mendapatkan waktu libur di hari Sabtu dan juga Minggu. Ya, dan yang mau berlibur, apalagi dari yang kota Kupang, berlibur ke wilayah Kabupaten Kupang ya, di perjalanan yang pasti hati-hati di jalan dan waspada juga untuk angin kencang, karena berdasarkan perakiraan dari BMKG wilayah Kabupaten Kupang, untuk hari ini ya, hari ini Kabupaten Kupang sonde berangin, hanya kemarin dan juga dua hari yang lalu ya, Kabupaten Kupang itu yang merupakan wilayah dengan angin kencang ya. Ya jaga-jaga, siapa tahu hari ini juga angin kencang ya. Kan kita sudah pernah tahu ya, angin akan bertiup kemana, bus membela diri. Dan yang pasti yang akan jalan-jalan di Saburai Jua juga waspada angin kencang, karena Saburai Jua hari ini diperkirakan masih terjadi angin kencang. Dan musim kemarau juga masih terjadi di Nusa Tenggara Timur, Bapak Mama, Bapak Saudara. Ini dipengaruhi oleh angin monsun timur yang masih aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di Kotong Punya, provinsi tercinta ini. Hati-hati jaga kesehatan, dan yang pasti selamat menikmati waktu liburan sendiri atau bersama dengan orang-orang terkasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya kalau kita kenal itu kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang ramai. Karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa. Karena di sana itu ada kebanggaan sendiri bahwa ketika bisa mereka memanah satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, Tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansyur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Maba, saudara, terkadang ya ketika mau tidur malam kotong sudah mulai merencanakan, Oke, besok bangun jam sekian ya. Habis bangun mulai dengan melakukan rutinitas yang dari kecil-kecil sampai rutinitas inti lah, istilahnya seperti itu ya. Tapi terkadang ya Bapak Mama, saudara dong semua, ketika kotong baru bangun, badan sudah terasa lemas, penuh pikiran ya, kecemasan, kekhawatiran dan segala-galanya. Akhirnya selama seharian kotong juga merasakan hal yang sama ya. Sama kayak mulai dari bangun pagi itu ada beban berat kuk yang harus dipikul ya. Ya, dan Mama, saudara dong semua, padahal pagi hari itu kan saat yang paling menentukan ya, bagaimana kotong harus menjalani kehidupan sehari-hari ataupun selama satu hari itu ya. Terkadang kotong kurang semangat ya, dan bikin kotong jadi orang bilang bad mood. Dia punya suasana hati itu sonde bagus begitu ya. Dan yang pasti biasanya jam 10 itu mulai rasa ih kayak sonde enak kayak. Nah, kalau misalnya Bapak Mama mau ya biar aktivitas di pagi hari lebih semangat lagi, cobalah bangun lebih pagi. Karena bangun lebih pagi itu akan memberi waktu lebih untuk diri sendiri sebelum kita masuk ke rutinitas harian ya. Jadi harus istilahnya sih ada saat-saat teduh tersendiri ya. Nah, dengan waktu yang lebih longgar, kotong sudah perlu lagi terburu-buru dan bisa memulai hari dengan lebih tenang. Kan biasanya kan kalau bangun pagi gerasa-gerusuk ya tepat waktu begitu, itu saat-saat kotong pikir bagus begitu, tapi ternyata itu lebih banyak menguras energi dan juga emosi ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, cobalah untuk, kata orang, merapikan tempat tidur ya, tapi sebelumnya berdoa dulu. Jadi kayak ingat lagu bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kan dari kecil ya, sebenarnya dari kecil ku tuh sudah menyanyi hal yang sama, tetapi untuk melakukannya tuh agak repot ya. Nah, Bapak Mama, saudara dong semua, ternyata aktivitas merapikan kamar itu bisa membuat pikiran lebih fokus dan juga tenang. Karena kamar menjadi bersih dan juga rapi, energi positif yang kotong tanam di pagi hari itu akan terbawa sepanjang hari ya. Dan berharap bahwa Bapak Mama di pagi ini juga sudah ini ya, semangat untuk menjalani aktivitasnya. Silakan yang mau kasih informasi terkait dengan keadaan di sekitar, kebersihan, keamanan, atau mungkin ya keadaan di sekitar lingkungan, kebutuhan akan air bersih, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon. Atau mungkin ada yang ingin menyapa orang-orang terkasih di pagi ini, atau ingin mengucapkan selamat pagi, semangat pagi, atau yang ingin mendengarkan lagu kesukaan juga silakan gabung ya. Melalui ketumpung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan deduhine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari deduhine dan dedumane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Garahopat atau empat ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang. Kegiatan ini melibatkan kelompok Katoni yang beranggotakan 11 petani rumput laut dan diselenggarakan pada Jumat lalu. Menurut Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat UKAW, David Loba, tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut agar rumput laut di Pasir Panjang tidak dijual mentah dengan harga murah, tapi diolah jadi produk bernilai ekonomi tinggi. Harapannya bahwa setelah pelatihan dilaksanakan, para petani rumput laut, khususnya istri petani rumput laut, bisa langsung mempraktekkan dan menjualnya. Beralih ke informasi berikut, Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur menyimpan deretan pantai cantik dengan karakter alam yang masih alami. Salah satu pantai yang belum banyak dilirik wisatawan tetapi memiliki pesona luar biasa adalah Pantai Lifu Lada. Pantai ini berada di Dusun Tungga Oen, Desa Oenggaut, Kecamatan Rote Barat, yang dapat ditempuh sekitar 40 hingga 50 menit dari Kota Baa dengan akses jalan yang cukup baik sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Saat memasuki kawasan pantai, pengunjung akan menemukan pohon-pohon kelapa sebagai gerbang pertama. Suasana sejuk dan asri inilah yang akan dirasakan pengunjung ketika menuju lokasi. Di bibir pantai, terdapat pepohonan rindang dan beberapa lopo sederhana yang bisa digunakan sebagai tempat beristirahat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih lurus putaran jalan Tambelo nomor 8 dan mundur pelan-pelan. Ini biasanya istilah yang dipakai untuk menyatakan ketong punya isi hati mundur pelan-pelan itu kayak mau menjauh dari orang yang bikin sakit kepala ya. Tapi ternyata bapak mama, saudara dong semua, kalau bicara soal mundur pelan-pelan ya, mundur pelan-pelan itu bukan hanya soal menjauh dari orang yang bikin sakit kepala, tetapi ternyata mundur pelan-pelan itu juga, ataupun jalan mundur ya, itu bisa juga disebutkan dalam olahraga, menjadi olahraga lah ya. Ada nama olahraga, namanya itu olahraga jalan mundur atau retro walking. Jadi ini adalah latihan unik yang melatih keseimbangan, menguatkan otot kaki bagian belakang dan mengurangi beban pada lutut. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa didapat ya bapak mama, saudara dong semua, yakni membakar kalori. Jadi kalau misalnya kita olahraga jalan mundur ya, itu bisa membakar 40% kalori lebih tinggi dibandingkan jalan biasa. Dan juga mengurangi nyeri lutut. Jadi dengan berjalan mundur ya, itu mengalihkan tumpuan beban dari paha depan dan lutut ke otot bokong serta paha belakang. Dan yang pasti mempertajam fungsi otak. Karena bapak mama, saudara, ketika kotong jalan mundur ya, itu memaksa kotong punya otak untuk berpikir aktif karena gerakannya sonde otomatis seperti jalan biasa. Jadi membuat kotong otak akhirnya berpikir, ini kotong harus kemana ya, jaga keseimbangan biar sonde jatuh dan yang pasti biar tetap fokus ya, fokus on the track. Us, ngeri. Jadi fokus pada jalurnya begitu. Dan yang pasti bapak mama, saudara, dengan jalan mundur ke belakang ya. Mundur ya memang ke belakang, mundur sebenarnya pernah ke samping atau ke kanan ya. Jadi dengan jalan mundur bapak mama, saudara, ini bisa meningkatkan koordinasi tubuh, pergelangan kaki dan juga postur. Jadi melatih keseimbangan ya. Jadi yang pasti banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Tapi perlu diingat bahwa ketika ketong melakukan olahraga ini ya, olahraga jalan mundur ini atau retro walking, ketong harus memilih tempat yang aman. Jangan sampai ketong jalan mundur di ini ya, jalan besar ya, atau mungkin jalur ataupun jalan yang ada got atau drainasenya ya, jangan. Itu membahayakan keselamatan diri sendiri. Kalau bisa bisa gunakan treadmill dengan kecepatan lambat atau area indoor di dalam ruangan yang memang bebas dari lubang dan juga rintangan.

tsunami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusa Tenggara Timur dengan berbagai suku, bahasa, dan tradisinya selalu menarik untuk diceritakan, termasuk membicarakan tata cara perkawinannya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Masyarakat di Pulau Timor, khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan, memiliki beberapa suku asli yang mendiaminya, yaitu Amanu.

0: Manatun itu setelah zaman kolonial, zaman penjajah selesai, maka budaya ini terus diberlakukan dalam lingkungan dan tatanan orang Manatun pada umumnya, khususnya dalam peminangan mempelai wanita sampai dengan urusan pernikahan dan urusan adat.
1: Tahap peminangan yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat Manatun sebenarnya memiliki tujuan menjelaskan secara sah kepada masyarakat bahwa calon mempelai telah menempuh perjalanan cinta yang tidak saja diketahui oleh mereka sendiri, namun juga kedua keluarga besar.
0: Tujuannya adalah menjelaskan secara sah atau menyatakan kepada masyarakat umum bahwa hubungan cinta yang terjadi antara seorang mempelai, baik itu mempelai pria dan mempelai wanita, tidak hanya diketahui oleh mereka, tetapi harus diketahui oleh keluarga besar, termasuk kedua rumpun keluarga, dan juga disaksikan oleh pemerintah dan gereja, sehingga dia sah secara hukum, sah secara adat, dan sah secara gereja. Sehingga menjadi satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, tidak perlu diragukan lagi, tetapi diakui keabsahannya dalam lingkungan dan tataran masyarakat Manatun.

0: Karena begitu pentingnya tahap peminangan ini, masyarakat Amanatun pada umumnya sudah terlebih dahulu membicarakan hal tersebut bersama seluruh keluarga besar untuk mempersiapkan upacara peminangan yang sakral. Adapun beberapa tahapan yang harus dilewati kedua calon mempelai dijelaskan lebih detail oleh Ibu Lastri.
1: Untuk prosesi peminangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Amanatun, biasanya kalau hubungan cinta yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, mereka masih merahasiakan. Tapi sampai waktunya mereka berkeinginan untuk menikah, maka dia menyampaikan itu kepada kedua pihak keluarga, baik itu keluarga mempelai wanita maupun mempelai pria. Ketika menyampaikan, maka secara gamblang keluarga mempelai pria, calon mempelai pria harus datang menyampaikan itu kepada keluarga mempelai wanita bahwa anak laki-laki mereka ingin untuk melamar anak gadis mereka atau anak perempuan mereka. Nah, ketika datang dan bernegosiasi dengan keluarga calon mempelai perempuan, maka di situ dia harus membawa serta perlengkapan-perlengkapan diantaranya kotak tempat siri yang di dalamnya sudah berisi satu lembar uang kertas yang tidak ditentukan nominalnya, satu uang perak, dan juga dilengkapi dengan perhiasan berupa emas, baik itu kalung ataupun cincin atau anting-anting sejenisnya, dan siri pinang menjadi pelengkap. Ketika mereka datang berjumpa dengan keluarga calon mempelai wanita, mereka juga membawa satu lembar surat, yang surat itu dalam budaya Amanatun disebut sulak tolok, surat rahasia, yang selama ini hanya diketahui oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tapi saat itu sudah harus diketahui oleh kedua orang tua, yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dan isi surat itu menyatakan bahwa calon mempelai pria ingin untuk melamar anak gadis mereka atau anak perempuan mereka. Ketika keluarga calon mempelai wanita menerima semua bawaan dan curahan isi hati dari calon mempelai pria, maka pada saat itu juga keluarga calon mempelai wanita tidak langsung memberikan jawaban, tetapi menunggu dalam 3-4 hari. 3-4 hari, keluarga calon mempelai wanita memberi kabar balasan kepada keluarga calon mempelai pria. Ketika memberikan kabar balasan ini, kalau kabar balasan itu menyatakan bahwa iya, berarti barang-barang bawaan tadi yang dibawa oleh keluarga calon mempelai pria itu tidak dikembalikan. Tetapi kalau jawabannya negatif dan tidak, berarti barang-barang bawaan yang tadi dibawa oleh keluarga calon mempelai pria dibawa kembali. Dan ketika buka kotak tempat siri dan lihat, oh barang-barangnya tidak ada, berarti puaslah sudah hati dan keinginan dari keluarga calon mempelai pria. Berarti negosiasi pertama atau langkah pertama ini sudah diterima secara sah.
0: Dalam budaya peminangan, orang Amanatun juga mengenal istilah belis atau mahar, di mana hal tersebut merupakan barang antaran wajib yang harus dibawa oleh calon mempelai pria kepada calon

0: mempelai wanita sebagai tanda ikatan yang sudah disepakati sebelumnya.
1: Bawaan-bawaan itu juga sudah dipersiapkan dan disampaikan kepada keluarga mempelai laki-laki. Yang pertama itu kita bisa lihat bahwa bingkisan pertama mereka menghargai simbol dan agama, yaitu ada Alkitab dan lilin. Sedangkan bingkisan yang kedua itu ada satu kotak tempat sirih. Kotak tempat sirih itu berisi sejumlah uang yang nanti ditujukan kepada papa dan mama kandung, amaf enaf, ama honit, dan juga ditujukan kepada babak honi atau om kandung, dan juga ditujukan kepada nak honi, saudara laki-laki. Mereka itu mempunyai peran sebagai put uf bon uf oe mata. Artinya pohon pelepas, penjaga dan pelindung bagi sang calon mempelai wanita. Tak lupa juga untuk pemerintah dan gereja yang biasanya dibilang ates oe ma atiup no. Artinya mereka hadir dan menyaksikan secara gereja dan secara pemerintah prosesi peminangan itu. Sedangkan bingkisan yang ketiga itu seperangkat pakaian adat untuk orang tua. Bingkisan yang keempat seperangkat pakaian dan juga make up untuk calon mempelai wanita. Sedangkan bingkisan yang kelima itu serangkai pinang bonak, di situ berisi sirih pinang, dan kalau dia masih anak gadis dilambangkan dengan sirih-sirih yang masih bertangkai atau daun-daun sirih yang belum terlepas, terures satu dengan yang lain, dilengkapi dengan kapur dan tembakau sebagai wujud bahwa pinang muda itu melambangkan bahwa saatnya seorang gadis dipersunting atau seorang gadis dilamar oleh seorang calon mempelai laki-laki, membuktikan bahwa hubungan mereka sah di mata keluarga, mata masyarakat, dan sah secara adat. Tapi tidak terlepas dari itu, mereka akan melanjutkan dengan prosesi peminangan dan persiapan penyelesaian belis yang dalam sebutan orang Amanatun itu disebut sebagai puam nasi manum nasi, oe maputu ai malala. Dan dalam sebutan kita, kalau kita bandingkan dengan orang Rote atau orang Sabu, dia bilang itu pembayaran air susu ibu. Tapi orang Amanatun cukup dengan simbol puam nasi manum nasi, oe maputu ai malala. Dan untuk hal-hal itu disepakati antara kedua keluarga, baik itu keluarga besar mempelai wanita dan keluarga besar mempelai pria, sehingga tidak terlalu membebani. Tetapi prinsipnya dia memenuhi satu simbol untuk penyelesaian adat dalam budaya dan tradisi Amanatun.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Lasri mengatakan, saat ini nilai-nilai budaya yang ada dalam tataran hidup orang Amanatun, khususnya pada tradisi peminangan, mulai luntur seiring dengan perkembangan zaman. Kenyataan ini memang tidak bisa dihindari, namun menurut Ibu Lasri bisa diminimalisir dengan kembali menerapkan aturan-aturan adat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ia pun berharap dengan kembali ke tataran tradisi yang ada dapat membuat generasi penerus sadar akan kekayaan budaya dan adat istiadat yang dimiliki tidak bisa digantikan oleh apapun.
1: Secara pedagogis kita bisa mengajarkan kepada generasi-generasi kita bahwa menikah itu tidak sekedar seorang anak gadis kas tinggal dia pun orang tua dan ikut dia pun calon suami. Tapi ada proses dan tahapannya. Mendidik mereka. Sosialnya kita punya hubungan yang harmonis dengan orang lain, dengan pihak lain yang walaupun kita tidak sama marga atau sama klan, tapi karena dia suka dengan anak perempuan kita, maka kita membangun hubungan sosial dengan mereka. Ya, harapan saya bahwa semua proses dan tahapan-tahapan yang ada di wilayah Amanatun bagi masyarakat Amanatun secara umum tidak boleh luntur, tapi harus terus dipertahankan. Sehingga dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita bisa menceritakan kepada orang lain tentang warisan-warisan budaya yang masih kental dan ada di wilayah Amanatun yang biasa disebut dengan Onam.
0: Demikian tentang budaya peminangan mempelai suku Amanatun di Timor Tengah Selatan.

0: Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan bapak-bapak bahas saudara masih di Bapak Ute ya. Jadi ini pagi kotong Bapak Ute tentang hal segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita ya. Dan di seputaran Tompelo 8 di pagi ini sepi, terus itu juga sunyi terlalu rame, dia punya arus lalu lintas. Seperti biasa kalau hari libur Tompelo 8 akan sepi ya. Anak sekolah, sonde sekolah, dan juga yang pasti bapak mama bahas saudara. Biarpun dia punya arus lalu lintas sonde terlalu rame, kayaknya bukan hanya di Tompelo 8 saat, tapi juga di daerah-daerah lain ya. Ketong selalu diminta untuk waspada. Waspada terhadap bahaya kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi ya. Karena terkadang kotong itu suka lengah ketika jalanan sepi ya. Ya, dan beta coba sapa dulu yang sudah gabung di Bapote. Halo, selamat pagi.
1: Shalom, selamat pagi.
0: Shalom, selamat pagi. Apa kabar yang punya Oiteta?
1: Selamat pagi, selamat berhari Minggu.
0: Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.
1: Kabarku puji Tuhan baik.
0: Iya.
1: Berkat doa dari si cantik yang imut ini.
0: Imut. Aduh, kau tuh langsung tak kaget memang bilang kau tuh imut nih.
1: Kok memang
0: masalahnya tidak sesuai ya dengan keadaan ya. Fisik tidak bisa dikatakan imut ya. Dari segi mana Anda mengatakan saya imut begitu ya?
1: Di profil toh.
0: Baiklah, terima kasih untuk pujiannya walaupun tidak sesuai kenyataan ya. Tapi Tuan, waktu kemarin waktu gempa itu ke mana? Aman kok?
1: Aman-aman
0: kan. Lokasi kayaknya dekat-dekat situ ya.
1: Iya, menurut informasi yang kita bilang dari Babau.
0: Dari Babau.
1: Puncaknya di Babau.
0: Tapi saya ini ya, sonde ada mungkin rumah yang retak mungkin atau fasilitas paling oke. Effendi dong aman-aman ya.
1: Iya.
0: Kelapa dong aman ya.
1: Kelapa dong menantikan si cantik yang si imut.
0: Aduh. Sonde mah itu kata-kata imut aduh. Sudah apa-apa, humor di pagi hari ya.
1: Kan tadi beda ngerti kayak Kristin kan ketawa tuh, jadi dia lebih ketawa.
0: Terima kasih, betul sekali ya. Yang kita butuhkan di pagi hari adalah selain sarapan, ketawa ya.
1: Kan ketawa itu sehat.
0: Betul, betul sekali.
1: Daripada potong harus bermarah.
0: Betul.
1: Bermarah itu ada arti tuh.
0: Mau singgung siapa?
1: Mahanya betelpon san pernah angkat.
0: Anda tidak pernah menelpon ya. Anda sudah tidak pernah menelpon ya.
1: Biar kalau ada panggilan justru sengaja bilang sebenarnya Anda tidak pernah menelpon ya.
0: Iya, maksudnya kan biar kelihatan sibuk begitu.
1: Sengaja lari dari kenyataan toh.
0: Baik, baik. Kakak Fendi di OTT ke mana ini pagi?
1: Ini pagi cerah ceria.
0: Cerah-ceria.
1: Cerah hatiku ya dan hatimu.
0: Baiklah.
1: Kalau tidak secerah hatiku dan hatimu, tidak mungkin aku bergabung sama dirimu.
0: Oh, begitu. Terima kasih ya karena di kau
1: sudah. Tapi sekarang Kak Kristin tambah cantik nih.
0: Bukan lain.
1: Bila yang paling cantik Kak Kristin kasih kalah Kak Feli dan Kak Jen.
0: Oh, begitu. Aduh, luar biasa ya rayuan maut Anda ini ya.
1: Bilang ada pakai kacamata deh jalan keliling kampung.
0: Hah? Sejak kapan? Kayaknya salah lihat itu. Baik, baik. Tapi kalau di sana di Oiteta berarti ini ya, untuk udang belum panen ya?
1: Belum kakak. Kalau ada juga pasti beta sih informasi.
0: Iya, pasti ini mahal lah.
1: Iya mahal. Oke, Kristin, rencana kapan mau datang?
0: Pasti nanti ya, kapan-kapan gitu ya, nanti beta info.
1: Ya, yang miss call, tapi beta bukan Telkomsel.
0: Oh begitu, baiklah.
1: Sekarang paket ada murah-murah.
0: Ya. Iya, nanti ada dengar iklan dari Pro 4, nah. Baik, baik.
1: Kekom sekarang ini paket nelpon satu hari, palingan 1.000 rupiah. Itu belum seberapa dengan 30 hari.
0: Luar biasa. Ini anak nona siapa yang sudah jadi korban?
1: sana biar berencana melamar Kak Kristin ku anak nona, tapi belum tahu nih.
0: Jangan. Baik, baik. Kakak Bendi.
1: Ya.
0: Silakan ini pagi selain ini kan beberapa beberapa wilayah di Kabupaten Kupang itu kan mengalami kekeringan ya. Kalau di OITT sendiri dia menghasil tanam ke mana? Jagung dong atau sayur-sayur dong? Aman kok.
1: Kalau untuk khususnya OITT sendiri ya. Bukan beta mau ini puji diri bukan.
0: Iya.
1: Tapi untuk sementara ini masih stabil.
0: Masih stabil.
1: Ya.
0: Air dapat dari mana?
1: Dari bor kakak.
0: Oh sumur bor. Oh sumur jadi pakai sumur bor. Kalau ya. Kalau bertani begini kan di sana ada sawah banyak juga.
1: Ada yang pakai sawah panas.
0: Iya.
1: Ada yang
0: tidak hujan.
1: Tunggu di musim hujan. Jadi kalau yang musim panas itu dorang itu pakai sumur bor.
0: Oke.
1: Ya.
0: Sana ada waduk begitu. Sana ada.
1: Sana ada.
0: Baik.
1: Kalau untuk jagung pakai bor manual.
0: Jadi
1: pakai mesin punya.
0: Oh, baru siram dia.
1: Siram.
0: Baik, baik, baik.
1: Kalau ya,
0: sayur-sayur dong sudah ada di sana.
1: Ada juga, kayak mau tanam itu orang sayur makan atau sayur apa itu ada.
0: Tapi itu bukan untuk jual, untuk konsumsi harian.
1: Ada juga di sini.
0: Oh, ada yang
1: juga,
0: jual juga.
1: Ada sekaligus bisa menambah usaha pelan-pelan. Pokoknya menambah usaha sedikit-sedikit.
0: Baiklah kalau
1: ada juga
0: gitu.
1: Kan?
0: Iya.
1: Jadi selain jagung, ada yang tanam tomat, kurus,
0: iya.
1: Poteka,
0: ini
1: yang
0: poteka.
1: Bilang melon itu.
0: Ah, melon, semangka.
1: Ya, semangka.
0: Baik, baik. Poteka dari mana poteka? Poteka semangka.
1: Di sini
0: melon
1: kan
0: dari mana? Melon
1: dorang,
0: jauh sekali.
1: Dorang kan bilang melon, jadi kotong juga ikut dorang pembawa omong.
0: Perasaan dari kecil ketong kenal poteka itu semangka.
1: Itu semangka.
0: Berasa.
1: Yola, tapi yola. Baik begitulah.
0: Apa saja yang baik jadi?
1: Jadi.
0: Baik. Kakak Fendi ini pagi mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu Ambon satu tuh.
0: Jangan yang sedih-sedih toh. Kalau patah hati, jangan ajak satu NTT dengar patah hati.
1: Itu kan namanya lagu tuh cinta.
0: Yang semangat ya. Ini masih pagi ya. Anak muda itu semangat. Harus semangat.
1: Namun bulan madu, sa.
0: Bulan madu?
1: Iya, dansa kizomba punya terbaru.
0: Oh, bulan madu. Bulan
1: dari
0: madu.
1: Oka Melinisti.
0: Coba beta cari bulan madu. Kayaknya belum zaman bulan madu, nanti pas musim hujan baru.
1: Soalnya kalau beta nikah nanti itu undang Kak Kristin ya MC.
0: Siap, kau tentu undangan. Saya perasaan ini sudah 2 tahun yang lalu
1: Ya tunggu sampai pokoknya tunggu kucing bertanduk di mana itu.
0: Oke, kayaknya kau mesti bantu doa dan puasa ini.
1: Pokoknya Kak Kristin bantu cari.
0: Oke, baiklah. Yang bulan madu belum ada, karena belum musim untuk bulan madu. Nanti pas
1: siapa
0: musim
1: tahu,
0: hujan.
1: Siapa tahu di minta maaf di all crew dong ada ya masih ini bantu-bantu bagi kita.
0: Jangan lama ketosu jadi ini ya biro jasa ya. Baik, jadi ini lagu yang mana Kak Fendi?
1: Belum ada di.
0: Belum ada, kok. Belum ada.
1: Nah kalau begitu dari ini apa yang paling enak? Ini. TB kok?
0: TB yang mana?
1: Ini apa sah? Ini Kristi bilang aku semangat jadi beta
0: ini
1: bukan
0: kayak
1: dokter spesialis.
0: Bukan dokter spesialis?
1: Iya, Wandri.
0: Wandri.
1: Oke.
0: Oke, nanti beta putarkan ya.
1: Gede.
0: Baiklah.
1: Salam spesial saya buat Kak Kristin.
0: Iya.
1: Mohon maaf kotong awal itu kotong bercanda ya.
0: Iya.
1: Tapi sudah ada bermaksud mau merayu, sudah ada bermaksud apa-apa. Tapi hanya untuk menyemangati Kak Kristin.
0: Terima kasih.
1: Yang cantik, yang imut, yang seksi,
0: iya.
1: Yang aduhai.
0: Luar biasa ya Anda ya, sudah terlalu berlebihan ini.
1: Oke, namanya kotong.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa? Lanjut dengan salam-salam.
1: Salam-salamnya buat Kak Kristin. Kak Kristin sendiri di kantor.
0: Sendiri.
1: Oke, tapi di ruangan lain ada teman-teman toh.
0: Iya, kalau di perempat sendiri.
1: Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi selalu. Besok pagi, Leko. Oh, besok siang.
0: Besok pagi.
1: Oke deh.
0: Gabung lagi ya.
1: Ya aman. Kalau ke Christine panggil lebih gabung.
0: Siap. Terima kasih.
1: Oke deh. Buatnya Christine. Dah. Shalom.
0: Ya, shalom. Terima kasih buat Kakak Fendi di Oitita ya. Dan buat Bapak Mama, saudara dong semua yang mau gabung silahkan melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043 untuk Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau menyampaikan informasi ya terkait keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di arah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Selamat menikmati indahnya Minggu pagi ya. Penelpon terakhir beta sapa dulu yang sudah gabung di Bapote. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Christine.
0: Selamat pagi, apa kabar?
1: Kabarnya di sini ada baik. Sebaliknya Kak Christine di studio.
0: Baik pun kabar baik-baik, Sa. Terima kasih. Omong-omong bicara-bicara dengan siapakah?
1: Dengan orang Ayovanu.
0: Orang Ayovanu.
1: Kenal dia atau tidak?
0: Ya?
1: Kenal orang Ayovanu atau tidak?
0: Mari kita berpikir dan mengingat-ingat ya.
1: Ini orang lama pendengar setia.
0: Itu dia, suara sonde asing lagi, tapi kayak
1: ada pilek.
0: Oh, ada pilek.
1: Iya, kan mungkin cuaca kok.
0: Dengan minta maaf dengan halo?
1: Iya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Nana Nomlini di Ayovanu.
0: Halo, Kakak Nana, suara berbeda ya.
1: Ya, karena mungkin barusan 2 hari ini, 3 hari ini hari ada pilek dari kemarin lalu.
0: Oh iya. Tapi Kakak Nana masih ini kok, aktivitas masih menenun kok.
1: Pokoknya aktivitas selalu berjalan terus.
0: Soalnya pernah berhenti ya.
1: Ya, kalau kita rasa capek nah berhenti.
0: Capek di mana nah berhenti, tahan nah sonde berhenti selamanya. Iya. Iya. Kakak Nana sehat-sehat eh.
1: Ya, selalu sehat sementara ada duduk pantau ini Pro 4 ya, sonde ikut di gereja.
0: Oke, baiklah. Kakak, di Ayovanu ini hujan kok atau mungkin di Ayovanu so kering begitu?
1: Di Ayovanu sini ada panas. Kalau malam-malam mungkin rasa dingin sedikit, tapi kalau pagi begini sampai sore kembali ini terlalu panas.
0: Kalau panas, air dong aman kok?
1: Airnya lancar.
0: Oh, sana ini ya, sana kering kok, sumber air dong?
1: Iya, kan kita sumur air lagi.
0: Pakai sumur bor?
1: Ini apa?
0: Sumur gali atau sumur bor?
1: Sumur gali.
0: Oh, sumur gali.
1: Iya.
0: Dia sana kering ya, dia sumur ya?
1: Sana kering walaupun musim panas, walaupun panas dari bulan Agustus sampai November, sampai Desember juga airnya ada.
0: Baik. Bersyukur ya berarti. Tapi kalau yang di lain dong, air kurang?
1: Kalau di lain dong juga.
0: Di dusun lain?
1: Ada pakai pipa, ambil dari sumur air.
0: Oh, pakai pipa ya?
1: Iya, terus yang kotong adek-adek ini sumber air jadi kotong hanya diambil saja.
0: Soalnya terlalu susah.
1: Iya.
0: Baiklah, Kakak Nana. Silakan ini pagi mau salam-salam buat siapa?
1: Iya. Salam pertama buat ini Bu Findi yang tadi baru lewat. Selamat pagi. Mama Anita juga selamat pagi. Oma Selmita di Nelbaki, Maglen di belakang Hotel Sendana, Kak Imi di Rote, Mama Miri Pasir Panjang, Ma Miri Nomlini di keluarga di Wesa, Om Endang di Cabang Ragnamo, Opa Imi di Tilong, ini Opa Mendi Manusak, Agnes Tomnano, Mak Fari di Nelbaki, Mama Jisi Lelogama, Mama Didi Besmarak, Bu Yusen Kas Patuk Senu, Bu Zik di Molotenga, Kak Funi di Mutis, semua ucapan selamat pagi, selamat hari Minggu.
0: Iya.
1: Mungkin ada yang pilih gereja teh, ada yang pantau Pro 4.
0: Iya.
1: Semua ucapan selamat hari Minggu.
0: Iya.
1: Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
1: Dan spesial buat Kak Christine bersama siapa di studio?
0: Kalau di Pro 4 sendiri ya.
1: Oh, sendiri.
0: Iya.
1: Walaupun sendiri di kamar, tapi pendengar setia selalu teman.
0: Terima kasih.
1: Walaupun lewat udara, sa.
0: Iya. Sehat-sehat selalu, kakak.
1: Sehat-sehat, Kak Christine.
0: Iya.
1: Bisa request lagu, kok.
0: Lagunya apa? Nanti beta putar di jam 8. Lagunya apa, kakak?
1: Ini lagunya salah satu dari Ubi Mesak.
0: Oke.
1: Betul, Kak Christine.
0: Siap, terima kasih Kakak Nana.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat Kakak Nana di Ayovano ya. Makasih sudah gabung, sehat-sehat selalu. Dan Bapak Mama, saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Yang ini pagi ada sibuk ya dengan segala aktivitasnya. Sehat-sehat selalu, dan yang pasti Beta Christine masih menemani Bapak Mama, saudara dong semua di ini pagi dengan musik dan juga ragam informasi. Untuk Sasando pagi masih menemani Bapak Mama dong semua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketong akan